0: Bea Cukai mah gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan, Teh.
1: Ya toh, ini saya ditipu, Mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu, atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 1500225. Fix, itu mah penipuan, Teh.
2: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
1: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi, Teh.
1: Gak usah, Mang. Saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811 3010 3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir,

0: Tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Kami hadirkan Warta Pagi.
2: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatiporo sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatiporo Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya.
3: Selaku koordinator wilayah Korwil, Korsiator WH Ponorogo, bagi GIN, Badan Gizi Nasional ada di Ponorogo, mengatakan selama libur memang ada kebijakan di sementara ditiadakan.
4: Dan juga yang terpenting adalah menghasilkan bibit-bibit unggul atlet-atlet e-sport di Kabupaten Pacitan.
1: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun kami hadirkan dengan serangkaian informasi diantaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati untuk mendongkrak perekonomian lokal. Penyaluran makan bergizi gratis MBG di Ponorogo ditiadakan sementara selama libur sekolah, termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pacitan berharap turnamen Kapolres Cup 2026 dapat menghasilkan bibit unggul atlet e-sport dari Pacitan. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Selasa 23 Juni 2026. Pemerintah Kabupaten Magetan tengah menyiapkan penyesuaian standar satuan harga SSH belanja barang sebagai langkah antisipasi kenaikan harga akibat inflasi dan geopolitik. Laporannya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
5: Di tengah situasi nasional maupun global saat ini, pemerintah Kabupaten Magetan tengah menyiapkan penyesuaian standar satuan harga SSH sebagai langkah mengantisipasi perubahan harga barang yang dipengaruhi inflasi maupun dinamika geopolitik global. Sekretaris Daerah Sekdakap Magetan, Weli Kristanto, mengatakan penyesuaian tersebut diperlukan agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah tetap berjalan sesuai kondisi harga terkini di lapangan. Menurutnya, sejumlah pembahasan telah dilakukan bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait mekanisme perubahan harga barang yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Weli menegaskan bahwa perubahan harga barang memang harus disikapi. Menurutnya, ada faktor inflasi dan kondisi geopolitik internasional yang berpengaruh terhadap harga di pasaran. Karena itu perlu dilakukan penyesuaian melalui mekanisme yang sesuai aturan. Ia menjelaskan penyesuaian SSH diatur melalui perubahan peraturan Bupati Perbup yang menjadi dasar penetapan standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemkab Magetan. Willy menuturkan bahwa perubahan tersebut tidak berkaitan dengan penambahan anggaran maupun pengalokasian dana baru. Langkah yang dilakukan murni berupa penyesuaian harga agar sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi saat ini. Menurut Weli, setiap perubahan harga yang masuk dalam SSH harus melalui mekanisme dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses penyesuaian berjalan transparan dan akuntabel.
6: Menyikapi geopolitik internasional itu kan otomatis ada kenaikan harga, karena memang ada beberapa produk yang terpengaruh oleh kenaikan rupiah terhadap dolar. Akhirnya nanti ada perubahan SSH, standar satuan harga. Nah, itu nanti lewat dengan standar tentuan harga itu kan diatur dengan

0: Peraturan bupati, bahan peraturan bupati.
1: Kalau terjadi apa namanya perubahan, mekanismenya seperti apa? Nah itu kemarin keputusan kan harus dari saya. Keputusan harus dari saya. Teman-teman nggak berani menentukan sendiri, ya sesuai ketentuan diatur pergub yang mengatur SSH nanti dirubah. Itu ada.
2: Pemkab Magetan berharap pembaruan SSH dapat menjadi instrumen yang mampu menjaga efektivitas pelaksanaan program pemerintah di tengah fluktuasi harga barang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Selain memberikan kepastian dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian SSH juga diharapkan dapat mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara harga pasar dengan standar harga yang digunakan pemerintah. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Dinas Perumahan Raya dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati untuk mendongkrak perekonomian lokal. Imam Malik melaporkan.
4: Dinas Perumahan Raya dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi terus mematangkan pengerjaan fisik, terutama jembatan penghubung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina mengungkapkan pengerjaan jembatan telah diawali dengan pembangunan pondasi jembatan. Hingga berita ini diturunkan, realisasi pembangunan di lapangan dari target 1,63% telah menunjukkan deviasi positif yang cukup signifikan. Pipit menjelaskan, jembatan ini memiliki peran vital sebagai infrastruktur penghubung antara kawasan ketahanan pangan di daerah Jatipuro dan sekitarnya menuju ke wilayah Jatipuro Barat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Secara teknis, jembatan ini memiliki total panjang 24 meter dengan lebar bentang mencapai 4 meter.
5: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya. Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
4: Lebih lanjut, Pipit menambahkan, setelah pengerjaan jembatan mendekati selesai, pihak Disperkim akan langsung melanjutkan dengan perbaikan akses jalan yang menuju ke jembatan. Diketahui, kegiatan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMM di tahun 2026. Terdapat 3 fokus kegiatan utama dalam program kali ini, meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH. Seluruh rangkaian program mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga program RTLH didanai dengan paku anggaran total sekitar 2,7 miliar rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar, penyaluran makan bergizi gratis MBG di Ponorogo ditiadakan sementara selama libur sekolah, termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Laporannya dihadirkan Eka Wulan.
6: Penyaluran makan bergizi gratis MBG di Ponorogo sementara waktu dihentikan selama libur sekolah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut disebutkan jika MBG tidak berjalan saat libur sekolah. Kebijakan ini juga berlaku untuk non-peserta didik dengan sasaran B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketua Satuan Tugas Program MBG di Ponorogo, Harjono, membenarkan jika selama libur sekolah penyaluran MBG ditiadakan.
7: Itu kan kebijaksanaan Badan Gizi Nasional. Terus tadi saya juga sudah konfirmasi dengan Mbak Sela, selaku koordinator wilayah Korwil Korjatel WA Ponorogo, bagian Badan Gizi Nasional ada di Ponorogo, mengatakan selama libur memang ada kebijakan di sementara ditiadakan. Selama libur ya, kemungkinan nggih, begitu dia masuk lah baru dikasihkan MBG itu. Itu kan ranahnya BGN. Kita kan Satgas hanya mengawasi kok. Yang bisa jawab kenapa alasan tetap teman-teman Badan Gizi Nasional.
6: Dengan demikian, selama libur sekolah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Ponorogo pun berhenti beroperasi. Berdasarkan data, saat ini ada 76 dapur SPPG di Ponorogo yang beroperasional untuk memberikan layanan kepada penerima manfaat. Jumlah itu tersebar di seluruh wilayah Ponorogo. Seperti diketahui, peniadaan MBG tidak hanya berlaku saat libur sekolah, tetapi juga berlaku saat libur nasional, libur keagamaan, libur khusus fakultatif pemerintah, serta libur Sabtu dan Minggu. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar, kabar berikutnya kami hadirkan dari reporter Yusron Al-Fatah. HF Kids Preschool dan Daycare Madiun menggelar graduation perdana dan anniversary yang kedua di RRI Madiun. Bukan sekedar tempat penitipan anak, namun HF Kids mengedepankan pendidikan, kreativitas, kemandirian, kemampuan sosial, hingga pembinaan spiritual. Yusron Al-Fatah melaporkan.
2: HF Kids Preschool dan Daycare menggelar acara wisuda graduation perdana sekaligus perayaan hari ulang tahun kedua lembaga tersebut di Gedung Wahana Wara RRI Madiun Minggu 21 Juni 2026. Kegiatan menjadi momentum penting bagi HF Kids dalam menandai perkembangan lembaga pendidikan anak usia dini yang berlokasi di Bantengan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun tersebut. Pimpinan HF Kids Preschool and Daycare Madiun, Hudan Jauhari, mengatakan bahwa kegiatan graduation tahun ini merupakan yang pertama kali. Selain itu, acara tersebut juga menjadi bagian dari peringatan ulang tahun kedua HF Kids. Menurutnya, pendidikan yang diberikan HF Kids tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup seluruh kebutuhan tumbuh kembang anak. Bukan hanya tempat penitipan anak atau taman belajar, pendekatan pembelajaran yang diterapkan lebih menekankan kedekatan dengan alam, pembentukan kemandirian, serta penguatan akhlak dan karakter anak sejak usia dini dengan fasilitas yang mendukung. Mulai ruang belajar hingga taman bermain dan kebun milik sendiri dengan suasana aman, nyaman, dan dilakukan oleh para tenaga profesional. Hudan berharap HF Kids dapat menjadi pionir lembaga pendidikan prasekolah anak yang mampu menyeimbangkan kecerdasan akademik dengan pembentukan karakter dan nilai-nilai moral.
8: Bertumbuh, berkembang, kemudian juga menjadi sarana bagi orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, pendidikan yang mencakup keseluruhan dari aspek yang dibutuhkan oleh anak. Ya, di HF Kids, pembelajaran bukan hanya sekedar tentang akademik saja, tetapi lebih mendekatkan kepada alam, kemudian kemandirian, dan lebih mengutamakan adalah pribadi yang berakhlak.
2: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Dini Agus Saputra, warga Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, mengaku merasakan perubahan positif pada perkembangan anaknya sejak mengikuti pendidikan di HF Kids. Menurutnya, perhatian guru terhadap anak menjadi salah satu faktor utama yang mendukung perkembangan karakter maupun kemampuan akademik peserta didik.
9: HF Kids itu termasuk daycare yang sangat sangat mendidik, mulai dari karakternya anak, mendidik tumbuh kembangnya anak itu sangat bagus. Karena memang guru-gurunya juga itu memperhatikan anak-anaknya betul. Pendidikan akademiknya itu juga ada perkembangan. Alhamdulillah kami tidak khawatir karena melihat dari perkembangan anak kami, dari semakin hari, semakin tahun, itu mengalami peningkatan yang luar biasa.
2: Ia menilai HF Kids menjadi salah satu daycare yang memiliki kualitas pendidikan yang baik di wilayah Kabupaten dan Kota Madiun. Karena itu dirinya tak merasa khawatir meskipun sempat muncul isu yang ramai diperbincangkan terkait dengan daycare belum lama ini. Adapun HF Kids memiliki program half day preschool mulai pukul 7 hingga pukul 12 siang dan full day preschool pukul 7 hingga pukul 17 dengan rentang usia anak 1,6 hingga 5,5 tahun. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Beralih ke berita olahraga, Polres Pacitan berkolaborasi dengan Esport Indonesia SI Pacitan menggelar turnamen Kapolres Cup 2026 yang dirangkaikan dengan Road to Kapolri Cup U22 untuk menjaring atlet esport lokal Pacitan. Angela Reska melaporkan.
10: Polres Pacitan berkolaborasi dengan Esport Indonesia SI Pacitan menggelar turnamen Esport Mobile Legends Season 3 Kapolres Cup yang dirangkaikan dengan Road to Kapolri Cup U22 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Turnamen ini bertujuan untuk menjaring atlet esport yang ada di Kabupaten Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyatakan, turnamen ini menjadi ajang generasi muda untuk menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang e-sport secara positif dan kompetitif. Ia juga mengapresiasi seluruh peserta yang mengikuti turnamen dengan penuh semangat dan fair play. Sementara itu, Ketua Umum SI Kabupaten Pacitan, Endriana Wahyu Alita, mengapresiasi Polres Pacitan yang telah memfasilitasi turnamen ini. Ia juga berharap kompetisi e-sport dapat terselenggara secara berkelanjutan.
11: Untuk SI, saya berharap pertandingan seperti ini menjadikan seperti apa ya, sustainable, jadi berkelanjutan. Jadi kami apabila sudah menjadi agenda rutin, kami bisa mempersiapkan atlet yang akan kami pertandingkan di level sesudahnya. Jadi nanti enggak mendadak atau gimana, harus seleksi dulu. Sebenarnya ya memang harus seleksi dulu sebelumnya, tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya.
10: Turnamen ini diikuti 59 tim yang berasal dari TNI, Polri, Karang Taruna, pelajar, dan umum se-Kabupaten Pacitan. Endriana menambahkan, turnamen e-sport ini sekaligus sebagai momentum mempererat silaturahmi antara kepolisian dan seluruh elemen pemuda melalui olahraga. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pacitan berharap turnamen Kapolres Cup 2026 dapat menghasilkan bibit unggul atlet e-sport dari Pacitan. Kembali catatan dihadirkan Angela Reska.
10: Polres Pacitan dan E-sport Indonesia, ESI Pacitan, menggelar turnamen Kapolres Cup 2026 yang dirangkaikan dengan Road to Kapolri Cup U22 tahun 2026. Turnamen ini telah dibuka dari tanggal 19 Juni untuk babak penyisihan yang dilaksanakan secara online. Kemudian di babak 16 besar, turnamen diselenggarakan secara offline di Gedung Graha Bayangkara. Turnamen ini diikuti 354 pemain yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat se-Kabupaten Pacitan. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pacitan, Baginda Rahadian Pratama, berharap turnamen ini dapat mempererat silaturahmi antar atlet dan menghasilkan bibit unggul atlet e-sport dari Pacitan.
12: Harapan kami dari KONI, insya Allah dengan diadakannya Kapolres Cup Pacitan 2026 ini mempererat silaturahmi dengan antar atlet, dan juga yang terpenting adalah menghasilkan bibit-bibit unggul atlet-atlet e-sport di Kabupaten Pacitan.
10: Baginda menambahkan, pihaknya juga mengaku bangga dengan antusiasme dan bakat atlet e-sport lokal Pacitan. Menurutnya, turnamen ini merupakan wujud sinergi kepolisian dengan dunia olahraga yang membuktikan bahwa e-sport Pacitan memiliki masa depan yang cerah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
3: Bergeser ke Ngawi, dikabarkan oleh Imam Malik Kickboxing Indonesia KBI Ngawi melakukan penjaringan atlet untuk persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2027.
4: Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi mulai tancap gas mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Langkah awal diantaranya ditandai dengan rekrutmen dan penjaringan terbuka bagi calon atlet muda potensial di wilayah Kabupaten Ngawi. Intensitas latihan mulai ditingkatkan untuk menyaring bibit-bibit unggul. Berdasarkan pantauan latihan di kamp, calon atlet antusias dan bersemangat melihat porsi latihan fisik serta teknik. Di antara bentuk latihan, yakni mereka secara bergantian mengasah kombinasi pukulan cepat, speedpang, dan kekuatan fisik pada samsak. Pelatih KBI Kabupaten Ngawi, Fantas Setiadi, mengungkapkan program rekrutmen sengaja dimulai sejak dini agar para atlet memiliki waktu persiapan yang panjang dan matang. Pembinaan jangka panjang dinilai menjadi kunci utama untuk membentuk mental bertarung yang tangguh.
13: Alhamdulillah untuk sekarang di Kabupaten Ngawi sudah mulai mencari bibit-bibit baru untuk kedepannya. Persiapan kita di Porprov tahun depan mungkin hari-hari seperti ini kita ada beberapa atlet yang atlet lama untuk persiapan di Porprov dan juga atlet baru. Nanti kita mencari-cari untuk regenerasi dari senior yang
4: Fantas sebelumnya. Menambahkan, proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan fisik dan teknik dasar, tetapi juga ketahanan mental serta konsistensi calon atlet selama sesi latihan intensif. Melalui rekrutmen awal dan pembinaan yang terstruktur, KBI Ngawi optimis dapat melahirkan petarung-petarung berkualitas. Mereka ditargetkan tidak hanya sekedar berpartisipasi, melainkan mampu membawa pulang medali dan mengharumkan nama Kabupaten Ngawi di pentas olahraga terbesar se-Jawa Timur. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati, untuk mendongkrak perekonomian lokal. Penyaluran makan bergizi gratis MBG di Ponorogo ditiadakan sementara selama libur sekolah, termasuk untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pacitan berharap turnamen Kapolres Cup 2026 dapat menghasilkan bibit unggul atlet e-sport dari Pacitan. Tuntas sudah penyampaian Warta Pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Eka Wulan kembali hadir menyapa Anda semuanya di program Dialog AR yang menyapa edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda semuanya pendengar? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini kami berbincang berkaitan dengan sebuah momen penting di mana tanggal 24 Juni esok merupakan Hari Bidan Nasional. Dan pagi hari ini kami bersama dengan Ibu Katmiatin SST BDNMkes selaku Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Ponorogo. Topik kita pagi hari ini pendengar, Satu Bidan Seribu Harapan. Sudah terhubung ya bersama Bu Atin pagi hari ini. Selamat pagi Bu Atin.
1: Selamat pagi Mbak Eka.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Atin? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan peringatan Hari Bidan Nasional ya. Esok ya Bu Atin ya, 24 Juni. Yang ke-75 kalau nggak salah ya. Untuk
1: betul, ke-75 okay. Mbak Eka.
0: Baik, Hari Bidan Nasional. Dan bagi Anda pendengar, siaran ini bisa Anda dengarkan ya di frekuensi kami 99,7 MHz, 105,5 MHz, AM-nya di 1008 kHz. Anda juga bisa mengikutinya di RRI Digital, di Android Anda. Juga bisa Anda tonton ya tayangan ini di YouTube-nya RRI Madiun. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di 0351459198, WA-nya di 0811-366-9907. Baik, langsung saja ya Bu Atin berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, Satu Bidan Seribu Harapan. Karena orang mungkin masih terlalu ini ya, penasaran begitu ya, awam begitu ya berkaitan dengan peran bidan. Karena mereka ketahui bahwa peran bidan ini identik hanya membantu soal persalinan saja Bu Atin. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Terima kasih Mbak Eka. Jadi izin menyampaikan bahwasannya bidan di sini sebenarnya punya area tugas yang cukup luas, utamanya adalah menjadi garda terdepan dalam memastikan apakah ibu dan bayi ini mendapatkan pelayanan yang berkualitas, yaitu mulai dari kehamilan, persalinan, sampai dengan lahir dan tumbuh kembangnya. Mm-hmm. Seperti itu Mbak Eka.
0: Iya, artinya tidak hanya soal persalinan saja ya Bu Atin ya, tetapi juga yeah, memastikan bahwa tumbuh kembang anak ini juga sangat penting begitu. Dan itu juga tidak terlepas dari peran seorang bidan ya Bu Atin ya.
1: Betul.
0: Baik, Bu Atin mungkin bisa kembali disampaikan ya bahwasanya apa saja sih sebenarnya kontribusi bidan ini ya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Karena ini kan juga ada program ILP gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, monggo Bu Atin.
1: Jadi bidan ini punya kontribusi yang cukup luas dalam memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari kehamilan, persalinan, dan yang paling penting ini adalah menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang di Indonesia ini masih cukup tinggi Mbak Eka.
0: Okay.
1: Jadi masih cukup tinggi, dan ini peran bidan ini cukup vital dalam hal ini. Jadi memastikan persalinannya aman, pemantauan kehamilannya, dan memberikan edukasi-edukasi terkait dengan keselamatan ibu dan anak.
0: Mm-hmm. Oke, sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman bidan di Ponorogo sendiri, Bu Atin, agar bisa diminimalisir lah ya untuk angka kematian bayi, kemudian angka kematian ibu begitu?
1: Yang paling penting adalah deteksi dini. Deteksi dini adanya risiko ya. Jadi ibu hamil yang berisiko tinggi dipastikan untuk kehamilannya aman, dan pemberian rujukan yang tepat dan cepat. Mm-hmm. Seperti itu. Jadi yang paling penting adalah deteksi dini, dan yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa dukungan dari keluarga dan orang-orang sekitar ini cukup bagus untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi ini.
0: Oke. Ini juga sejalan ya dengan programnya pemerintah

0: pil itu ada pil khusus ibu menyusui. Nanti bidan sudah paham terkait itu, bahwa ibu yang masih menyusui pasti diberikan pil yang ibu menyusui. Kalau suntik sebaiknya suntik yang 3 bulan, 3 bulan sekali. Kalau yang 1 bulan tidak disarankan.
1: Baik, karena nyun sewu Bu Atin, ini masih banyak masyarakat juga yang kenapa sih baru selesai lahiran kok langsung diminta untuk KB begitu? Ada alasan mendasar Bu Atin?
0: Oh betul, jadi alasannya yang pertama adalah mengurangi rasa nyeri pada pemasangan KB. Jadi pasca persalinan itu kalau mau dipasang KB itu nyerinya lebih sedikit dibanding nanti setelah berapa lama setelah persalinan. Terus yang kedua, mengurangi waktu, jadi efisiensi waktu. Yang jelas itu.
1: Baik. Kemudian Bu Atin tadi juga di awal menyinggung soal ini ya, posyandu begitu. Seberapa penting sih sebenarnya posyandu itu bagi kesehatan ya, terutama bagi bayi, kemudian balita, apalagi juga ada posyandu ILP yang di dalamnya itu juga erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat secara langsung begitu.
0: Baik, jadi posyandu ini adalah pelayanan kita yang memang mendekat ke masyarakat ya. Jadi kita itu jemput bola istilahnya Mbak Eka. Jadi kita tidak menunggu masyarakat datang, tapi kita nyamperin masyarakat, mendekati masyarakat. Kita memberikan pelayanan mulai dari pemeriksaan kehamilan. Terus yang paling penting itu tadi, deteksi dini adanya risiko. Deteksi dini risiko pada kehamilan. Terus deteksi dini adanya gangguan tumbuh kembang, kembang bayi ini. Jadi nanti semakin cepat kita mengetahui, otomatis komplikasi yang timbul tidak semakin parah.
1: Karena banyak orang tua yang datang ke posyandu itu biasanya hanya untuk menimbang berat badannya Bu Ati.
0: Iya, yang paling penting justru ini. Jadi timbang berat badan ini juga penting, karena kalau berat badannya tidak naik, ini sudah ada sinyal-sinyal terjadi gangguan, ada masalah berarti. Ada masalah yang perlu kita lakukan intervensi. Terus yang lebih penting lagi imunisasi Mbak Eka. Jadi adanya imunisasi ini untuk mencegah berbagai penyakit yang menjadi prioritas ini, prioritas di Indonesia untuk dilakukan eliminasi.
1: Imunisasi harus lengkap ya Bu Atin ya.
0: Betul, harus lengkap. Dan sekarang macamnya banyak sekali imunisasi. Kalau dulu kan hanya terpanjang BCG, polio, DPT seperti itu. Sekarang sudah banyak, mulai dari yang gratis sampai yang berbayar Mbak Eka.
1: Ada boosternya juga ya kalau nggak salah ya Bu Atin ya. Kebetulan saya juga punya bayi yang berusia 5 bulan begitu. Ini kok banyak sekali ya, kalau dulu sepertinya nggak seperti ini suntikannya gitu.
0: Dengan harapan nanti mencegah berbagai penyakit yang membahayakan bayi itu.
1: Baik, sebenarnya resiko apa yang terjadi Bu Atin ketika kita ya sebagai orang tua itu abai terhadap kegiatan posyandu maupun imunisasi begitu?
0: Nanti menyesal, tatkala bayinya sudah kena penyakit kronis itu menyesal. Karena pengobatannya kan jangka panjang Mbak Eka. Kalau sudah terjadi penyakit itu kan susah nanti. Sudah imunisasi tidak mempan lagi, karena imunisasi ini kan targetnya pencegahan ya, bukan pengobatan. Dan nanti terus biayanya juga mahal. Biayanya untuk ini kan lebih mahal. Waktunya juga habis untuk pengobatan seperti itu. Apalagi sekarang ini kan orang sibuk-sibuk semua, atau Mbak Eka?
1: Iya, benar-benar Bu Atin. Karena kalau kita tidak aware terhadap kesehatan, baik kesehatan bayi, balita ataupun diri kita sendiri, justru nantinya akan menyesal di kemudian hari ya Bu Atin ya.
0: Betul-betul Mbak Eka.
1: Baik Bu Atin, kalau imunisasi itu biasanya anak kan sampai usia 2 tahun ya, kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Tapi bisa ditunggu sampai 5 tahun kah Bu Atin kalau misalkan belum lengkap begitu untuk imunisasinya?
0: Nanti masalah ini sesuai dengan kondisinya bayi tentunya. Sesuai dengan kondisinya bayi dan hal-hal yang sifatnya spesifik seperti ini, nanti dokter anak yang akan menjelaskan.
1: Baik.
0: Apakah ini layak, masih layak diberikan imunisasi apa tidak sesuai dengan kondisi bayinya.
1: Kemudian saat posyandu itu kan juga peran bidan di sana selain memastikan bahwa anak-anak ini juga terlayani kesehatannya, juga ini Bu Atin ada upaya untuk

0: penurunan angka stunting ya. Nah ini seperti yeah. apa peran dari teman-teman bidan di Ponorogo, Bu Atin?
1: Kalau stunting ini lebih ke edukasi, terus pemberian makanan tambahan, seperti itu peran bidan. Mm-hmm. Yang paling penting edukasi ini, edukasi terkait pemberian makanan yang memang yang dibutuhkan bayi. Jadi bukan yang diinginkan bayi, Mbak Ika, tetapi yang dibutuhkan bayi atau anak.
0: Okay.
1: Ini yang paling penting untuk pencegahan stunting.
0: Ada PMT juga ya, pemberian makanan tambahan. Betul, ya.
1: Pemberian makanan tambahan ini.
0: Khusus untuk balita yang mengalami stunting. Ini menjadi PR bersama ya, Bu Atin ya.
1: Betul, menjadi PR kita bersama. Jadi bukan hanya PR-nya tenaga kesehatan, tetapi dukungan dari keluarga, dukungan dari masyarakat sekitar, ini sangat penting.
0: Oke, sebenarnya apa, Bu Atin, faktor yang melatar belakangi seseorang itu mengalami stunting begitu?
1: Faktor utamanya terutama adalah pemenuhan gizi dan pola makan, mereka. Dan pola makan yang memang, yaitu tadi, karena memang bayi itu, anak itu sukanya itu, dikasih itu saja. Padahal itu tidak seperti yang dibutuhkan oleh anak atau bayi itu, gitu.
0: Oke.
1: Contoh misalkan, karena anak itu sukanya makan mie, ya mie aja. Padahal dia butuh susu, butuh protein.
0: Nggih.
1: Dan yang paling ini protein ini yang paling memang harus diperhatikan.
0: Oke, karena anak-anak zaman sekarang gen-gen alpha ini nampaknya juga susah ya, Bu Atin, untuk makan sayur, makan buah-buahan dan sebagainya.
1: Iya, betul. Jadi di mana-mana memang anak enggak suka sayur, Mbak Eka.
0: Nggih. Nah, ini sebenarnya bisa ya dikasih stimulasi ataupun treatment ya, Bu Atin ya.
1: Iya, dikenalkan sejak dini dan cara mengolahnya yang macam-macam memang sesuai dengan ini seleranya bayi atau anak.
0: Oke, artinya kalau misalkan
1: terus ini yang lebih penting lagi Mbak Eka, ASI.
0: Okay.
1: Jadi yang paling penting lagi untuk mencegah stunting ini diberikan ASI sampai dengan 2 tahun.
0: Mm-mm.
1: Ini mutlak memang harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan pernah memberi susu botol, walaupun susu botol ini mahal.
0: Oke, baik. Bu Atin, tapi sebenarnya untuk kasus stunting tadi bisa dideteksi saat ibu hamil, saat masa kehamilan, Bu Atin?
1: Kalau kehamilan, enggak bisa.
0: Oke, artinya
1: jadi nanti setelah bayi lahir
0: baru bisa diketahui ya, baru bisa dideteksi ya, Bu Atin ya.
1: Ya, kalau dideteksi dari kehamilan itu kelainan bawaan yang ada atau cacat bawaan ini bisa dideteksi. Sekarang teknologinya sudah canggih, sejak hamil itu sudah bisa dilihat adanya kelainan.
0: Oke, ya, tapi kalau nggak salah, angka di Ponorogo selain angka kematian bayi, angka kematian ibu, stunting nampaknya juga turun ya, Bu Atin ya.
1: Betul, ya karena ini masifnya tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan ini, Mbak Eka.
0: Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan Bu Atin dari akun Suara ya. Bu, bagaimana peran dan penguatan para bidan di daerah-daerah pelosok seperti Ngerayun, Pudak, Suko yang kalau dalam kondisi emergensi jauh dari rumah sakit di pusat kota?
1: Baik. Jadi terkait dengan teman-teman yang ada di pelosok sana itu, mereka sudah dibekali dengan skill-skill emergensi.
0: Uh-huh.
1: Dan mereka sudah mengantisipasinya sedemikian rupa karena memang medan dan jarak tempuh yang sangat jauh. Yang pertama adalah terkait dengan puskesmas Ponek.
0: Yeah.
1: Yang kedua, jika ada masalah, itu deteksi dininya sudah sangat ini. Jadi sudah dideteksi jauh-jauh hari. Rujukannya harus terencana.
0: Uh-huh.
1: Jangan sampai rujukannya emergensi ya. Jadi kita bidan-bidan sudah sepakat jangan sampai melakukan rujukan pada kasus emergensi. Tetapi semua kasus-kasus itu sebagian besar bisa diantisipasi, Mbak Eka.
0: Oke. Okay.
1: Bisa diantisipasi sebenarnya.
0: Baik, karena rumah sakit yang ada di Ponorogo berada di pusat kota semuanya ya, Bu Atin ya. Sementara letak geografis Ponorogo ini juga ada yang di pegunungan gitu ya, seperti Ngerayun, kemudian Pudak, Suko begitu. Bu Atin, saya penasaran, sebenarnya Bu Atin kan juga sudah lama ya berprofesi sebagai bidan begitu. Lalu apa yang pengalaman berkesan apa begitu yang pernah Bu Atin alami selama bertugas sebagai seorang bidan, Bu Atin?
1: Oh, pengalaman sebagai bidan. Jadi ceritanya sekarang ini posisi saya itu sudah menolong anaknya yang dulu saya tolong. Jadi sudah bercucu ceritanya, Mbak Eka. Jadi yang dulu itu bayi saya tolong, sekarang ini sudah melahirkan yang kedua dan ditolong oleh saya. Itu ceritanya. Lah, dulu karena memang saya itu mulai praktek itu sejak tahun 97, itu di daerah Ponorogo itu ada yang belum teraliri listrik, Mbak Eka. Jadi waktu itu juga pelayanan kesehatan belum banyak. Itu saya menolong persalinan di rumah, ya, menolong persalinan di rumah pasien. Terus kalau terjadi macet itu saya mengantar rujukannya itu pakai truk, Mbak Eka. Pakai truk itu yang memang tidak layak untuk mengangkut orang itu, ya. Terus yaitu apa menolong persalinan di rumah pasien yang pencahayaannya itu minimal, itu yang paling berkesan.
0: Baik. Ini sudah bertahun-tahun ya Bu Atin menjadi seorang bidan begitu. Sementara sejauh ini Bu Atin sudah berapa banyak anggota yang bergabung ya di dalam organisasi profesi IBI ini, Bu Atin?
1: Untuk anggota IBI di Ponorogo itu sekarang sudah 1.050, Mbak Eka. Jadi sudah sangat banyak. Ini khusus di Kabupaten Ponorogo aja segitu itu.
0: Nggih. 1.050 bidan ya.
1: Iya, 1.050 bidan untuk Ponorogo.
0: Ini tersebar di mana saja, Bu Atin?
1: Tersebar mulai dari kota sampai yang tadi disebutkan Mbak Eka, mulai Pudak, Soko, Ngerayun, Sawo. Tersebar itu mulai dari bidan yang memang praktek mandiri sampai bidan yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta itu.
0: Baik. Banyak sekali ya ternyata ya untuk bidan-bidan yang ada di Ponorogo. Artinya satu desa ini sudah ada satu bidan ya.
1: Betul, bahkan satu desa itu sekarang sudah banyak bidan. Apalagi di Ngerayun itu bidannya malah banyak, Mbak Eka. Yang praktek mandiri swasta itu banyak sekarang.
0: Karena kalau ya tadi ya ditanyakan oleh suara tadi ya, kalau misalkan mau ke rumah sakit juga jauh. Kemudian sekarang juga di sana sudah fasilitas kesehatannya sudah dicukupi begitu ya oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Kemudian pemerataan dari profesi bidan sendiri di sana juga sudah cukup memadai ya, Bu Atin ya.
1: Betul, betul.
0: Kalau Bu Atin sendiri bertugas di mana, Bu, kesehariannya?
1: Saya itu bekerja di rumah sakit, Mbak Eka. Bekerja di rumah sakit, terus di rumah juga praktek mandiri. Jadi ya dua-duanya ini punya pengalaman yang tidak kalah ininya, tidak kalah hebohnya. Secara praktek mandiri maupun secara rujukan ini memang dua-duanya ini mengalami.
0: Baik. Bu Atin, karena waktu kita terbatas ya berkaitan dengan topik kita hari ini, dalam rangka peringatan Hari Bidan Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juni esok begitu. Sebelum kami akhiri, mungkin apa yang ingin dipesankan ya, yang ingin kembali disampaikan ke masyarakat kita, Bu Atin?
1: Baik, ya. Terima kasih Mbak Eka. Jadi karena memang bidan ini menjadi tulang punggung kesehatan ibu dan anak, jadi saya selalu mengajak dan menghimbau kepada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, sesama bidan, untuk selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme. Yang kedua, memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar anggota. Terus yang ketiga, menjaga integritas serta etika profesi bidan. Yang keempat, terus berkontribusi aktif terhadap program-program dinas kesehatan, utamanya yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting. Itu harapan saya.
0: Baik, terima kasih Bu Atin ya sudah memberikan edukasinya, berbagi pengalamannya berkaitan dengan peringatan Hari Bidan Nasional. Karena kita ketahui bersama bahwasanya memasuki usia ke-75 tahun di tahun ini begitu, Hari Bidan Nasional ini menjadi momen yang tepat ya untuk menyampaikan apresiasi kepada para bidan di seluruh Indonesia, karena di balik tugas yang dijalankan siang dan malam gitu ya, mereka telah menjadi bagian penting dalam menghadirkan generasi yang sehat, kemudian generasi yang kuat dan juga berkualitas untuk masa depan bangsa. Sekali lagi Bu Atin, selamat Hari Bidan Nasional ya yang ke-75 tahun, dan semoga perbincangan kita pagi hari ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Pendengar, kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Georgius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya, Madiun pagi. Hari ini masih ada satu sesi lagi pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dari Jawa Timur ya dalam Jatim hari ini. Jadi pastikan Anda tetap merapat mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim Hari Ini Berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terupdate dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari juga tentunya temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian Anda di kesempatan kali ini, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi pertama pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda, datang dari reporter William Nathan. Ali Rifki, Koordinator Presidium Aremania UTAS terpilih 2026-2030, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, usai kembali terpilih memimpin Presidium Aremania UTAS dalam musyawarah nasional atau Munas 2 di Hotel Selekta Kota Batu, Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter Malang. Dia mengumpamakan perjuangan ini membesarkan wadah supporter seperti proses membangun sebuah rumah yang kokoh. Fase krusialnya kini sedang berjalan agar menjadi tempat bernaung yang aman bagi semua supporter Malang. Ali menjelaskan bahwa fondasi dasar organisasi sebetulnya telah berhasil dibangun dengan kuat selama 2 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah melanjutkan pembangunan ke tahap yang lebih menyeluruh untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Ali Rifki mengibaratkan organisasi ini sedang menuju pembangunan pilar, atap, ruangan, hingga fasa depan agar rumah bernama Aremania UTAS nyaman ditinggali Aremania dan Aremanita. Selain fokus pada pembenahan internal struktural, Ali membawa misi persatuan yang kuat dengan upaya menembus sekat-sekat yang mungkin selama ini masih ada di Malang Raya. Dia menegaskan bahwa dirinya enggan memilah-milah atau membedakan antara pendukung Arema FC maupun Arema Indonesia. Prinsip rangkul ini juga diterapkan Ali dalam menakodai dinamika internal Aremania UTAS. Kepengurusannya berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara mayoritas sebagai penentu arah kebijakan, namun di saat yang sama tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Langkah ini diambil karena Ali meyakini bahwa apapun dinamika pemikiran yang terjadi di dalam organisasi, seluruh elemen yang terlibat bagaimanapun juga adalah Aremania dan Aremanita yang harus tetap berjalan beriringan sebagai satu keluarga besar. William Nathan, laporan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jane mengabarkan libur sekolah, penjualan tiket diskon kereta api di Daup 8 Surabaya untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 telah mencapai 64.288 pelanggan. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya. Bahkan Daop 8 Surabaya ini mencatat tingginya minat masyarakat terlebih adanya program diskon tarif kereta api 30% selama masa libur sekolah. Menurut pelaksana harian manajer humas KAI Daop 8 Surabaya Erlangga Budi Laksono, bahwa program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang bepergian bersama keluarga maupun kerabat selama liburan kali ini. Dan ia mengatakan bahwa secara kumulatif penjualan tiket kereta api untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 mendatang ini sudah mencapai 64.288 tiket. Dan menurut Erlangga jumlah ini berpotensi masih akan terus bertambah karena penjualan

dengan padi mereka. Salah satu petani padi di kawasan tersebut, Darmanto, mengaku telah mengaplikasikan berbagai jenis insektisida untuk membasmi hama tersebut. Namun populasi orang disebut masih sulit dikendalikan dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya hasil panen dan bahkan bisa gagal panen. Serangan hama orang berpotensi menyebabkan daun padi menguning, kering hingga puso jika tidak segera ditangani dengan baik. Petani berharap ada solusi cepat dari dinas terkait untuk menekan penyebaran hama sebelum masa panen tiba. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terkait langkah penanganan serangan orang di wilayah Tekung. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Himpunan Kelompok Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur, Ishak Subagio, ketika dikonfirmasi dari baru saja jumlah kawasan tanaman padi pada kawasan Lumajang saat ini yang telah diserang oleh hama orang semakin hari semakin meluas. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan antisipasi maupun sosialisasi terhadap para petani yang bekerja sama dengan pemerintah terkait. Data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data di lapangan mengatakan bahwasanya tidak sedikit tanaman padi para petani di kawasan Tekung Lumajang telah diganti dengan tanaman yang lain atau mengalami gagal panen. Dari kawasan Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Siaran berjaringan untuk menginformasikan kepada para pendengar juga berkaitan dengan kondisi terkini dan terupdate dari peta peliputan rekan-rekan reporter di lapangan. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, DPRD Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama yang digelar di gedung DPRD Kota Batu. 3 raperda yang disepakati meliputi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta raperda tentang penyelenggaraan reklame. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan, seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga raperda tersebut juga telah melalui harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur sehingga substansinya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amira menegaskan, penyusunan ketiga raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah Kota Batu dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada raperda penyelenggaraan pemakaman, DPRD menilai regulasi ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan layanan pemakaman yang tertata. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus hingga krematorium yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kota Batu. Sedangkan raperda penyelenggaraan reklame diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan reklame di daerah. Amira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan mulai dari unsur DPRD, pemerintah Kota Batu, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi ketiga raperda tersebut. Di lain sisi, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif telah menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus aspirasi masyarakat. Heli Suyanto berharap ketiga raperda yang telah disepakati ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat investasi dan mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tertata, serta berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Kejelian petugas Lapas Blitar bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, kejelian petugas pembagal pemasyarakatan Lapas kelas 2 pil Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR berusia 25 tahun saat agenda kunjungan warga binaan Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung yaitu berinisial DR dan MAW yang saat itu datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan terlarang dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama petugas kepolisian, diketahui bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara MAW diketahui tidak terlibat dalam perkara tersebut dan hanya mendampingi saat kunjungan berlangsung. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Dari Blitar, Indah Olivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda Olivia. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Hasil Munas Konbes NU 2026 di Kediri belum memutuskan lokasi muktamar ke-35. Ayu, silakan.
3: Iya, berarti hari terakhir pelaksanaan musyawarah nasional atau Alim Ulama dan Konferensi Besar Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, maka saat ini forum tersebut mendengar belum juga menentukan lokasi pasti di mana pelaksanaan muktamar ke-35. Dan hal ini tengah menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Dan menanggapi hal itu tengah pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026 Kiai Haji Muhammad membenarkan di dalam forum ini tengah memang sempat air dan tingkah untuk menentukan lokasi muktamar. Hal dikarenakan ada semua peserta tersepakat ada pembentukan tim khusus peninjau lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini, itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini, sekali lagi, bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan, masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Kelayakan dari infrastruktur. Kelayakan dari keamanan, kelayakan dari sisi finansial, dan kelayakan dari sisi spiritual.
3: Ya, terus sementara itu Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk tersebut mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan jumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian mendengar sementara itu hadir pula Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalis Tsaquf yang menegaskan pula bahwa Munas kali ini memang telah sepakati ada 5 wilayah yang sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. Dan 5 lokasi ini pendengar diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: dari Ari Lasso Penjaga Hati juga kami putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menyimak informasi dari rekan-rekan reporter begitu ya. Kali ini ada Familia. Hari ini IPSI Sumenep menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI 3. Familia, silahkan.
1: Ya, baik mendengar. Ya, hari ini saya mau bakal langsung ke Gor Senior, yakni Panglesur Sumenep, yang mana yang hari ini akan berlangsung kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI yang ketiga tahun 2016. Dan suasana siang hari ini atmosfer di dalam gedung ini benar-benar luar biasa. Gemuruh, yel-yel, dan semangat positivitas begitu terasa membakar ruangan. Karena sebanyak 241 pesilat dari seluruh penjuru atau seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Sumenep berkumpul di Gor Ayani pagi siang hari ini. Mereka siap bertanding, unjuk gigi, dan menjaga warisan budaya bangsa dalam kejuaraan yang paling dinanti tahun ini. Tercatat ada 11 klub historis yang menurunkan kontingen terbaik mereka. Dan dari arah tribun kanan dan koridor lapangan, warna-warni seragam kebesaran berjejer rapi. Sebelah kanan tampak barisan pesilat dari Walet Hitam, Persinas Asad, Ika FPI Kerasakti, Persik Putih, dan Pagar Nusa. Sementara di sisi kiri tak kalah tegap berdiri barisan dari Nur Haria, Perisai Diri, Persik Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, serta kontingen besar dari PS Hatim. Total 11 perguruan ini siap memperebutkan lambang supremasi tertinggi Piala Bergilir IPSI Sumenep. Dan acara saja baru dibuka, tadi telah dibuka langsung oleh Ketua IPSI Sumenep, Santoso. Dan saat ini juga tengah berjalan pembukaan oleh Ketua Disputpora, Kepala Disputpora Pares Sumenep yang memberikan sambutan sekaligus nantinya akan membuka pelaksanaan kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Dan mendengar momentum sakral pembukaan kejuaraan ini nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong yang akan dilakukan langsung oleh Kepala Disputpora Pares Sumenep yang hadir mewakili jajaran pemerintahan. Dan pembukaan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumenep serta Ketua Harian KONI Sumenep serta para pendukung peserta yang menjadi peserta di kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun ini. Dan saat ini sebelum pelaksanaan kejuaraan ini berlangsung, nantinya akan dilakukan penampilan dua pesilat terbaik IPSI Sumenep yang akan menampilkan seni pencak silat tradisi. Dan dari Gor Ayani Panglesur Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Kita bergeser ke Khairul Umam untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat layanan kesehatan bagi para santri. Salah satu upayanya melalui pembentukan pos kesehatan pesantren dan pos kentren gitu ya, untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, Pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi para santri dan dengan membentuk pos kesehatan pesantren atau pogestren di lingkungan pondok pesantren. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran berbagai penyakit menular yang masih sering ditemukan di kalangan santri. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa penyakit menular berbasis lingkungan masih menjadi tantangan di banyak pondok pesantren dan kepadatan hunian serta kebiasaan santri yang saling berbagi perlengkapan pribadi menjadi faktor utama munculnya penyakit kulit seperti kudis atau skabies, diare, hingga tuberkulosis atau TBC. Menurut Agus, kasus gatal-gatal pada santri baru masih sering ditemukan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan air bersih yang kurang higienis serta saling bertukar pakaian, selimut dan kasur menjadi penyebab utama penularan penyakit. Kondisi asrama yang minim pencahayaan matahari dan kurang memiliki ventilasi udara yang baik juga turut meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Melalui program pesantren sehat dan pembentukan poskestren, Dinas Kesehatan berharap edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, rantai penularan penyakit di lingkungan pesantren dapat diputus dan kesehatan para santri lebih terjaga. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Abdul Wafi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai keberadaan poskestren sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi keluhan para santri di berbagai pondok pesantren. Sebagai informasi, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak. Saat ini tercatat terdapat sekitar 427 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Kita bergeser ke informasi terakhir, ada Emil Akbar. Upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia, Kopdes, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
3: Hari ini digelar upacara pembukaan Diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih di Lapangan Puslatpur Martiga Grati, dipimpin langsung oleh Kapuslatpur Martiga Grati, dihadiri oleh anggota Forpimda Plus seperti Kapolres Pasuruan Kota dan Dimlo 819 Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Dan saat ini Inspektur Upacara yakni Kapuslatpur Martiga tengah memberikan amanat upacara. Kita dengarkan bersama.
4: Sumber daya manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara. Ketahanan nasional juga ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, program SPPI merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat. Selain itu juga, saudara juga akan memperoleh pembekalan manajerial di bidang koperasi dan pengelolaan kampung nelayan Merah Putih. Pembekalan ini penting untuk mempersiapkan saudara sekalian menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat, baik melalui pergulatan koperasi maupun pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan bekal karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial, saudara diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional. Peserta SPPI sekalian, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saya mengajak saudara untuk pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kedua, menanamkan nilai integritas, nasionalisme, serta semangat bela negara dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Keempat, membangun jiwa kepemimpinan yang melayani, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi nyata melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
3: Keberhasilan disampaikan langsung oleh Direktur Upacara Kapuslat Perumahan 3 dalam upacara pembukaan di Klat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu saya laporkan bahwasannya di Klat ini akan dilaksanakan selama satu bulan penuh juga di tempat ini. Emil Akbar, langsung dari lapangan Puslat Perumahan 3 Grati, Pro 1 RRI Terus Muda Rantuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil Akbar. Itu informasi yang disampaikan berkaitan dengan upacara pembukaan di Klat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi tersebut pendengar menjadi penutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini. Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan peredaran narkotika jenis etomidate jaringan internasional sebanyak 8.600 ml. Polisi juga mengamankan 4 warga negara asing WNA dalam peristiwa ini. Wisnu mengatakan pengungkapan dilakukan berkat sinergi Satres Narkoba Polresta Bandara Suta dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam mengawasi arus penumpang internasional. Pengungkapan ini menunjukkan Bandara Soekarno-Hatta masih menjadi target jaringan narkotika internasional untuk memasukkan etomidate ke Indonesia. Urusan internal keluarga keraton dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya pelestarian budaya nasional. Demikian disampaikan lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti yang mengatakan dinamika serupa tidak hanya terjadi di lingkungan Keraton Surakarta. Menurutnya sejumlah kesultanan dan keraton di Indonesia juga menghadapi persoalan internal yang hampir sama. Dijelaskan pemerintah kerap menghadapi kendala saat menjalankan program revitalisasi berbagai kawasan cagar budaya nasional. Program pelestarian ini sering berbenturan dengan sengketa keluarga yang berkaitan dengan pengelolaan aset keraton. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun siang ini mulai kami hadirkan untuk Anda literasi digital. Kita akan bersama dengan Pak Iwan. Tetap bersama kami, ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya Anda ikuti Literasi Digital Program Mahasatu RRI Madiun.
1: Segmen Literasi Digital siang hari ini kita akan bersama dengan Pak Iwan Dwi Susanto, analis kebijakan ahli media dan juga koordinator tim kerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di PTSP Kota Madiun. Sudah hadir beliau di studio program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Selamat siang Pak Iwan.
2: Selamat siang Kak Satya.
1: Kabar baik ya Pak Iwan ya.
2: Sehat selalu.
1: Pak Iwan, dari waktu ke waktu mestinya gini ya Pak, banyak para pengusaha kan yang sudah mulai aware ya untuk mengurus surat perizinan usahanya mereka ya. Gitu ya. Tetapi dari waktu ke waktu itu jumlah yang usaha itu semakin banyak nggak sih Pak Iwan?
2: Tentu semakin banyak juga dari jumlah pelaku usaha dan juga jenis usaha yang dipilih.
1: Okay.
2: Karena kadang-kadang satu orang itu mempunyai dua akun, satu sebagai perorangan, satu sebagai badan usaha atau badan hukum. Jadi usaha mereka berkembang, kemudian mereka mengembangkan diri tidak saja pelaku usaha perorangan, tetapi juga badan hukum, CV atau badan hukum PT seperti itu ya. Dan itu memang selaras ya yang diinginkan oleh pemerintah, bahwa apa namanya pelaku usaha itu terus berkembang. Tidak saja punya satu usaha, tapi ada beberapa yang mempunyai lebih dari satu seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi sebenarnya kalaupun misal saya gitu ya, izin usaha dengan usaha saya, tapi kalau mau menambah itu juga diperbolehkan ya.
2: Boleh.
1: Dan memang harus seperti itu.
2: Iya, jadi satu orang ya, satu orang satu NIK itu satu akun. Dia bisa mempunyai banyak usaha.
1: Oke.
2: Dan dimanapun.
1: Oke.
2: Iya.
1: Dibatasi enggak Pak Iwan?
2: Tidak dibatasi.
1: Tidak dibatasi ya. Berarti ini adalah angin yang sangat-sangat segar ya.
2: Betul.
1: Karena setiap orang kan mungkin usaha di bidang A dia kurang berhasil, akhirnya expand ke usaha B dan mungkin ke C seperti itu ya. Baik, tema pada hari ini adalah pemutakhiran data perizinan usaha. Nah, yang dimaksud pemutakhiran data ini apakah bentuk sebuah validasi data ya dari pengusaha atau seperti apa Pak Iwan?
2: Ya. Jadi banyak pelaku usaha sekarang ini yang sudah memiliki NIB begitu ya. Dan biasanya pada saat kita melaksanakan usaha begitu ya, selalu ada perubahan-perubahan di usaha kita. Ya, jadi kalau misalnya kita mendaftarkan di OSSRBA tahun 2021, tentunya mungkin tahun ini sudah berubah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha kita. Jadi kalau seperti itu, pemutakhiran data perizinan usaha itu adalah proses memperbaharui informasi usaha yang terdaftar di aplikasi OSSRBA ya, agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya bisa jadi itu perubahan alamat usaha. Ya, perubahan itu bisa saja dia pindah atau berkembang. Misalnya begini, saya punya rumah, dua rumah kebetulan berjajar begitu ya, sebelahan, nomor 9 sama nomor 11 misalnya. Pada saat awal pertama saya mengajukan perizinan, mungkin saya pakai yang nomor 9. Tetapi kemudian 3 tahun setelah itu berkembang dan saya menggunakan dua rumah itu untuk usaha, 9 dan 11.
1: Nah,
2: itu harus dirubah begitu ya. Juga mungkin karena nomor telepon atau email kita berubah. Itu juga harus dirubah. Pemutakhiran ya. Kemudian perubahan modal usaha. Setelah 3 tahun saya mempunyai alat-alat baru, alat kerja baru ya kan, yang berbeda isiannya dengan apa yang saya isikan pada waktu pertama kali. Ya, kalau misalnya catering begitu ya. Jadi awalnya mungkin punya oven 1 ya kan, kompor 2 misalnya gitu ya. Tapi setelah 4 tahun dia mempunyai 10 oven ya, atau 10 kompor begitu ya. Tentu modal yang dipergunakan adalah berubah. Begitu juga modal kerja. Kenapa? Modal kerja itu adalah uang yang akan diinvestasikan pada saat operasional. Tentu saja kalau misalnya alat kerja itu kita berubah, bertambah, tentu modal kerjanya ya untuk membeli bahan, katakanlah begitu ya, itu juga berubah. Seperti itu. Atau juga ternyata setelah kita berusaha, itu juga ada penambahan unit usaha baru tanpa kita sengaja. Misalnya, pertama saya punya catering ya. Catering itu adalah memproduksi berdasarkan pesanan. Tiba-tiba tiba-tiba pada 2 tahun ke depan kemudian ada bagian catering yang produk saya misalnya roti katakanlah begitu ya. Yeah. Kemudian saya produksi sendiri tanpa pesanan orang lain tetapi saya titipkan ke toko misalnya. Nah, itu juga jenis usaha baru yang bukan catering, jadi industri begitu ya. Jadi kita harus menambahkan KBLI industri roti pada pada usaha kita begitu ya. Nice. Atau jika itu merupakan badan hukum atau badan usaha ya, organisasi begitu ya, kemudian ada pengurusnya ada yang meninggal ya, namanya berubah ya, penanggung jawabnya berubah, itu juga harus dirubah. Itu termasuk juga pemutahiran data atau juga bahkan perubahan nama badan usaha seperti itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan pemutahiran seperti itu.
1: Baik Pak Iwan, ada alasan kenapa seorang pengusaha gitu ya, dia harus melakukan pemutakhiran.
2: Ya, pertama karena tentu dia harus harus menjaga legalitas usahanya. Yeah. Ya, artinya apa? Bisa jadi data yang ditambahkan, yang kondisi sekarang bisa merubah apa namanya jenis izinnya. Itu bisa jadi. Misalnya begini, ketika kita ada penambahan modal, ya modal untuk kabel tertentu, itu bisa jadi yang semula izin itu dikeluarkan oleh Bupati Wali Kota, karena usaha kita berkembang dan itu menjadi besar, bisa jadi kewenangannya bukan di Bupati Wali Kota lagi, harus dikeluarkan oleh provinsi. Artinya, mungkin kita selama ini sudah punya izin, tapi izinnya kurang tepat. Karena seharusnya kondisi sekarang, itu adalah dikeluarkan oleh provinsi, seperti itu. Kemudian kedua adalah memudahkan pengawasan dan pembinaan. Itu tentu saja bagi pemerintah yang begitu ya. Kemudian tiga, mendukung akses pembiayaan. Nah, kalau pelaku usaha menginginkan akses pembiayaan begitu ya, tentunya harus disajikan ke lembaga keuangan. Itu adalah kondisi yang real pada saat ini. Oleh karena itu memang harus upgrade dulu seperti itu ya. Karena nanti akan melalui verifikasi dan validasi oleh lembaga keuangan yang akan memberikan tambahan pembiayaan gitu kan. Kemudian juga untuk mempermudah pengajuan sertifikat atau izin lanjutan. Nah, di OSS ini di dunia usaha banyak dikenal dengan adanya PBUMKU ya, dan itu kita sudah bahas, perizinan berusaha untuk menunjang kesehatan usaha seperti itu ya. Jadi ada tambahan-tambahan lain yang harus dimiliki oleh KBLI tertentu. Tidak semua KBLI mempunyai PBUMKU misal. Kalau kita mempunyai catering itu PBUMKU-nya adalah sertifikat like hygiene sanitasi. Dan itu berlaku 3 tahun sekali. Tetapi kalau izin cateringnya itu selama masa operasional dan selama masa pelaku menjalankan usaha itu tidak akan pernah ada matinya. Hanya LSHS-nya yang harus diperbarui setiap 3 tahun. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita misalnya industri rumah tangga ya, kemudian kita membikin roti misalnya itu di bawah 7 hari masa ID-nya, kemudian kita titipkan ke toko misalnya, itu kan ada nomor SPPRT ya. Itu 5 tahun sekali. Jadi harus diperbarui seperti itu. Nah, kenapa ini harus diperbarui, harus dimutakhirkan? Karena jika kita akan melakukan perpanjangan, dinas teknis yang akan memberikan rekomendasi untuk PBUMKU nanti akan melihat data pemohon ini, apakah sudah update atau belum? Ada klarifikasi di lapangan. Kalau tidak sesuai, tentunya tidak akan bisa diberikan rekomendasi untuk PBUMKU-nya seperti itu. Nah, yang terakhir tentunya adalah untuk menghindari kendala administrasi. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa saja istilahnya karena kita tidak pernah update, ternyata kemudian oleh misalnya APH begitu ya, jika mereka melakukan pembinaan pengawasan itu adalah menjadi sebuah temuan dan ini akan ada kendala administrasi. Jadi pemutakhiran itu adalah sangat penting.
1: Baik. Nah, pemutakhiran data untuk perizinan ini menjadi sangat penting. Kira-kira dilakukan itu sebaiknya berapa lama sekali? Tadi kan Pak Iwan kalau nggak salah menyebutnya 3 tahun gitu. Tapi kalau
2: bukan 3 tahun itu masa berlaku PBUMKU.
1: Oh, PBUMKU. Iya. Nah, kalau untuk update data untuk pemutakhiran data perizinan ini idealnya itu berapa lama sekali sih Pak Iwan?
2: Jadi gini, itu sangat tergantung dengan kondisi yang ada di usaha kita. Ya, kalau misalnya tiba-tiba satu tahun kita memperbaharui atau menambah mesin kerja kita, ya satu tahun pada saat terjadi perubahan itulah kita harus melaksanakan pemutakhiran. Jadi bisa pada saat perubahan identitas usaha, nomor WA kita ganti, nomor atau email kita ganti, ya harus di upgrade, begitu ya. Kemudian perubahan lokasi usaha seperti yang saya sampaikan tadi, nomor 9 jadi nomor 9 dan 11, itu saja sudah berbeda. Kemudian perubahan bidang usaha KBLI itu juga harus dilakukan pemutakhiran. Skala usaha begitu ya. Dulu modalnya misalnya 750 juta, sekarang modal saya 1 miliar, itu juga harus dirubah. Ya, modalnya gitu kan. Kemudian perubahan pemilik, ya, pengurus, ya. Jangankan pemilik, pengurus saja berbeda, itu harus di-upgrade. Karena itu adalah penanggung jawab lapangan, begitu ya. Jadi yang dipegang oleh pemerintah itu adalah pemilik usaha dan penanggung jawab. Tidak semua mengenal istilah penanggung jawab, gitu ya. Karena ada yang pemilik tapi dia bukan penanggung jawab. Misalnya saya punya klinik, ya. Saya klinik, saya bukan dokter, jadi saya hanya menyediakan modal saja. Untuk penanggung jawabnya saya serahkan ke dokter, seperti itu ya. Jadi pemilik modal atau pemilik usaha itu tidak harus selalu menjadi penanggung jawab. Dan kemudian perubahan data kontak-kontak yang lainnya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah ada perubahan itu lebih baik harus dimutakhirkan.
1: Baik. Jadi segera di-update kalau memang sudah ada upgrade gitu dari usaha yang dimiliki gitu ya Pak Iwan ya.
2: Ada perubahan
1: gitu ya. Baik, yang melakukan berarti si pengusaha ini atau yang bertanggung jawab.
2: Lantas, yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran data adalah pemilik modal sendiri atau pelaku usaha sendiri.
1: Baik. Untuk data-data yang disiapkan seperti apa? Apakah seperti ketika awal mendaftar usaha itu atau seperti apa?
2: Ya, setiap pelaku usaha yang mempunyai NIB pasti dia mempunyai ID dan password untuk memasuk pada aplikasi OSS RBA. Dan itu mereka pegang. Jadi DPMPTSP meskipun melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha itu tidak pernah menyimpankan. Pasti kita akan kasih ke orangnya supaya dia menyimpan data usahanya sendiri. Jadi ini adalah data yang dikecualikan ya. Jadi NIB itu tidak serta-merta diobral orang lain bisa tahu seperti itu ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya adalah satu, tentu saja dia harus masuk pada aplikasi OSS RBA dengan memasukkan ID dan passwordnya, kemudian memilih menu perizinan berusaha, kemudian di situ buka data usahanya yang akan diperbarui, ya apa saja yang diperbarui, bisa satu, bisa dua, bisa banyak begitu ya, dan kemudian lakukan perubahan data yang diperlukan, misalnya dulu modal kerjanya 1 juta, sekarang 2 juta. Yang 1 juta diganti dengan 2 juta. Misalnya tenaga kerjanya dulu 2 orang, sekarang 15 orang. Dari 2 diganti menjadi 15 dan sebagainya. Kemudian kalau sudah selesai semua, klik tombol simpan dan verifikasi perubahan sudah terjadi. Dan kemudian nanti bisa mengklik submit OK. Nanti akan terbit kembali dokumen izin yang telah diperbarui, yang telah diperbarui. Jadi istilahnya mungkin sudah menyimpan izin yang lama, NIB yang lama, bisa jadi yang baru itu bisa Anda langsung dapatkan di aplikasi, seperti itu.
1: Baik. Ya. Jadi dilakukan ya yang bertanggung jawab atas usaha.
2: Betul.
1: Itu gitu ya.
2: Iya.
1: Berarti nggak perlu datang langsung ke kantor DPT MPTSP.
2: Sebenarnya
1: gitu ya?
2: Bisa dilakukan sendiri, tapi jika Bapak Ibu tidak yakin akan bisa dilakukan pendampingan. Yang pertama bisa datang ke layanan MPP begitu ya. Kedua atau datang ke layanan inovasi kami atau kami diundang ke rumah. Kami bisa karena kami punya inovasi Madiun Menyala, DPMPTSP Menyala ya, melayani langsung kegiatan usaha di tempat usaha seperti itu.
1: Baik. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan. Kadang kan
2: tidak ada alasan untuk
1: kalau mau usahanya berkembang ya lakukan sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Lantas kalau di Kota Madiun ini dari evaluasi Pak Iwan ya dan juga tim, kebanyakan untuk pemutakhiran data perizinan usaha itu apakah mereka ini banyak yang upgrade usaha atau seperti apa Pak Iwan?
2: Pertama, kita harus juga mensosialisasikan ya bahwa pemutakhiran data ini memang penting. Awalnya istilahnya pelaku usaha itu disadarkan lebih dulu. Kemudian baru kita setelah sosialisasi mereka paham, kita lakukan pendampingan. Begitu ya. Dan DPMPTSP selalu mengadakan pengawasan. Ya, pengawasan perizinan usaha itu dilakukan oleh bidang penanaman modal di DPMPTSP begitu ya. Jadi pengawasan itu adalah kunjungan atau visitasi ke tempat usaha ya. Dan kita biasanya sampling karena tidak mungkin kita akan melaksanakan semua ke pelaku usaha begitu ya. Di situ biasanya yang dilihat adalah bagaimana kepatuhan mereka di dalam menjalankan kegiatan usaha, kepatuhan gitu ya. Kemudian kedua juga dilakukan pemutakhiran data perizinan berusaha. Cocok enggak yang ada sekarang dengan data yang ada di aplikasi seperti itu. Dan biasanya bisa langsung dibantu pada saat itu. Dan kemudian kita juga lihat pada waktu pengawasan cocok tidak dia memilih KBLI. Kalau dulu buat izinnya itu pendampingan, ada pendampingan, biasanya cocok asal ada keterbukaan. Begitu ya. Kan KBL itu mirip-mirip begitu ya. Mirip-mirip gitu. Kenapa? Karena memang banyak ya jenis-jenis usaha di masyarakat banyak seperti itu. Dan PTSP pasti akan bisa mampu untuk memilihkan yang sesuai, KBL yang sesuai begitu ya. Sesuai gitu ya, seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi seperti itu.
1: Baik. Jadi memang ini adalah menjadi sebuah hal yang pendukung tapi ya utamalah ya Pak Iwan bagi seorang pengusaha ya kalau ingin usahanya maju ya lakukan mulai dari perizinan usaha kalau sudah upgrade usahanya izinnya pun juga diperbarui gitu ya.
2: Dan kita selalu melihat data ya. Melihat data khususnya saya di bidang pelayanan, penyegelan pelayanan. Jadi di OSS itu kalau kita cetak itu perbaruan-perbaruan data itu akan terekam di situ. Misalnya ini usaha sudah 3 tahun 4 tahun gitu ya. Kenapa enggak ada upgrade sama sekali seperti itu ya. Itu menjadi sasaran kita di dalam pembinaan pengawasan seperti itu.
1: Baik. Pak Iwan, kita juga undang pendengar di siang hari ini yang mau gabung ya. Boleh telepon di 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907 ya. Pak Iwan, mungkin enggak sih dari pemutakhiran data yang dilakukan oleh para pengusaha ini akan menjadi sebuah data yang dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Oh, untuk mengetahui ternyata masyarakat di suatu daerah ini misalnya gitu dia banyak usaha yang ini itu seperti itu, arah kebijakan atau seperti apa gitu Pak Iwan.
2: Data usaha itu memang sangat penting untuk mengambil kebijakan untuk program-program pemerintah begitu ya. Jadi yang membutuhkan data pelaku usaha itu tidak saja DPMPTSP tetapi juga dinas-dinas OPD teknis yang lainnya. Mereka juga bisa menjalankan program dengan baik karena program kegiatan itu disusun by data. Ya, bagaimana kita nggak bisa membuat program kerja yang baik kalau
1: ada datanya,
2: input
1: gitu
2: data
1: ya?
2: Itu juga nggak ada begitu ya. Jadi pasti nggak tepat sasarannya seperti itu ya. Atau merupakan program yang asal seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kemudian bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk memutuskan kegiatan atau program. Contoh yang paling sederhana yang saya ingin sampaikan, ya. Kalau kita bergerak di bidang industri atau pembuatan bumbu pecel misalnya. Kalau misalnya di Kota Madiun ada 1000 katakanlah begitu ya, 1000 pembuat bumbu pecel dan masing-masing katakanlah membuat 1 kilo dalam 1 hari misalnya. Misalnya dalam 1 tahun ketemu 100 ribu kuintal misalnya untuk kacang misalnya. Nah, kalau ada pembuat pecel yang tidak daftar, tentu kebutuhannya ini tidak akan terpotret. sehingga di lapangan seolah-olah terjadi bahwa ada kelangkaan bumbu pecel di Kota Madiun. Padahal itu sebenarnya pemerintah sudah mengambil data begitu ya, bahwa dari sekian banyak pelaku usaha yang berizin, yang kemudian menuliskan kuantitas usaha di OSS RBA-nya begitu ya. Jadi pemerintah harus menyediakan paling tidak minimal adalah sebanyak itu kacang di lapangan dalam satu tahun, seperti itu. Nah, bayangkan begitu ya, kalau misalnya ada banyak pelaku usaha

0: Ya, tergantung apa yang menjadi perubahan data dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau cuma nomor WA saja 1-2 menit sudah selesai.
1: Oh, gitu. Jadi kayak semudah kita merubah data gitu aja gitu ya Pak Iwan ya. Ada biayanya enggak sih Pak Iwan?
0: Enggak ada, kan bisa kita lakukan sendiri.
1: Oh, baik. Iya. Kalau datang ke kantor biaya transport gitu ya.
0: Iya. Jadi tidak ada jasa pelayanan atau atau biaya pengurusan seperti itu ya. Semua gratis. Okay. Termasuk kita kalau ke rumah.
1: Oke. Okay. Oh. Ya. Kalau ke rumah?
0: Gratis, ke tempat usaha gratis.
1: Ada syarat ini nggak sih Pak Iwan?
0: Asalkan kita janjian, begitu ya. Uh-huh. Jadi di Kota Madiun ini memang banyak pelaku usaha yang enggan untuk meninggalkan tempat usaha eman-eman ya, tutup begitu ya. Jadi mereka mengundang tim DPMPTSP untuk membuatkan NIB atau memutakhirkan datanya, begitu ya. Uh-huh. Asalkan satu, janjian pada hari dan jamnya. Dan bisa kita tidak bisa ketemuan di kafe gitu ya atau di jadi bisanya di tempat usaha.
1: Oke, di jam kerja atau seperti apa?
0: Jam kerja. Oh. Jam kerja dan hari kerja.
1: Oke, jam kerja di hari kerja
0: jam tetapi... 2 pun boleh, jam 3 pun boleh, jam 8 boleh, asalkan sepakat dua pihak.
1: Karena kan mungkin ini ya Pak Iwan ya, yang bisa hari ini banyak otomatis kan harus antre gitu ya.
0: Betul.
1: Ada berapa tim sih Pak Iwan? Apakah ada banyak?
0: Bisa diatur.
1: Oh, bisa diatur.
0: Bisa diatur.
1: Yang penting janjian gitu ya.
0: Jadi satu tim itu juga membawa lengkap ya dengan printer gitu ya. Mm-hmm. Jadi kalau ada izin yang perlu dicetakkan itu kita bantu cetakan atau kalau mau disimpan PDF di HP bisa begitu ya seperti itu dicetakkan bisa dibuatkan PDF juga bisa.
1: Baik, berarti semakin ini ya memudahkan ya sesuai dengan perkembangan zaman ya. Mau didatengin boleh gitu. Boleh, kalau mau datang langsung juga boleh.
0: Iya. Karena syaratnya itu saja, janjian jamnya.
1: Mau urus sendiri pakai ini dari handphone juga
0: boleh.
1: Bisa
0: gitu. Kalau enggak kalau misalnya menemui kesulitan bisa WA nomor helpdesk gitu ya 0822 1142 0102.
1: Baik. Ada Pak Agus ini yang bertanya seperti ini Pak Iwan, untuk UMKM apakah harus ada perizinannya Kak? Untuk mekanismenya seperti apa? Ya.
0: Jadi UMKM itu hanya istilah sebenarnya ya. Yang jelas semua pelaku usaha, yang orang yang menjalankan usaha itu adalah harus berizin. Misalnya, Pak, saya nih jualan satu minggu sekali, izin. Harus izin. Gitu kan, Pak, saya nggak menghasilkan barang, yang saya hasilkan adalah jasa, berizin. Jadi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang itu adalah usaha, dan yang namanya usaha itu harus berizin. Jadi di apa namanya di OSS itu sudah banyak ya, banyak jenis-jenis atau klasifikasi usaha yang bisa Bapak Ibu pilih. Menjadi konten kreator pun itu juga usaha.
1: Oke. Okay. Ini kayaknya menarik ya, konten kreator sekarang ini kan juga sedang banyak dilakukan oleh banyak orang-orang ya.
0: Iya.
1: Jadi ini sudah termasuk izin apa ya, masuk dalam usaha.
0: Iya.
1: Dan itu memang harus ada perizinannya juga, Pak Iwan ya.
0: Jadi ini dibedakan antara kegiatan ekonomi dengan profesional, begitu ya. Jadi Pak, saya ini dokter, ini saya masuk usaha atau bukan? Bukan, dia karena profesional. Seperti. Jadi seperti itu.
1: Baik, ada pertanyaan dari Aura ya. Untuk perizinan usaha yang bergerak di bidang kuliner, apakah harus menyertakan sertifikasi halal untuk perizinan ini, Pak?
0: Ya, jadi saya ingin nyampaikan ya. Istilahnya untuk halal ini, itu adalah di luar dari OSS. Ya, dan itu adalah pilihan sebenarnya. Pilihan sebenarnya. Tetapi pemerintah tentunya mengharapkan semua pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner, ya, itu juga harus memiliki sertifikasi halal ini. Jadi istilahnya begini. Jadi sertifikasi halal itu bukan DPMPTSP yang melakukan apa namanya istilahnya pendampingan, ya. Itu adalah Kemenag gitu, program Kemenag. Syaratnya itu harus punya NIB dulu.
1: Oh,
0: tanpa mempunyai NIB itu tidak akan bisa. Memang OSS kita itu bridging atau tersambung dengan sertifikasi halal, tetapi itu hanya tautan saja. Pada akhirnya proses itu akan dilaksanakan dan diverifikasi oleh Kementerian Agama.
1: Oke. Seperti baik. Itu. Jadi proses dan juga alurnya sebelum usaha kuliner itu mendapatkan sertifikasi

0: sertifikasi halal, dia harus punya NIB.
1: Betul.
0: NIB ini didapatkan kalau dia izin usaha.
1: Betul.
0: Oke.
1: Iya, jadi syaratnya adalah punya NIB.
0: Baik. Jadi mungkin sebelum punya usaha, izin usaha aja dulu gitu malah juga boleh.
1: Boleh. Karena NIB itu bukan saja untuk usaha, untuk persiapan saja dia okay. Dia boleh.
0: Oh, baik. Iya. Jadi kalau misalnya gini Pak Iwan ya. Iya. Saya pengen punya usaha kuliner gitu ya, iya, misalnya. Tapi kayaknya tahun ini belum deh gitu. Nah, tapi saya ngurus perizinannya dulu apakah juga diperbolehkan?
1: Boleh, karena persiapan.
0: Persiapan ya. Iya.
1: Okay. Jadi NIB itu tidak saja untuk operasional, tetapi juga ada persiapan. Bahkan untuk usaha-usaha yang besar ya, misalnya seperti rumah sakit. Rumah sakit membangun itu harus permisi dulu, boleh enggak lokasi ini untuk rumah sakit. Begitu ya. Ini saya contohkan yang lebih nyata begitu ya. Nah, pada saat yayasan atau PT membuat rumah sakit, pada saat itu adalah persiapan. Ya. Jadi untuk persiapan ini ada masanya sendiri. Ada 90 hari dan sebagainya, tergantung dari KBLI-nya. Kalau 90 hari kemudian persyaratan tidak diunggah, otomatis istilahnya itu dianggap tidak akan melanjutkan persiapan ini.
0: Apa,
1: seperti itu
0: batal apa
1: langsung
0: gimana?
1: Hilang di sistem.
0: Oh,
1: harus mengajukan lagi.
0: Baik,
1: seperti
0: baik.
1: Itu
0: baik, jadi dia kayak ke reset by system gitu.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul. Okay. Karena memang itu, jadi istilahnya NIB itu bisa didapatkan bukan untuk izinnya operasional, tetapi bisa untuk persiapan. Karena apa? Karena untuk usaha-usaha yang tertentu, ini tidak semua usaha ya, tidak semua usaha yang mempunyai masa tenggang begitu ya. Itu memang mereka membutuhkan pemenuhan persyaratan karena resikonya yang tinggi atau menengah tinggi seperti itu ya. Kalau yang rendah mah langsung keluar saja begitu ya dari OSS seperti itu. Ya. Mudah seperti itu.
0: Baik. Ya. Jadi untuk persiapan usaha pun bisa melakukan Betul. Perizinan, tetapi iya. ini ada batas waktu Betul. Masa aktifnya gitu Betul. Ya. Kalau misalnya perizinan yang dibikin pada saat masa persiapan ini tidak dilengkapi, iya. maka dia akan kereset by system Betul. Dan ketika nanti sudah apa ya, orang sudah yakin sudah akhirnya memulai usaha, iya. dia harus mendaftar lagi mulai dari awal gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi harus pakai email dan juga nomor handphone yang sama atau beda, Pak Iwan?
1: Sepanjang pelaku usahanya sama, itu biasanya email dan nomor WA-nya itu adalah
0: sama.
1: Oh. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika berubah boleh, misalnya nomor HP-nya hilang atau seperti apa gitu ya. Iya. Kan tinggal dimutakhirkan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, tinggal dirubah datanya seperti
0: Baik.
1: Itu.
0: Jadi jangan anggap sepele pemutakhiran data itu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kita akan jeda sejenak. Pendengar tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Kita masih membahas tentang pemutakhiran data perizinan usaha. Kita bersama dengan DPMPTSP Kota Madiun.

0: menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kupas tuntas secara aman, cerdas, dan beretika di ruang digital bersama narasumber kompeten dalam Literasi Digital, Program 1 RRI Madiun.
2: Pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun Literasi Digital masih terus kami hadirkan untuk Anda semuanya. Kita masih bersama dengan Pak Iwan Dwi Susanto, analis kebijakan ahli media dan juga koordinator tim kerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan ya DPMPTSP Kota Madiun ya. Kita masih membahas tentang pemutakhiran data perizinan usaha. Pak Iwan, yang namanya manusia kan kadang ada lupanya gitu ya Pak Iwan ya. Aduh, nomor emailnya ataupun passwordnya ataupun lain-lainnya kelupaan. Gimana? Ada solusi nggak Pak Iwan? Kalau
3: semua bisa di-reset.
2: Oh gitu.
3: Iya. Jadi lapor jika lupa ID dan passwordnya itu bisa menghubungi DPMPTSP ya. Tetapi memang harus menyertakan email baru atau WA baru, nomor WA baru. Jadi WA yang lama sudah tidak bisa dipakai, seperti itu ya. Dan nanti ID dan password baru itu akan dikirimkan ke nomor WA dan email yang baru. Semudah itu.
2: Baik, semudah itu ya. Pak Iwan, tapi kan mungkin gini ya, ada mungkin dua orang yang awalnya sih usaha bareng gitu ya. Akhirnya mereka ini berkonflik gitu. Tanpa sepengetahuan mereka kan pecah kongsi misalnya gini ya. Ada salah satu yang mungkin usil gitu Pak Iwan ya, yang akhirnya merubah gitu. Bagaimana tentang validitas data pemutakhiran itu bisa apa ya dipegang gitu?
3: Ya, jadi DPMPTSP bisa mengklarifikasi ke lapangan, mempertemukan duanya. Dan menyelesaikan permasalahan. Sering terjadi.
2: Oh, sering terjadi di Kota Madiun?
3: Bukan sering sih, pernah. Ya.
2: Kalau di Kota Madiun itu permasalahan-permasalahan pemutakhiran data yang seringkali muncul itu seperti apa sih, dan mungkin ini akan menjadi kewaspadaan para pendengar di Kota Madiun nih.
3: Jadi rata-rata mereka lupa menambahkan menambahkan satu tenaga kerja. Hanya soal kecil-kecil sebenarnya. Tetapi ini penting untuk data. Karena apa? Pemerintah kota tuh selalu ingin tahu berapa jumlah pengangguran yang masih belum terserap di apa tenaga kerja yang sudah terserap di dunia usaha. Seperti itu ya. Jadi itu adalah penting untuk data dari pemerintah gitu kan. Kemudian nanti soal by name-nya itu akan diteruskan oleh dinas teknis. Misalnya begini, PT ini bergerak di industri ini misalnya punya pekerja 15 orang. Nah, nanti dinas tenaga kerja yang akan menindaklanjuti. Dari 15 orang ini siapa aja sih? Orang kotanya berapa sih? Apakah mereka sudah mendapatkan hak-haknya atau bagaimana? Jika ada konflik, bagaimana cara menyelesaikannya antara pelaku usaha, pemilik modal, atau tenaga kerja? Seperti itu.
2: Baik. Pak Iwan, Pak Iwan tadi kan sempat menyinggung bahwa kalau seorang pengusaha itu melakukan pemutakhiran data, pada akhirnya ini akan membantu untuk masalah permodalan gitu.
3: Betul.
2: Tapi mungkin nggak sih Pak Iwan, ada case-nya kalau di Kota Madiun itu nggak mau update untuk data-data, tapi baru mau update itu ketika pengen mendapatkan modal yang lebih besar gitu ya?
3: Jadi saya tidak bisa untuk menyampaikan itu ya, karena memang jumlah pelaku usaha di Kota Madiun itu sangat besar. Jadi istilahnya tahun 2025 kita itu menerbitkan 9.035 izin. Ya. Pertanyaannya dari 99.000 itu berapa sih yang sudah di cover oleh PTSP? Tentu PTSP tidak akan bisa melakukan semuanya. Dibutuhkan kerja sama DPMPTSP dengan dinas teknis. Karena apa? Karena sebenarnya DPMPTSP itu hanya sebatas tanggung jawab kami. Itu sebenarnya tanggung jawabnya adalah administratif sesuai dengan Permendagri 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu. Ya. Kami itu sebenarnya administrasi saja. Kalau sudah izinnya terbit, itu pengawasan itu sebenarnya lebih banyak harus dilakukan oleh dinas teknis. Yang kesehatan-kesehatan, yang kemudian perdagangan-perdagangan dan sebagainya seperti itu ya. Tetapi ini adalah sebuah kerjasama. Jadi mereka kadang-kadang membutuhkan data, itu bisa diberikan. Meskipun meskipun istilahnya mereka juga dinas teknis itu punya punya akun di OSS, bisa melihat sebenarnya seperti itu.
2: Baik. Pak Iwan, kalau misal ada pengusaha yang dia upgrade untuk usahanya, otomatis kan diupdate ya datanya gitu. Tapi kalau misalnya usahanya itu dirasa oh kayaknya udah enggak usaha ini lagi deh, ditutup gitu usahanya. Nah, apakah si pengusaha ini harus melakukan penghapusan data atau seperti apa? Atau dibiarkan begitu saja?
3: Tergantung pada sikap mereka. Jadi istilahnya tanggung jawab ini bukan di DPMPTSP atau di pemerintah, tetapi tanggung jawab setiap pelaku usaha. Jadi begini, kalau misalnya usaha itu tidak dilakukan lagi, ngapain kita nggak hapus itu di aplikasi kita? Nanti soal kewajiban-kewajiban kita, kalau misalnya itu restoran misalnya, ada pajak restorasi, akan selalu ditagih seperti itu ya. Akan selalu diminta oleh OPD yang menangani pendapatan seperti itu ya. Kalau menurut saya, kalau tidak sudah tidak diperlukan, itu bisa dihapus.
2: Kalau sudah tidak ada usahanya,
3: tidak bisa dihapus.
2: Oh gitu.
3: Bisa dihapus. Salah satunya adalah masuk dengan akun pelaku usaha sendiri, bisa semuanya. Atau berubah, dulu misalnya saya punya kafe, sekarang kafe saya mau dijadikan bengkel, kita hapus kafenya, tambahkan bengkel. Seperti itu.
2: Semudah itu loh ya.
3: Dan harus, dan lebih baik memang real. Kalau menjalankan silahkan, kalau nggak menjalankan hapus seperti itu.
2: Itu sangat simple untuk melakukannya, tapi impact-nya sangat luar biasa.
3: Soalnya nanti juga akan bias, seolah-olah banyak pelaku usaha padahal enggak. Begitulah. Juga akan mengganggu pemerintah dalam rangka untuk mengambil sebuah kebijakan.
2: Seperti itu. Jadi kalau usahanya sudah enggak ada lagi, dihapus aja gitu. Tapi kalau bertambah semakin besar, ya di-update gitu ya. Baik, Pak Iwan, ketika seorang pengusaha sudah melakukan update data, kan sebelumnya dia kan berarti kan sudah punya NIB gitu ya. Nah, mungkin nggak sih setelah update data ini NIB-nya akan berubah atau seperti apa?
3: NIB-nya nggak akan berubah. NIB adalah paten untuk akun tersebut. Nomor NIB tidak akan berubah. Tetapi data-data isiannya yang berubah. Nah, ini penting untuk data isian ini dalam rangka kalau misalnya kita ekspansi usaha. Jadi begini, ada pelaku-pelaku besar untuk kategori tertentu yang harus melakukan kemitraan. Misal sekelas supermarket. Dia harus melakukan kemitraan. Jadi kenapa kemudian di supermarket, kalau kita datang ke supermarket itu ada selalu produk UMKM. Karena ketentuannya dari regulasi, dari undang-undang, dia harus menggandeng UMKM.
2: Ini jadi salah satu jawaban loh ya.
3: Tentunya supermarket itu akan memilih UMKM yang sudah berizin dan yang sudah benar datanya. Dan mempunyai izin-izin lain yang sesuai. Misalnya titip produk makanan di supermarket. Tentu saja dia harus meminta siapa produksinya. Nomor SPPRT-nya sudah ada atau belum? Seperti itu.
2: Baik. Jadi mungkin ini akan menjadi akhirnya jadi jawaban juga nih untuk para pendengar, dan akhirnya saya pun juga jadi tahu nih jawabannya karena pernah saya ke supermarket gitu Pak Iwan. Saya kaget, loh, ini kan produk lokal. Pada saat itu saya pernah beli ini di sebuah bazar di UMKM. Ini kok kenapa bisa masuk ke supermarket? Ternyata sudah terkurasi.
3: Karena kewajiban bahwa mereka harus melakukan kemitraan. Industri pabrik sepatu, dia tidak akan menyamak kulit dari kulit mentah sampai dia jadi sepatu. Enggak. Jadi dia akan bekerja sama dengan UMKM misalnya yang menyamak kulit mentah menjadi kulit yang setengah jadi. Seperti itu ya, baru dia. Jadi pabrik itu juga nggak boleh dari awal hingga akhir proses itu juga nggak boleh. Jadi ini adalah ketentuan pemerintah bahwa memang harus ada kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Dan inilah kemudian yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Dan istilahnya UMKM juga harus berubah. Karena apa? Karena mungkin ada teknologi dan yang harus dipenuhi sehingga mereka juga wajib berkembang seperti itu.
2: Baik, jadi tidak ada monopoli usaha gitu.
3: Betul.
2: Ya Pak Iwan ya.
3: Iya.
2: Oke, Pak Iwan, kita sudah berada di penghujung akhir kebersamaan kita di hari ini dalam segmen literasi digital. Pak Iwan, terakhir ini kesimpulan dan juga pengingatlah untuk para pendengar semuanya agar memutakhirkan data perizinan usaha. Ya. Silakan Pak Iwan.
3: Ya. Baik, terima kasih untuk RRI Madiun Pro 1 yang sudah memfasilitasi kami untuk melakukan literasi digital pada hari ini ya, dan mudah-mudahan semakin banyak pendengar yang mengikuti acara ini. Di penutup ini saya mengingatkan bahwa usaha yang legal adalah usaha yang datanya selalu aktual. Jadi lakukan pemutakhiran data sepanjang ada perubahan data Bapak Ibu sekalian secara berkala, sehingga usaha akan semakin tertib, mudah berkembang, dan siap untuk naik kelas. Jadi data yang akurat, izinnya akan tertib, dan usahanya nanti akan makin hebat.
2: Oke, semoga ini menjadi apa ya, tujuan kalau orang usaha kan pengen jadi usaha yang hebat gitu ya, banyak-banyak keuntungan yang bisa dimiliki ya. Oke Pak Iwan, terima kasih untuk
3: Kasatia,
2: waktu
3: sama-sama
2: yang sudah diberikan ya untuk para pendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan gitu ya Pak Iwan ya. Tentu mengedukasi para pendengar kaitannya dengan izin usaha gitu. Baik pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sampai di sini untuk segmen literasi digital yang kami hadir untuk Anda. Bisa ditonton ulang di YouTube RRI Madiun dengan judul Pemutakhiran Data Perizinan Usaha Literasi Digital. Jangan lupa subscribe Pro 1 RRI Madiun ya, RRI Madiun ya, ya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan dialog-dialog yang setiap harinya kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang, pukul 11 nanti kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.
1: Baru saja Anda ikuti Literasi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Literasi Digital hadir setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facunda Medina.
1: Ada Enzo Fernandez saat tak dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Yeah, to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.

0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di
2: Hongkong. Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia.

sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari

Bianas ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukses.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasional.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

itu sebaiknya Anda tahu. 23 Juni 2018, 12 anggota tim sepak bola remaja dan pelatih tersesat dan terperangkap dalam gua yang banjir di Thailand Utara. Mereka dibebaskan 18 hari kemudian dalam upaya penyelamatan yang menewaskan seorang mantan angkatan laut Thailand. Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama

Selamat siang pendengar program Mas Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini saya Nindi Aprilia kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya di hari ini Selasa 23 Juni 2026, yang mana pendengar Anda bisa mengikuti siaran kami melalui frekuensi di AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz, atau juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Siang hari ini sembari menemani aktivitas Anda, pendengar Campur Sari hadir, dan juga nanti selain sajian lagu Campur Sari, ada juga sejumlah informasi seputar kesehatan menemani Anda di siang hari ini. Dan tentunya Campur Sari akan menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, sembari juga menantikan azan salat zuhur berkumandang untuk hari ini. Untuk Kota Madiun dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 38 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar RRI Pro South Madiun, sesaat lagi tepat jam 11.38 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: る。
1: أشهد أن

أشهد أن

Jesus.

0: Mendengar baru saja berkumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amal perbuatan kita selama hidup di dunia kelak dipertanggungjawabkan. Dan juga seluruh anggota tubuh termasuk mata indah kita. Semua ada pertanggungjawabannya. Buat melihat dan digunakan untuk apa mata kita? Menangis itu adalah kesempatan baik untuk menikmati kesedihan dan kekecewaan yang sedang dialami. Menangis adalah kesempatan langka karena tidak semua orang bisa menangis. Orang-orang yang suka menangis seringkali dilabeli sebagai orang cengeng. Tetapi cengeng terhadap sang khalik adalah positif dan cengeng terhadap makhluk adalah negatif. Di dalam Islam ada 3 air mata yang amat mulia dan ketiga jenis air mata ini mustahil masuk ke dalam neraka. Pertama, air mata yang keluar karena terharu dan rindu kepada Tuhannya. Kedua, air mata yang keluar karena menyesali dosa-dosa dan masa lampaunya. Ketiga, air mata yang keluar sebagai bentuk protes terhadap kebatilan, kemungkaran, atau kemaksiatan yang ada di sekitarnya. Ia hanya bisa menangis karena tidak punya kemampuan untuk menyingkirkan kezaliman dan kemungkaran itu. Beruntunglah pemilik air mata itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin orang itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang gampang berderai air matanya ketika terharu, mengingat dan merindukan Tuhannya, maka air mata itu melicinkannya menembus surga. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din pernah mengatakan, jika seseorang tidak pernah menangis, dikhawatirkan hatinya gersang. Jika air mata kerinduan terhadap Tuhan tidak pernah terurai, apalagi jika air mata selalu kering di atas tumpukan dosa dan maksiat, maka perlu melakukan introspeksi. Apakah mata kita sudah mulai bersahabat dengan surga atau neraka?

0: Mbah Tawar.
1: Apa
0: iki? Kula pengin takon, terusé sampeyan niku ahli pengobatan.
1: Wis kondang aku.
0: Nggih kula niku ana wong lara. Coba obaté napa?
1: Larane lawas apa lara anyar?
0: Nek lara lawas,
1: kaya ana salep.
0: Nek anyar,
1: judium.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Pemerintah memperkuat penyaluran kredit usaha rakyat KUR perumahan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat dan penguatan usaha sektor perumahan. Diharapkan ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang terlibat dalam penyediaan hunian. Demikian disampaikan pelaksana tugas PLT Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Rini Diah Mawarti. Menurutnya, KUR perumahan dirancang untuk mendukung sisi penyediaan dan permintaan perumahan. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian juga menambahkan KUR perumahan merupakan instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Menurutnya, program tersebut juga dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha yang mendukung pembangunan perumahan. Senior Vice President Bank Mandiri Region Papua, Antonius Budi Setiawan juga menyampaikan kesiapannya mendukung program tersebut, di mana menurutnya pihaknya memiliki plafon KUR perumahan sebesar 1,5 triliun rupiah pada tahun 2026. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id.

Denny Luntor menemani Anda di Campursari Pro 1 RRI Madiun siang hari ini, yang hadir hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat pendengar, dan pastinya juga menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan mendengar informasi seputar kesehatan pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan masyarakat yang dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat yang pastinya guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino ya pendengar, yang mana paparan panas berlebih ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi. Oleh karena itu pendengar, dalam kesempatan tersebut ya, yang disampaikan oleh ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto, yang mana ini ia mengungkapkan berkaitan dengan kondisi kemarau panjang, ada debu dan juga polutan di udara yang cenderung meningkat, dan mana hal ini dapat berdampak pada kesehatan pernafasan begitu ya. Maka dari itu penggunaan masker ini disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu pendengar, dan pastinya juga selain debu ada juga partikel polutan yang bisa terhirup oleh Anda apabila Anda tidak menggunakan masker. Terlebih juga saat Anda melakukan aktivitas di luar ruangan pendengar, maka dari itu Anda disarankan untuk menggunakan masker, apalagi saat ini panasnya lagi panas sekali begitu ya. Perlindungan ekstra ini diperlukan agar masyarakat tidak mudah terkena dampak adanya dehidrasi ya akibat El Nino ini, yang mana rasa haus tidak boleh diabaikan juga ya, dan kebutuhan cairan dalam tubuh harus segera dipenuhi ini ya. Jadi rajin-rajin minum air putih ini. Kemudian edukasi dan juga penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas ini dinilai juga perlu terus ditingkatkan pendengar. Berkaitan dengan penyampaian informasi yang dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat begitu ya. Dan berkaitan dengan hal ini pendengar, nanti akan dihadirkan beberapa hal yang berkaitan juga dengan menerapkan hidup sehat saat musim panas ini ya, saat kemarau dan adanya indikasi El Nino yang masuk. Ada beberapa hal ataupun langkah-langkah yang akan Nindi sampaikan, yang pastinya juga bisa Anda lakukan setiap hari untuk menghindari beberapa penyakit tadi ya, termasuk salah satunya adalah dehidrasi karena cuaca yang cukup panas dan Anda juga membutuhkan asupan minum begitu ya. Nanti dihadirkan sesaat lagi ada dari Ririt Rengganis pendengar Ojo Sembrono.

Ya, pendengar, ada Sewula yang mudari suci masih menemani Anda di Campur Sari Pro 1 RRI Madiun ya. Yang mana tadi sudah dihadirkan informasi seputar antisipasi untuk menghadapi El Nino, pendengar, di mana cuaca yang cukup panas begitu ya. Dan ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, pendengar, untuk menjaga kesehatan Anda, yang pastinya tadi juga sudah disampaikan oleh ahli kesehatan masyarakat, ada Yusuf Kristianto ya, pendengar. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan imunitas di tengah polusi udara tinggi dan juga cuaca yang panas begitu. Yang pertama pastinya, pendengar, tadi juga sudah disinggung di awal ya, yaitu menggunakan masker. Yang mana untuk melindungi diri dari polusi udara di tengah cuaca panas, Anda disarankan untuk memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Masker dapat menyaring partikel udara yang tercemar sehingga tidak terhirup langsung oleh hidung maupun mulut. Masker yang digunakan, pendengar, meminimalkan paparan polusi udara, yaitu yang mana masker dapat menyaring setidaknya 95% partikel debu dan juga polutan lain yang ukurannya sangat kecil. Dan pastinya juga Anda perlu memastikan apakah masker Anda ini memang sudah terdaftar begitu ya, dan layak untuk dipakai pastinya. Ada selain masker, pendengar, yaitu makan makanan sehat, ini pasti ya. Kalau makan makanan sehat bukan hanya di era El Nino saja, tapi juga sehari-hari harusnya memang mengkonsumsi makanan sehat. Jadi polusi udara tinggi dan cuaca panas ini bisa membuat imunitas tubuh menurun. Oleh karena itu, Anda perlu membentengi diri dengan baik ya, pendengar, supaya tidak mudah jatuh sakit. Yaitu caranya dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seperti ikan, daging rendah lemak, sayuran hijau, buah-buahan, dan juga kacang-kacangan. Selain itu, Anda juga perlu memastikan bahwa makanan yang Anda konsumsi ini mengandung antioksidan yang tinggi supaya kesehatan paru-paru terus terjaga. Dan dengan demikian, pendengar, imunitas tubuh yang kuat, Anda menjadi lebih bersinergi dalam menjalani aktivitas di tengah gempuran polusi udara yang buruk ya, dan juga cuaca panas pastinya. Ada yang tidak kalah penting juga, pendengar, yaitu mengkonsumsi air putih yang cukup. Mana nih yang masih nggak suka mungkin konsumsi air putih? Bukan hanya makan makanan bergizi, Anda juga perlu minum air putih yang cukup supaya lebih siap dalam menjalani aktivitas di luar ruangan. Pastinya dengan udara yang tercemar dan juga cuaca yang panas. Alasannya, selain dapat mencegah dehidrasi, pendengar, minum air putih yang cukup ini juga baik untuk kesehatan paru-paru Anda. Jadi usahakan ya untuk minum air putih sebanyak sekitar 2 liter setiap harinya. Dan ini perlu Anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh Anda. Dan selain tadi, pendengar, masih ada 3 lagi ya nanti yang akan dihadirkan sesaat lagi menemani Anda di Campur Sari Pro 1 RRI Madiun, dihadirkan dari Prigel Anjarwaning, Telaga Wahyu.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya

0: apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Anaan ketimun, tegese coba, ayu podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh, nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe katon semlohe malah dirapi.

Ya, pendengar, ada Dalan Leo dari Vidya Atavia, masih di Campursari Pro Software RRI Madiun ya tentunya. Jika tadi sudah dihadirkan, pendengar, ada beberapa yang bisa Anda lakukan ya untuk menjaga ataupun meningkatkan imunitas di tengah polusi udara tinggi dan juga cuaca panas. Yang mana tadi sudah dihadirkan, yang menggunakan masker, kemudian makan makanan sehat, ada minum air putih yang cukup begitu ya, dan juga yang keempat ini saya hadirkan, ada minum minuman sehat, pendengar, selain air putih ya tadi. Ada beberapa hal yang bisa Anda minum untuk menjaga imunitas kalau misalkan Anda memang cocok dengan beberapa ramuan jamu yang Anda percaya bahwa itu bisa meningkatkan imunitas tubuh dan memang sudah kerap dilakukan begitu, mungkin bisa juga dilakukan. Kemudian apabila Anda beraktivitas di area-area yang cuacanya panas dan juga berpolusi ya, ini minum minuman dingin dan juga manis seperti jus kalengan ataupun soda, ini terasa menyegarkan ya. Dan namun Anda tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman jenis terlalu banyak ya, dan sering kali ini terjadi karena dapat berpengaruh terhadap imunitas tubuh. Jadi daripada minum jus kalengan ataupun soda, konsumsi minuman sehat ini lebih dianjurkan. Salah satunya adalah susu steril, karena minuman ini mengandung banyak protein, vitamin D, kalsium dan juga fosfor yang mampu menjaga daya tahan tubuh. Susu steril, pendengar, adalah susu yang telah melalui proses sterilisasi sehingga bebas dari kuman penyebab penyakit. Tetapi kualitas dan juga kandungan nutrisi di dalamnya ini tetap terjaga. Bahkan ada pula susu yang diperkaya dengan bahan nutrisi lainnya seperti madu yang memiliki sifat antibakteri dan juga antioksidan. Ada lagi, pendengar, yaitu gunakan tabir surya. Ini juga penting ya, karena cuaca panas ini biasanya membuat kulit juga terasa kering dan juga gosong ya, kalau misalkan panas-panasan terlalu lama. Dan maka dari itu tidak hanya imunitas tubuh yang perlu Anda jaga, pendengar, kesehatan kulit juga perlu untuk Anda pelihara dengan baik ya pastinya saat polusi udara tinggi dan juga cuaca panas. Pasalnya bukan hanya paparan sinar matahari saja yang dapat merusakkan dan juga memicu penuaan kulit, pendengar, polusi udara ini juga demikian. Oleh karena itu, Anda perlu melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan juga polusi udara dengan memakai tabir surya ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Tabir surya, pendengar, yang memiliki kandungan SPF 30 atau lebih ini bisa melindungi kulit dengan baik, sehingga kulit bisa lebih terjaga kesehatannya. Selain tabir surya, Anda juga disarankan untuk menggunakan pakaian yang tertutup ya apabila Anda berpergian. Apalagi kalau menggunakan sepeda motor, ini Anda perlu ya menggunakan pakaian tertutup dan juga menggunakan sarung tangan. Itu bisa Anda lakukan agar tidak belang-belang begitu ya. Biasanya kalau panas kemudian berkendara tanpa sarung tangan, ini nanti pergelangan tangan Anda bisa belang ya. Ada yang terakhir dan juga yang keenam, pendengar, adalah pilih olahraga yang tepat. Olahraga rutin ini dapat meningkatkan stamina tubuh sehingga tidak mudah lelah dan juga memperkuat daya tahan tubuh serta membantu tubuh terasa lebih segar. Tentunya ini akan sangat membantu tubuh Anda, pendengar, untuk menghadapi pengaruh polusi udara yang buruk dan juga cuaca panas. Namun tentunya Anda harus lebih jeli lagi, pendengar, dalam memilih waktu dan juga jenis olahraga yang Anda lakukan. Jika polusi udara di sekitar area tempat tinggal Anda ini sangat tinggi, Anda dianjurkan untuk menghindari kegiatan olahraga pada dini hari dan juga malam hari, dan Anda mungkin bisa melakukannya di rumah agar lebih aman pastinya. Ya, pendengar, itu tadi merupakan beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan imunitas di tengah polusi udara tinggi dan juga cuaca panas ya. Dan tadi mengantisipasi ataupun menuju dan juga menghadapi El Nino, pendengar, sudah dihadirkan oleh Dindi pada siang hari ini, pendengar, dan pastinya Campursari masih menemani Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan dari Titis 2 Suara Minggat.

Ya, pendengar, demikian campur sari siang pro 1 RRI Madiun menemani aktivitas Anda, yang mana sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, dinamika siang akan menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara, Dinamika Siang RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya. Sejumlah fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi siap difungsikan. Pemkab Pacitan membuka lebih dari 300 lowongan pekerjaan dari event Pacitan Mini Job Fair Volume 2. Pemekaran 5 desa di Kabupaten Ponorogo masih dalam tahap pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Selain topik-topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami. Inilah Dinamika Siang selengkapnya edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Dinamika Siang. Informasi pertama pendengar, Satlantas Polres Ponorogo memasifkan kegiatan patroli untuk mencegah aksi balap liar, terutama saat libur sekolah. Berikut laporan Eka Wulan.
1: Satlantas Polres Ponorogo memasifkan kegiatan patroli untuk meminimalisasi pelanggaran lalu lintas sekaligus menekan aksi balap liar, apalagi 70% pelanggar didominasi pelajar. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setyakusuma mengatakan, setidaknya polisi menyita 250 kendaraan dalam aksi balap liar itu, 95%-nya kendaraan roda 2. Penindakan dilakukan sejak akhir Mei hingga Juni ini.
2: Kurang lebih total yang kita tangkap itu ada sekitar 250 kendaraan. Jadi kita sita hal tersebut, kita laksanakan secara tegas namun terukur untuk menimbulkan efek jera kepada pelajar. Kita laksanakan razia di waktu libur anak sekolah, karena disitulah waktu-waktu rawan terjadinya balap liar.
1: Para pelanggar tidak hanya berasal dari Ponorogo, melainkan beberapa di antaranya dari kabupaten tetangga seperti Magetan, Madiun, dan Wonogiri. AKP Dewa menjelaskan pihaknya kini menggencarkan kegiatan patroli terutama saat momentum libur sekolah. Sejumlah titik lokasi yang rawan digunakan aksi balap liar di antaranya Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Suramenggolo atau Jalan Baru, kawasan Alun-Alun, serta wilayah Babatan. AKP Dewa mengimbau masyarakat terutama pelajar tidak melakukan aksi balap liar karena membahayakan nyawa. Apalagi banyak dari mereka yang belum memiliki SIM, menggunakan kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis, serta tidak menggunakan helm. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Mendengar sejumlah fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi siap difungsikan, Imam Malik melaporkan.
3: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi mencapai 87% lebih. Sekolah rakyat di Ngawi ditargetkan mulai dapat digunakan untuk masa orientasi siswa pada pertengahan Juli 2026. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi M. Turnawan menyampaikan berdasarkan perkembangan terakhir, bangunan sekolah rakyat diperkirakan akan dapat difungsikan pada akhir Juni 2026. Sejumlah fasilitas sudah dapat ditempati mulai ruang kelas, asrama, dan fasilitas lain.
4: Fungsional diperkirakan pada tanggal akhir Juni sudah bisa fungsional, itu artinya bisa untuk ditempati mulai dari sekolah, ruang belajar, asrama, dapur, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau di lingkungan sekolah rakyat itu memang hunian yang komprehensif, mulai dari sekolah, asrama, bagi siswa, bagi guru, ada asramanya, ada rusunnya, ada fasilitas umum mulai dari kantor dan masjid tempat ibadah, terus yang lapangan nanti mungkin menyusul.
3: Turnawan menambahkan pengerjaan proyek sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi akan dipercepat. Hal ini karena akan memasuki masa orientasi siswa. Turnawan menyampaikan belanja kebutuhan material untuk sekolah rakyat telah terpenuhi 100%. Sekarang ini tinggal sejumlah pengerjaan finishing pada beberapa bagian. Turnawan melanjutkan proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat juga terus berjalan. Masing-masing jenjang memiliki kuota 3 rombongan belajar rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Namun untuk tahun pertama rekrutmen hanya untuk siswa kelas awal di masing-masing jenjang, meliputi kelas 1 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 1 SMA. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Dinamika siap.
0: Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, rencana relokasi warga terdampak bencana di Desa Mendak Kecamatan Dagangan dan Dusun Kebon Duren Desa Kenongorejo Kecamatan Pilangkenceng terus bergulir. Pemkab Madiun memastikan proses relokasi tidak berhenti di tengah jalan meski masih menghadapi tahapan perizinan yang cukup panjang. Saat ini Dinas Perumahan dan Pemukiman Disperkim Kabupaten Madiun fokus menyelesaikan dokumen Survey Investigation Design, SID, sebagai syarat utama untuk melanjutkan proses relokasi. Kepala Disperkim Kabupaten Madiun, Gunawi, mengatakan, relokasi akan menyasar 18 kepala keluarga KK terdampak bencana tanah retak di Desa Mendak dan 82 KK warga dusun Kebon Duren yang selama ini menjadi langganan banjir. Luas lahan sesuai proposal yang diajukan untuk Kebon Duren mencapai 2,6 hektar, sedangkan di Mendak 0,55 hektar. Menurut Gunawi, penyusunan dokumen SID menjadi tahap penting karena lokasi relokasi berada di kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani sehingga membutuhkan serangkaian persetujuan lintas instansi. Setelah dokumen selesai, proses akan dilanjutkan dengan permohonan izin penggunaan kawasan hutan yang melibatkan Divisi Perencanaan Perhutani Malang serta Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, rekomendasi akan dilanjutkan kepada Gubernur Jawa Timur sebelum diteruskan ke Kementerian Kehutanan. Disperki memperkirakan proses administrasi dan perizinan tersebut baru dapat diselesaikan paling cepat pada akhir tahun 2026. Setelah izin penggunaan kawasan terbit, pemerintah daerah baru dapat memulai tahapan fisik di lapangan. Tahap awal yang akan dilakukan meliputi pematangan lahan, pembangunan jalan lingkungan, saluran drainase hingga penyediaan sarana air bersih dan infrastruktur pendukung lainnya. Dengan panjangnya proses administrasi yang harus ditempuh, pelaksanaan relokasi secara fisik diperkirakan baru bisa dimulai pada tahun 2027 mendatang. Bergeser ke informasi berikutnya pendengar, BPBD Kabupaten Ngawi memetakan 11 desa rawan kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau. Imam Malik selengkapnya melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memetakan sebanyak 11 desa rawan kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. 11 desa ini tersebar di 5 kecamatan berpotensi mengalami krisis air bersih. Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Pratoyo, menyampaikan jumlah desa yang terancam kekeringan tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, terdapat 13 wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan. Sedangkan tahun 2026, BPBD memetakan ada 11 desa rawan kekeringan pada musim kemarau.
5: Prediksi dari BPBD itu untuk pemetaan kekeringan, kita ada di 11 desa di 5 kecamatan se-Kabupaten Ngawi. Turun dari tahun kemarin itu 23, sekarang tinggal 11.
3: Menurut Partoyo, jumlah wilayah terdampak kekeringan menurun karena adanya berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Di antaranya melalui pembangunan jaringan pipanisasi saluran air di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Diketahui, berdasarkan pemetaan BPBD Kabupaten Ngawi, sedikitnya 3.735 jiwa dari 941 kepala keluarga KK di 11 desa berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini. Wilayah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan kekeringan cukup tinggi berada di 5 kecamatan, antara lain Kecamatan Ngawi, Pitu, Sine, Beringin, dan Kasreman. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dari Kabupaten Ngawi kita bergeser ke Ponorogo pendengar. PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengajak masyarakat meminimalisasi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Berikut laporan Eka Wulan.
1: PLT Bupati Ponorogo Listiarita mengajak masyarakat meminimalisasi sampah, terutama penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kampanye Zero Sampah terus digaungkan untuk menggugah kesadaran masyarakat. Hal itu disampaikan Listiarita pada momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
6: Kita mengajak masyarakat, ayo memilah sampah dari rumah, sehingga nanti ada sampah dari plastik, ada sampah yang organik. Nah, dengan adanya gitu, nanti kan kita lebih gampang. Jadi harapan saya kepada masyarakat, ayo sekarang kita hidup untuk lebih sehat lagi dan zero sampah.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo menyatakan pihaknya juga mengajak masyarakat melaksanakan gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gerakan tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan budaya kerja bakti, penanganan sampah, dan revitalisasi lingkungan.
7: Ini kita juga dalam keadaan darurat sampah. Oleh karena itu menjadi prioritas utama pengelolaan sampah baik hulu sampai hilir kita tangani. Oleh karena itu, momentum ini mari kita gaungkan bersama semua komponen masyarakat, OPD dan lain-lain, supaya pengelolaan sampah itu bagus dari ujung tombaknya rumah tangga individu. Itu penting.
1: Dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLH Ponorogo bersama PLT Bupati dan jajaran juga melakukan kurve atau kerja bakti di area Taman Wengker. Tidaknya itu, juga ada kegiatan penanaman pohon serta pameran kerajinan tangan dan fashion show hasil daur ulang sampah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
8: Dinamika siang, dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka TPT, salah satunya dengan membuka Pacitan Mini Job Fair. Berikut laporan Angela Rizka.
9: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan menggelar Pacitan Mini Job Fair Volume 2. Gelaran ini membuka Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan terus berupaya menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan 2 kali tahun ini. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan, Supriyono, menjelaskan, sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan baik di Pacitan maupun dari luar Pacitan.
10: Ini yang kedua, kalau tidak ada event mini job fair atau job fair, kita juga bekerja sama di media sosial. Jadi kita di media sosialnya di Bidnakertran. Jadi di bidang Nakertran itu kita mempunyai akun di FB maupun di IG. Itu khusus mengupload lowongan pekerjaan baik yang ada di Pacitan maupun di luar Pacitan.
9: Supriyono berpesan kepada para pencari kerja, khususnya di Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AK1. Ia mengatakan, biasanya perusahaan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga mengatakan, untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain datang langsung ke dinas, para pencari kerja bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, dalam event Pacitan Mini Job Fair Volume 2, Disdaknaker Pacitan membuka lebih dari 300 lowongan pekerjaan. Kembali laporan Angela Rizka.
9: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdaknaker Pacitan menggelar Pacitan Mini Job Fair Volume 2. Gelaran ini membuka lebih dari 300 lowongan pekerjaan dari 5 perusahaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan, Supriyono, mengatakan Pacitan Mini Job Fair dilaksanakan selama 3 kali dalam setahun. Edisi pertama telah digelar pada bulan April kemarin, sedangkan untuk yang ketiga rencananya akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Ia menerangkan, secara teknis pelaksanaan, Pacitan Mini Job Fair yang pertama dan kedua relatif sama. Namun yang membedakan adalah perusahaan yang dihadirkan dalam gelaran tersebut.
10: Itu teknis pelaksanaannya, itu pelaksanaannya di Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. Itu satu, tempatnya di dinas. Yang kedua, untuk perusahaan, untuk ikut perusahaan itu kita batasi hanya 5 perusahaan yang hadir. Terus nanti untuk calon pencari kerja hadir di dinas untuk bertemu dengan mungkin perusahaan yang dituju.
9: Supriyono menjelaskan, Pacitan Mini Job Fair merupakan salah satu upaya Disdaknaker Pacitan untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka TPT. Gelaran ini juga merupakan bentuk kerjasama Disdaknaker Pacitan dengan berbagai perusahaan dari Pacitan maupun dari luar Pacitan untuk memberi peluang pekerjaan kepada para pencari kerja. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
8: Dinamika siang, dinamika siang.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing anjing dan monyet liar untuk mencegah penyakit rabies. Laporannya dihadirkan oleh Aristeka.
11: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitasnya sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
12: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya, belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing yang terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies. Sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies.
11: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Mendengar, Pemkot Madiun terus mematangkan pengembangan wisata heritage sebagai salah satu daya tarik baru sektor pariwisata daerah. Salah satu proyek yang kini diprioritaskan adalah pemanfaatan bangunan eks rumah tahanan militer RTM di Jalan Ahmad Yani menjadi destinasi wisata sejarah. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengembangan jalur heritage tour yang tengah disiapkan Pemkot Madiun untuk memperkuat konsep wisata berbasis pengalaman atau experience tourism. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Pangdam 5 Brawijaya terkait rencana pemanfaatan bangunan bersejarah tersebut. Menurutnya, proses revitalisasi nantinya tidak akan menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada bangunan peninggalan masa kolonial tersebut. Pemerintah kota hanya akan melakukan pembenahan pada bagian-bagian tertentu agar kawasan lebih aman, nyaman, dan layak dikunjungi wisatawan tanpa mengubah karakter historisnya. Bagus menegaskan, XRTM tidak hanya akan difungsikan sebagai objek wisata semata, tetapi akan dikembangkan sebagai sarana edukasi sejarah bagi pelajar dan generasi muda. Keberadaannya akan terintegrasi dengan sejumlah titik wisata sejarah lain yang sedang disiapkan dalam rute Heritage Tour Kota Madiun. Menurut Bagus, optimalisasi kawasan heritage memiliki nilai strategis bagi pengembangan pariwisata Kota Madiun. Selain menghadirkan destinasi baru, wisata sejarah diyakini mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus menciptakan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan semakin banyaknya destinasi berbasis sejarah yang dapat dikunjungi masyarakat, Kota Madiun diharapkan memiliki daya saing lebih kuat di sektor pariwisata.
8: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Bergeser ke informasi berikutnya, pendengar, pemekaran 5 desa di Kabupaten Ponorogo saat ini masih dalam tahap pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
1: Jumlah desa di Ponorogo akan bertambah 5 titik, yaitu 4 desa di wilayah Kecamatan Ngerayun serta 1 desa di wilayah Kecamatan Selahung. Kini rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembentukan desa itu tengah dibahas antara eksekutif dan legislatif. Pembentukan desa itu memiliki payung hukum masing-masing. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, jika dulu ada 2 Raperda yang disiapkan, kini berdasarkan hasil harmonisasi yang dilakukan di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, disarankan menjadi 5 Raperda. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Ponorogo, Tony Sumarsono menuturkan, pemekaran desa itu kini tengah dibahas secara detail hingga Raperda itu ditandatangani dan disetujui oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Selanjutnya dikirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur.
13: Setelah itu nanti gubernur yang akan mengirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan proses desa. Tapi insya Allah target kita maksimal nanti 17 Desember selesai dan kita tidak maksimal.
1: Tony menjelaskan pemekaran desa di wilayah Ngerayun dan Selahung Ponorogo itu sejatinya telah dirintis sejak 2024 lalu. Kelima desa itu masing-masing desa persiapan Argo Mulyo, pemekaran desa Selahung di Kecamatan Selahung. Berikutnya desa persiapan Pucak Mulyo, pemekaran desa Bausan Kidul di Kecamatan Ngerayun. Desa persiapan Galih, pemekaran desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun. Kemudian desa persiapan Sambiganen, pemekaran desa Ngerayun, Kecamatan Ngerayun, serta desa persiapan Ngandel, pemekaran desa Cepoko di Kecamatan Ngerayun, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Informasi terakhir dalam Buletin Dinamika siang hari ini, pendengar, dilaporkan oleh Aris Deka. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara KPPN Madiun mencatatkan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN melebihi target di 5 bulan pertama tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatatkan capaian positif dengan realisasi belanja, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang berhasil melampaui target pencapaian berkala. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, hingga periode Mei 2026 total realisasi belanja APBN dari seluruh mitra kerja KPPN Madiun telah menembus angka 47,2% atau setara dengan 4,1 triliun rupiah dari total pagu anggaran sebesar 8,7 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan persentase pada periode yang sama di tahun lalu, torehan ini menunjukkan adanya peningkatan performa. Meski secara nominal terjadi penurunan dari 4,47 triliun rupiah pada tahun lalu menjadi 4,1 triliun rupiah pada tahun ini. Lebih terperinci, Joko menjelaskan belanja APBN tersebut ditopang dari beberapa jenis belanja.
14: Nah, angka 47,20% ini berasal dari realisasi belanja pegawai sebesar 43,39% dan ini sudah di atas target Bapak Ibu sekalian ya, karena untuk triwulan 2 nanti target kita adalah 40%. Kemudian realisasi belanja barang sampai bulan Mei di angka 32,29%. Dan kemudian untuk belanja modal alhamdulillah sudah di angka 50,18% sampai dengan bulan Mei. Dan ini sudah melampaui target juga ya, karena targetnya untuk belanja modal triwulan 2 atau semester 1 itu adalah 40%.
11: KPPN Madiun sendiri menaungi wilayah kerja yang tersebar di 5 daerah, meliputi Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo. Joko menyampaikan serapan realisasi belanja di tiap-tiap satuan kerja atau satker, kementerian negara maupun lembaga di wilayah tersebut berjalan cukup berimbang dan hampir merata satu sama lain. Dari data sebaran per wilayah hingga bulan Mei 2026, Joko menjelaskan sebanyak 35 satker yang berada di Kota Madiun mencatatkan realisasi tertinggi dengan angka 42,8%. Posisi ini diikuti oleh 35 satker di wilayah Kabupaten Madiun yang realisasinya telah mencapai 40,7%. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Magetan yang memiliki 30 satker, realisasinya berada di angka 39,8%. Untuk Kabupaten Ngawi dengan 33 satker mencatatkan penyerapan sebesar 37,9%. 9%. Dan terakhir Kabupaten Ponorogo dengan total 28 satker menorehkan realisasi belanja sebesar 38,6%. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, dengan demikian berakhir sudah Dinamika Siang RRI Madiun edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dapatkan informasi teraktual lainnya dengan mengakses rri.co.id dan juga aplikasi RRI News, serta ikuti media sosial kami di Instagram dan TikTok @rri_madiun, Facebook dan YouTube RRI Madiun. Saya Nindi Aprilia, selamat siang.
8: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

menemani Anda di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun. Mantap. Pro Dangdut hadir setiap hari menemani Anda pendengar dengan lagu dangdut, yang mana Anda bisa ngobrol dikit ya sama penyiarnya, dan juga nanti bisa request lagu dangdut juga. Dan pastinya kalau Pro Dangdut setiap hari hadir dengan tema yang berbeda ya. Kalau hari ini pendengar berkaitan dengan apa yang disampaikan beberapa waktu lalu, dan juga saat ini ya pendengar, yang mana berkaitan dengan fenomena El Nino ataupun kemarau panjang ya, yang mana di akhir-akhir ini juga di kawasan Madiun ini sudah hawanya sudah panas sekali begitu ya. Dan kalau panas-panas seperti ini pendengar, biasanya enaknya ini konsumsi yang seger-seger dan juga yang dingin-dingin begitu ya. Kalau Anda sendiri pendengar gimana berkaitan dengan minuman-minuman ataupun makanan yang bisa menyegarkan di musim kemarau ataupun di saat panas seperti ini, apa nih pendengar? Kalau Nindi biasanya sukanya ini ya, kalau lagi panas gini enaknya sih kayaknya ngerujak ya, ini ya dengan kombinasi pedas, manis dan juga asam, ini kayaknya enak sekali ya. Kemudian kalau rujaknya atau buahnya ini masih dalam keadaan dingin, wah itu kelihatannya seger banget gitu ya. Kalau minuman apa ya, air es juga enak. Kemudian kalau air es ya tawar aja ya, kalau esnya mungkin es kelapa ya. Es kelapa ini punya cita rasa yang cukup enak dan juga menyegarkan. Nanti Anda bisa bergabung dengan kami pendengar di siang hari ini tentunya dengan telepon di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907.

0: Ya, pendengar di WhatsApp ada yang bergabung di siang hari ini. Kita hubungkan terlebih dahulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI Madiun, mantap. Assalamualaikum, mantap. Selamat siang Mbak Nindi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Dian. Kabar sehat ini Mbak Dian?
1: Alhamdulillah. Sehat Mbak Nindi, gimana? Anjir.
0: Saya sehat juga, masih sehat, semangat dan juga ceria di siang hari ini.
1: Iya, walaupun panas sekali.
0: Ya, ini panas sekali ya. Ada ngomongin soal panas Mbak Dian, kalau Mbak Dian ini sukanya kalau panas-panas gini makan apa ataupun minum apa ini buat meredakan dahaga?
1: Kalau saya tuh lebih cenderung ke minum Mbak ya.
0: Minum apa tuh?
1: Es
0: apa ini?
1: Atau apa itu? Rujak itu kan. Itu enak, tapi aku enggak. Yang penting kan enggak sering-sering minum es gitu loh, Mbak. Ya berapa hari sekali gitu aja, tapi jangan setiap panas minum es, panas minum enggak. Buat cuma buat tambah pengen nek cara jawane gitu Mbak.
0: Tambah pengen ngoter nggih ya.
1: Nah, iya.
0: Enggak setiap hari, kalau setiap hari nanti radang nanti ya kalau panas. Oh
1: iya, nanti sakit loh apalagi seperti ini.
0: Anjir, betul.
1: Kalau daya imunnya enggak kuat kan itu Mbak, sakit.
0: Anjir, malah sakit nanti ya. Baik, kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Mbak Dian, saya carikan dulu.
1: Lagunya Ego ne wong tua Mbak Nindi.
0: Ego ne wong tua Ego dari siapa itu? Iya. Ego wong tua, bentar.
1: Iya.
0: Dari siapa itu Mbak Dian?
1: Itu yang nyanyi udah banyak loh Mbak.
0: Sebentar, saya carikan dulu ya. Sambil salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Mbak Wulan, buat Bapak Donasworo, buat Bu Mari, Bu Susi yang ada di Jalan Mangga. Buat Bunda Deno, Bunda Sakartaji, buat Mbak Octavia, buat Bapak Rusdianto, buat Mas Muhammad, Lek Mut, buat Neng Gayatri, buat Bunda Sur, buat semuanya
0: ya, buat semuanya ya, aja
1: rangkul tak gendong.
0: Aduh,
1: kuat-kuat ya, mulai tak kuat ambruk banget.
0: Aduh, nanti di iki ya Mbak Dian, nanti ditampani nanti sama yang lainnya. Anjir. Oke, di Rantus lagu ini pun nanti dihadirkan Eko Wong Tua ya.
1: Oh iya, makasih Mbak Nindi.
0: Sami-sami.
1: Selamat bertugas.
0: Anjir, matur nuwun.
1: Semoga enggak lekas capek, sehat selalu.
0: Amin.
1: Diberi umur panjang, barokah, rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Anjir.
1: Bahagia dunia akhirat.
0: Amin.
1: Aku tunggu lagunya. Anjir,
0: di Rantus lagu ini pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dian sudah bergabung.

0: 198 ada yang bergabung pendengar. Halo Pro Dangdut. Mantap tenan.
1: Gimana kabarnya Mbak Yulia?
0: Alhamdulillah ya? Kabar sehat. Panjenengan
1: ya, apa kabar? Kamu juga sehat.
0: Amin.
1: Semoga sukses ya, semuanya ya Mbak Yulia.
0: Amin. Pak Dodo sendiri gimana?
1: Iya di kebun sari ya.
0: Anjir.
1: Iya dulu salam kembali. Semoga lancar sama keluarga.
0: Anjir.
1: Sukses
0: amin.
1: Semuanya.
0: Amin.
1: Temanya itu tadi apa Mbak Yu?
0: Temanya karena hari ini lagi panas-panasnya. Ini Pak Dono biasanya kalau panas gini minum atau makan apa nih yang seger-seger?
1: Iya kalau saya itu iya kesukaanku ya es Mbak Yu.
0: Es apa itu?
1: Iya es itu es.
0: Es semua.
1: Iya nanti pakai jeruk itu Mbak Yu.
0: Es apa?
1: Es biasa, itu es bikinan sendiri Mbak Yu.
0: Oh, anjir.
1: Es kan gitu loh.
0: Oh, anjir.
1: Iya, yang bikin sendiri Mbak Yu.
0: Berarti gak aman ya?
1: Mm-hmm.
0: Aman ya berarti kalau bikin
1: ya,
0: sendiri?
1: Iya, ya. Usim panas ini ya minumnya ya jangan banyak-banyak.
0: Iya.
1: Sedikit-sedikit aja biar gak pilek Mbak Yu. Biasanya kebanyakan itu kan pilek tuh Mbak Yu.
0: Iya. Biar gak
1: gregeges gitu.
0: Enje. Siap ini ya. Minumnya bikin sendiri karena Pak Dono. Lagunya apa Pak? Saya carikan dulu.
1: Nanti aku lagunya Tanpa Kamu Mbak Iya.
0: Tanpa Kamu enje ditunggu
1: iya.
0: Lagunya. Salam-salamnya monggo silakan.
1: Salamnya enggak kelupaan itu temanku sekolah Sumari. Buat Eli. Enggak kelupaan Bu Sekar tadi, Bu Dino, Bu Sur, Bu Tika. Selamat siang, gak kelupaan itu Bu Saikul ya Mbak Yu, selamat siang. Gendu Edian tadi juga selamat siang. Gendu Edian di Ortapia, Jumat Muhammad di Masih Agung Surya. Enggak apa-apa itu Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Bu Ernik ya.
0: Anje, Bu Ernik.
1: Iya itu aku sering pasti dikasih salam. Salam buat Bu Ernik di keluarga, semoga lancar sehat.
0: Anje.
1: Sukses semuanya.
0: Amin.
1: Sama itu Mbak Yu.
0: Sinten male.
1: Itu. Adik saya Muhammad tapi sudah ya.
0: Anje, Mas Muhammad.
1: Buka itu Messi.
0: Bumisila. Anje, Bumisila.
1: Bumisila juga selamat siang.
0: Anje.
1: Bumisila kedua Iwuran selamat siang. Pokoknya sudah aku cuma saya. Dimas Rusdianto Mbak Yu.
0: Anje, Pak Rusdianto.
1: Iya di Kalimantan semoga lancar sehat sama Dimas Yu Mulyono.
0: Amin.
1: Adik-adikku semua semoga sehat lancar. Termasuk kamu Mbak Yu ya.
0: Anje, matur nuwun Pak Dono.
1: Nanti lagunya aku tunggu ya.
0: Anje, dirantos lagu nih
1: Pak. Nanti kalau bisa hati-hati kalau bisa
0: iya.
1: Hidup
0: Anje. Anje, matur nuwun.
1: Terima kasih Mbak Yu.
0: Anje, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dono yang sudah bergabung di siang hari ini. Kalau Pak Dono tadi bikin es sendiri ya, jadi bisa ditakar begitu ya, apa saja bahan-bahan yang digunakan. Terus juga porsinya juga bisa ditakar. Meskipun kadang kalau di rumah bikinnya suka banyak ya kalau es, dan suka kalap begitu ya, suka lapar mata gitu ya. Semuanya diminum ini ya semua esnya. Dan di jalur WhatsApp ada pesan WhatsApp yang masuk dari Bu Ernik di Ponorogo. Dangdutnya RRI Madiun mantap. Salamnya buat Bapak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Mbak Wulan, Bu Skartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Oktavia, Neng Gayatri, dan buat semuanya aja. Request lagunya Rungkat ini ya. Kalau Bu Ernik ini ngirimin foto ini ya sambil dengerin Pro 1 RRI Madiun. Juga sambil nge-es ini ya. Esta sambil dengerin Pro Dangdut. Terima kasih untuk Bu Ernik ini. Segar sekali ya nampaknya dari foto. Dan pendengar, langsung dihadirkan terlebih dahulu permintaan lagu yang sudah masuk di siang hari ini. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, sabar dulu, nanti akan dihubungkan sesaat lagi. Dihadirkan dari Imam S. Arifin, pendengar Tanpa Kamu.
2: Inilah suara hati.

0: Ya apa bujumu tak kaya resep itu?
1: Apa jangan resep itu kalau penolah manusano aku. Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo mongko jongko waktu telung bulan. Sampai saya kenggol tekan jika ketemu ya.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengecam keras kasus penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung Barat. Kasus tersebut diduga berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya terungkap ke publik. Wahid menyebutkan tindakan tersebut sebagai perbuatan yang menunjukkan pelaku sudah kehilangan moral dan rasa kemanusiaan. Ia pun mendesak aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Menurutnya, negara tidak boleh lengah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika tidak ada tindakan tegas, kasus serupa dikhawatirkan akan terus berulang. Komisi 8 DPR, lanjut Wahid, nanti akan memanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini untuk meminta penjelasan sekaligus memperkuat langkah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain mendorong pengusutan tuntas, Wahid menyoroti pentingnya pemulihan bagi korban. Ia menilai dampak yang dialami korban bukan hanya kerusakan fisik tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pendampingan serius. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.go.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Georgius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, ada masih bersama kami di Pro Dangdut, dangdutnya ada di Madiun. Mantap. Dari telepon WhatsApp pendengar ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mari.
1: Selamat siang Mbak Nindi.
0: Selamat siang.
1: Salam sehat Mbak.
0: Anje, salam sehat Bu Mari. Bu Mari gimana kabarnya di siang hari ini, sehat
1: Alhamdulillah.
0: Ya?
1: Alhamdulillah, kita harus tuh Mbak Nindi. Sehat
0: keluarga. Bu Mari,
1: amin.
0: Ini cuacanya lagi panas. Kalau Bu Mari panas-panas seperti ini, sukanya makan atau minuman yang seger-seger gitu, Bu Mari? Apa biasanya?
1: Nyamilannya yang pedes-pedes, Mbak.
0: Waduh, yang pedes-pedes apa itu?
1: Ya contohnya kalau rujak buah sudah enggak apa itu, Mbak?
0: Sudah apa?
1: Enggak bisa ngunyah.
0: Oh iya. Kalau gitu
1: udah
0: apa,
1: tua,
0: Bu Mari berarti?
1: Jadi yang, anak-anak bikin itu apa itu? Tahu sama petis.
0: Wow,
1: iya.
0: Cabenya yang banyak ya.
1: Risolnya itu sisa arisan kemarin itu.
0: Waduh,
1: digoreng tadi
0: sama cabai.
1: Ya.
0: Sama cabai enak sekali itu ya, bikin melek ini ya.
1: Pokoknya apa aja, Mbak?
0: Anjir, kalau minumnya
1: sama cabai. Oke juga, Mbak.
0: Oke juga, semuanya oke juga
1: kecil,
0: ya.
1: Orang kecil maklum ya, Mbak ya.
0: Sami mawon. Pedes-pedes ini emang enak
1: makanan
0: sekali gitu ya.
1: Makanan gitu aja udah nikmatnya. Anjir. Bukan main, Mbak.
0: Nikmat
1: Alhamdulillah
0: sekali,
1: buat
0: ya.
1: Orang kecilan seperti.
0: Apalagi kalau sambel ya, sambel bawang ya, Bu Mari ya, sama ini apa namanya, tahu goreng yang setengah mateng. Wah, enak sekali kayak. Anjir. Kalau gitu mau diputarin lagunya siapa, Bu Mari, sambil nemenin Bu Mari siang hari ini?
1: Lagunya apa tuh Mbak? Dipilihkan Mbak Nindi?
0: Dipilihkan dari siapa? Yang terbaru apa yang lama-lama?
1: Ada ya? Ada tuh Mbak itu.
0: Siapa?
1: Madiun Ngawi itu ada tuh Mbak.
0: Madiun Ngawi tadi sudah diputer, Bu Mari.
1: Oh sudah diputer.
0: Iya, pertama tadi.
1: Ya udah, yang terbaru aja.
0: Yang terbaru dari... ya dari siapa ya? Coba tak carikan dulu.
1: Dari Lesti Mbak.
0: Dari
1: coba,
0: Lesti
1: Mbak.
0: Coba. Kalau dari
1: Anje ya,
0: monggo salam-salamnya.
1: Ada Bapak Donosoro, selamat siang. Ada Ibu Ernix juga selamat siang. Terus buat siapa lagi Mbak?
0: Siapa?
1: Bapak Rustianto.
0: Nj, Bapak Rustianto.
1: Lek Mudiono. Terus Mas Muhammad. Diajen Skartaji ya Mbak ya. Teh Lilis juga selamat siang. Juga buat Bu Susi, Bu Sur. Terus Bu Nisila, tadi ada Mbak Dian, selamat siang. Mbak Ulan, selamat siang. Tumben, biasanya buka kori ya Mbak ya.
0: Ence, belum bergabung ini Mbak Ulan ya.
1: Bu Samiran, Mbak Tika, Mbak Friska, Mbak Cantikan. Dan buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Ence.
1: Selamat siang. Selamat mendengarkan sambil beristirahat.
0: Anjir.
1: Ada Mbak apa Mbak?
0: Apa
1: yang mau
0: dari
1: Lesti, Lesti Mbak?
0: Insan biasa yang biasanya diputar sama
1: oh,
0: Mbak
1: gitu.
0: Dian biasanya.
1: Anjir. Iya, udah,
0: itu ya insan
1: apa-apa.
0: Biasa ya. Anjir.
1: Oh, semuanya didengerin aja ya Mbak ya.
0: Anjir, betul sekali.
1: Aja. Terima kasih waktunya Mbak.
0: Sami-sami Bu Mari, matur nuwun.
1: Selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Anjir, matur nuwun.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mari sudah bergabung. Satu sembilan delapan pendengar ada yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun.
0: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak
0: Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Wulan. Kabar sehat Mbak Wulan?
2: Alhamdulillah.
0: Ya Allah, Allahu Akbar. Tadi dicari-cariin tadi kok belum bergabung gitu katanya.
2: Iya, Pak Dino suara tadi kan yang nyari.
0: Iya, Bu Mari juga nyariin.
2: Bu Mari nyari ya. Ini sudah aku muncul.
0: Sudah bergabung ini ya. Anje. Mbak Wulan, siang hari ini cuacanya cukup agak panas ini ya. Nah kalau Mbak Wulan ini gimana? Kalau pas lagi panas-panas ini sukanya yang seger-seger, minum atau makanan apa ini?
2: Kalau panas-panas seperti ini Mbak, kalau makanan ya kalau makanan ini enaknya apa-apa yang dikukus Mbak, seperti ketela. Terus minumnya paling enggak kalau rujak serut gitu loh Mbak, rujak serubung itu paling aku suka Mbak.
0: Wah enak sekali itu ya.
2: Yang ada esnya.
0: Waduh mantap itu rasanya. Ada manis seger ya.
2: Ya manis ada kecutnya.
0: Ada kecutnya.
2: Betul. Kalau aku gitu tuh tinggal telepon, nggak bikin sendiri Mbak.
0: Oh tinggal telepon udah langsung dianterin ke rumah berarti Mbak Wulan ya. Waduh.
2: Enak banget Mbak. Enak. Itu ya.
0: Di mana itu lokasinya?
2: Lokasinya di ya kalau di rumahku kan RT 8. Ini lokasinya di RT 7.
0: Oh, dekat sana ya berarti ya.
2: Dekat aja. Anjir. Dekat sini aku Mbak, tolong antarin aku ke Cerupo. Mantap.
0: Aduh, mantap pol itu ya, seger-seger ya, panas-panas.
2: Paling-paling kalau gorengannya itu paling-paling kalau panas-panas gini kurang ini ya Mbak ya. Paling enak ya makanannya kalau aku yang dikukus-kukus kayak gitu.
0: Oh enje dikukus-kukus ya, ubi gitu ya, pisang.
2: Kue-kue kayak
0: gitu
2: paling-paling yang
0: gak
2: digoreng lah.
0: Oh enje baik. Kalau gitu mau diputerin lagunya siapa Mbak Wulan, saya carikan dulu.
2: Aku pengen lagunya Bunda Rita Sugiyanto.
0: Iya judulnya apa?
2: Pertemuan,
0: saya carikan dulu. Ya, pertemuan yang Rita Sugiyarto, Enje ya. Ada.
2: Itu salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Ikut Mbak Sugiyarto, ikut Pak Kijono Suworo Enje. Ya Mbak ya. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Mbak Nindi, selamat bertugas singgah
0: sukses. Terima kasih
2: senantiasa menyertai Mbak Nindi sebelum
0: makan. Amin.
2: Iya, aku semalaman kan nggak tidur Mbak. Dengerin bola.
0: Oh Enje.
2: Dari jam 12 sampai tadi pokoknya jam berapa
0: ya? Matur nuwun Mbak Wulan.
2: Ya, pokoknya RRI kalau pas bulan itu pokoknya sangat
0: perlu. Anje.
2: Ya, nanti Mbak Nindi Jumat malam Sabtu tuh pokoknya sampai hari Sabtu Minggu Mbak Nindi nggak istirahat tuh.
0: Aje, matur nuwun Mbak Wulan.
2: Iya, karena hari Jumat itu ada macam-macamnya. Itu ada kirap pusaka, ada UMKM, Sabtunya ada budaya, malamnya ada wayang, paginya ada ruatan.
0: Aje, monggo kalau mau menyaksikan ke RRI Mbak Wulan.
2: Ya, kebetulan kalau ruatan ini aku pas ada pertemuan Mbak Nindi dan juga kamu. Paling Jumat malam Sabtu atau malam Minggunya barangkali ya Mbak ya. Kalau ada temennya ya aku kesana, kalau nggak ada temennya ya ya nanti pokoknya tunggu aja lah tanggal mainnya.
0: Aja Mbak Ternuan, Mbak Wulan.
2: Gitu aja Mbak Nani. Mbak Nani,
0: sami-sami di Rantas Lagune pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wulan sudah bergabung. Ada juga di WhatsApp ada Bu Sukasiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh RRI. Aku request lagunya Pintu Tobat. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya, nanti akan dihadirkan sesaat lagi Bu Sukasiati. Ya pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, tahan dulu, nanti akan dihadirkan sesaat lagi juga. Dihadirkan dulu dari Rita Sugiyarto, Pertemuan.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Ya, berikan Anda masih bersama kami di Pro Dangdut, Dangdutnya Rari Madiun, mantap. Ada yang bergabung di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Dengan Bu Galuh ini ya.
1: Betul,
0: tidak salah. Kabar sekarang sehat Bu Galuh?
1: Sekar pagi kayaknya.
0: Saya sudah rindu.
1: Ini
0: Mbak ya. Iya, 11.12.
1: Komentarnya Pro Dangdut RRI Madiun, mantap.
0: Mantap. Anje. 11.12. Betul. Bu Galuh, di siang hari ini cuaca yang cukup panas ini, Bu Galuh sukanya makan atau minum yang apa ini yang segar-segar?
1: Aku kalau aku rujak, Mbak. Mm-hmm. Rujak buah kayak gitu.
0: Rujak buah ya, sama ya kayak ini dia berarti
1: rujak
0: ya.
1: Enak, seger juga sehat. Uh-uh. Belum ada salam loh, Mbak, dari
0: siapa itu
1: lomba.
0: Salamnya?
1: Mas Bro.
0: Anje. Salam kembali untuk Mas Bro.
1: Iya, salam kembali Mas Bro. Udah aku sampaikan. Ini ada salam juga ini.
0: Siapa
1: dari
0: lagi? Siapa tuh?
1: Kayaknya punya Yayang ya, Mbak. Boleh
0: tuh. Boleh. 1, 2, apa 3?
1: Kalau orang cantik, kalau cewek itu kan cantik ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Kalau cowok ganteng. Kayak itu Om Dono itu.
0: Aduh.
1: Lah iya lah, Om dia cowok ya kan. Laki.
0: Betul.
1: Lah, kan cewek juga cantik.
0: Anje.
1: Ya, gimana kalau aku rujak, Mbak? Rujak cowok oke, okay. Rujak buah oke. Okay.
0: Semuanya ya, semua jenis rujak, asam, asam manis, pedes.
1: Kayak gitu. Ya, kalau es

0: juga seneng sih, tapi agak berkurang, Mbak.
1: Oh, anjir.
0: Takutnya nanti
1: pilek. Iya.
0: Es juga tak minum, cuman nggak begitu agak direm gitu.
1: Iya, berarti sukanya tadi rujak ya, sama seperti Nindi ini ya, sukanya rujak.
0: Iya, rujak.
1: Mau diputerin lagunya siapa, Bu Galo? Saya carikan dulu.
0: Iya, aku nanti tolong diputerin lagu apa ya, Pak ya, yang kayaknya romantis gitu ya, Mbak.
1: Yang romantis apa ya, ini ya?
0: Lagunya Roma boleh.
1: Lagunya Roma yang judulnya apa?
0: Aku sayang padamu.
1: Aku sayang padamu. Dicarikan Dari dulu ada enggak ya ini? Sebentar. Anjay, sambil salam-salamnya silakan.
0: Ya, salamnya buat Om John bersama Bunda Dona Suara, bahagia selalu bersama keluarga. Ada juga Pak Rusdianto kabar. Ada juga Pak siapa itu? Mas Muhammad. Ya, ada juga Pak Bari, ada juga siapa itu, Pak Bonjor, ya, bundanya Bunda Mari Gunawijaya, Bunda Gegana, Bunda, ada juga Bunda Deno Asmorowati yang ada di Palangkaraya, Bunda saya, ada juga Bu Susi, ada juga Bu Endi, sekalian suaminya yang tercinta ya kalau nggak salah, ada Mbak Diannya, ada Bu Bulat. Terus ada juga Mbak Putika, Mbak Yani, semuanya
1: KB yang baik. Anjir, semuanya saja. Bu Galo, sebentar lagunya dulu. Tadi lagunya belum ada yang aku sayang padamu ya tadi.
0: Udah ada.
1: Adanya aku sayang kue dari Prigel Ancarwening.
0: Yang liriknya sama
1: enggak
0: sama Roma?
1: Gimana?
0: Liriknya sama enggak?
1: Waduh, kok saya juga ini ya? Ini ya, aku sayang kue
0: pantun
1: dari
0: cinta.
1: Apa? Pantun cinta? Cinta. Anjir, saya carikan pantun cinta. Ya, ada. Pantun cinta dari Ida Soraya ya.
0: Aduh, makin liriknya gak sama lagi sama.
1: Waduh, sebentar coba tak carikan di satunya pantun cinta. Pantun cinta adanya dari Mansyur S sama dari Ida Soraya.
0: Aduh, liriknya
1: gak sama. Maunya
0: romanya,
1: yang mana? Atau yang Roma itu. Irama apa gitu ya? Coba ya, tak carikan
0: mutiara
1: dulu.
0: Hidupku,
1: mutiara hidupku, sebentar.
0: Ada ya?
1: Ya, semoga ada. Sebentar ya.
0: Ya.
1: Mutiara hidupku dari Roma Irama ada.
0: Oh, anjir. Ya, pokoknya yang terakhir buat Neng Gayatri, Bunda Sekar Pagi yang imut. Salam kenal, Bunda. Aku fotokopinya katanya Pak Rudianto.
1: Anjir, udah disalamin semuanya tadi ya.
0: Sami-sami. Selamat bertugas sampai sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Galo sudah bergabung. Dari WhatsApp ada beberapa pesan yang masuk ya pendengar. Dari Neng Gayatri, assalamualaikum Mbak Nindi. Waalaikumsalam. Sehat bahagia selalu. Salamnya buat Bopo Garudo Seto, Mbak Skartaji, Pak D. Songo-Songo, Mbak Wulan, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Ernik sekalian, Pak Rusdianto dan semuanya tanpa terkecuali. Minta lagunya Cinta Mulia, ditunggu lagunya Neng Gayatri. Ada dari Jember bergabung di siang hari ini, Pro Dangdut, Dangdutnya dari Madiun, mantap. Selamat siang Mbak Nindi, baru monitor, mohon maaf Mbak ya agak telat, kalau waktunya masih cukup aku minta lagunya Nurbayan Doremi ya, atau nanti kalau enggak ada pokoknya joget. Salamnya buat semuanya aja penikmat Pro Dangdut RRI Madiun, mantap. Selamat siang aja buat Mbak Nindi, selamat bertugas aja, tak tunggu ya Mbak lagunya. Matur nuwun untuk Mas Rendra di Jember, ditunggu lagunya nanti akan dihadirkan. Ya, mendengar dihadirkan terlebih dahulu permintaan dari Bu Galuh yang sudah masuk tadi, ada dari Roma Irama, Mutiara Hidupku.

0: Ada Pak Fauzi yang ada di Jawa Barat, pengen gabung juga di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: RRI Madiun menggelegar.
0: Waduh, RRI Madiun.
1: Iya, RRI Madiun.
2: Halo, Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut, RRI Madiun, mantap tak ya?
4: Selamat siang, Bro Dangdut.
5: Genre Dangdut setiap harinya akan hadir mengajak Anda bergoyang bersama Pro Dangdut. Beropini, kirim salam, dan request lagu dangdut favorit Anda di sini. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap! Setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap!
6: Warisan leluhur, pesona budaya, menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
7: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
6: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

Ya, berikan ada Poco Educate menemani Anda di penghujung Pro Dangdut pada siang hari ini, pendengar. Terima kasih Anda sudah bergabung di Pro Dangdut, dan tentunya tadi semua lagu permintaan Anda di siang hari ini sudah dihadirkan ya, pendengar. Dan tetaplah bersama kami, nanti juga sembari menantikan azan salat asyar berkumandang, yang mana untuk Kota Madiun dan sekitarnya di hari ini nanti akan berkumandang pada jam 14.59 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berdengar ada di Pro 1 Madiun sesaat lagi, tepat jam 14.59 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat tasyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat tasyar. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, Karel Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini, pendengar, mengawali Madiun sore ini, kami masih menemani Anda ya. Tentunya masih ada Nindi di sini yang akan hadirkan sajian lagu juga informasi seputar kebencanaan di sore hari ini, pendengar. Informasinya, pendengar, di sore hari ini datang dari Surabaya, yang mana hujan deras yang mengguyur Surabaya selama sekitar 3 jam membuat kawasan Kembang Kuning Kulon Besar terendam banjir. Air menggenangi jalan lingkungan hingga masuk ke sejumlah rumah warga. Banjir terjadi pada Selasa 23 Juni 2026. Yang mana peristiwa ini mengejutkan warga, pendengar, karena kampung Kembang Kuning selama puluhan tahun dikenal relatif aman dari genangan air. Dan dalam informasi yang dihimpun di laman RRI, pendengar, salah seorang warga, Trisna, ini mengaku baru kali ini mengalami banjir sejak tinggal di kawasan tersebut selama 45 tahun. Menurut Trisna, pendengar, hujan deras yang turun dalam waktu singkat ini membuat saluran drainase tidak mampu menampung debit air, yang mana kondisi gorong-gorong yang diduga tersumbat turut memperparah genangan ya. Lalu di saat bersamaan juga, aliran sungai Kembang Kuning ini juga meluap, pendengar, yang mana air sungai disebut naik hingga nyaris mencapai badan jalan. Padahal kawasan Kembang Kuning ini selama ini ya dikenal memiliki posisi lebih tinggi jika dibandingkan dari sejumlah wilayah lain yang ada di Surabaya. Karena itu banjir tersebut membuat warga semakin khawatir. Dan puncak dari genangan ini terjadi pada sekitar pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat tadi pagi ya, pendengar. Dengan ketinggian air di sejumlah titik ini diperkirakan mencapai 30 cm. Kemudian, pendengar, air yang masuk ke permukiman ini membuat warga harus berjibaku menyelamatkan barang-barang di dalam rumah ya. Sebagian warga juga memindahkan perabotan dan barang elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Setelah air mulai surut pada pagi harinya, ini warga membersihkan sisa lumpur dan genangan di sekitar rumah mereka. Kemudian Trisna ini juga memberikan ataupun membeberkan harapannya, pendengar, kepada pemerintah Kota Surabaya, yaitu memberikan perhatian lebih terhadap kawasan yang selama ini tidak masuk dalam kategori rawan banjir. Menurutnya, kondisi drainase dan juga perubahan pola cuaca ini perlu segera dievaluasi ya. Yang mana banjir di Kampung Kembang Kuning ini juga menjadi salah satu pengingat bahwa hujan dengan intensitas tinggi ini masih dapat terjadi meski di Surabaya sudah memasuki musim kemarau ya. Dan hujan deras dalam waktu singkat ini berpotensi memicu banjir apabila saluran air tidak berfungsi secara optimal. Jadi justru di musim kemarau ini mungkin menjadi salah satu momen untuk membersihkan aliran-aliran ataupun drainase yang ada di sekitar rumah Anda, pendengar. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, mungkin dari rumah Anda sendiri ini sudah melakukan apa ya, membuang sampah pada tempatnya. Namun bisa saja ini sampah datang dari manapun begitu ya, karena namanya juga aliran air. Ini bisa saja sampah-sampah ataupun lumpur ini bisa saja mengendap, kemudian terjadi luapan dan air tidak bisa lewat begitu di saluran drainase Anda. Jadi mungkin ini juga bisa menjadi perhatian bagi Anda untuk membersihkan selokan di area rumah Anda. Kami masih menemani Anda di sore hari ini dan juga nanti masih dihadirkan informasi seputar kebencanaan di sore hari ini, pendengar. Dihadirkan dari Irwan Syah featuring Zaskia Sungkar, Selalu Untuk Selamanya.

Ya, mendengar ada suaramu dari Abi Tri ya, menemani Anda masih di Madiun sore ini. Dan dihadirkan kembali informasi seputar kebencanaan di sore hari ini, pendengar, datang dari Surabaya juga ya. Yang mana masih seputaran cuaca ekstrim yang ada di Surabaya, pendengar. Dan ini PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 8 Surabaya memperketat pengawasan jalur dan operasional kereta api menyusul potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan juga kelancaran perjalanan kereta api, pendengar. Yang mana pelaksana harian manajer humas KAI Daop 8 Surabaya, Reynold Parulian Napi Tupuluh, ini mengatakan hujan dengan intensitas tinggi berpotensi menyebabkan genangan hingga banjir, yang mana kondisi tersebut dapat mempengaruhi operasional kereta api maupun akses pelanggan menuju stasiun.

Dalam keterangannya, pendengar Reynold ini mengatakan ya, keselamatan dan juga kenyamanan pelanggan tetap menjadi salah satu prioritas utama KAI. Karena itu perusahaan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan akibat cuaca ekstrim nih ya.

KAI Daop 8 Surabaya juga melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala mendengar, yang mana pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG serta pihak kewilayahannya ya. Nah, selain itu petugas juga melakukan pemeriksaan lintas secara intensif pada sejumlah titik rawan, yang mana pengawasan difokuskan pada lokasi yang berpotensi mengalami

mengalami genangan maupun banjir. KAI juga menyiapkan dan juga menyiagakan petugas ya, yang mana ini merupakan petugas tambahan di sejumlah stasiun dan juga wilayah operasional. Dan langkah tersebut mendengar dilakukan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan di lapangan. Selain dari Surabaya, informasi seputar KAI juga hadir dari Malang, pendengar, yang mana masa libur sekolah menjadi salah satu momen dinantikan bagi anak-anak untuk menghabiskan waktu di luar rumah ya. Namun dibalik meningkatnya aktivitas tersebut, pendengar, terdapat risiko keselamatan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya kebiasaan bermain di sekitar jalur kereta api. PT Kereta Api Indonesia, pendengar, daerah operasi 8 ya, yang mana ada di Menangi Surabaya, ini mengingatkan juga untuk kepada masyarakat, khususnya orang tua dan juga pelajar di Kota Malang dan Kabupaten Malang, agar tidak menjadikan area rel kereta api sebagai tempat bermain maupun beraktivitas selama masa liburan sekolah. Pelaksana harian manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Roy Reynold ya, ini masih mengungkapkan bahwa jalur rel merupakan kawasan terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api. Aktivitas seperti bermain layang-layang di sekitar rel, bersepeda, berjalan kaki, duduk-duduk, hingga bersuap foto di sekitar rel ini dinilai sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Ini perlu mendapat perhatian juga, pendengar, perhatian cukup serius ya, karena memang belakangan ini sedang beberapa anak begitu ya berseliweran juga di media sosial saya. Ada anak-anak yang hunting foto kereta, ini cukup berbahaya ya. Jadi mungkin sebagai orang tua juga bisa memberikan edukasi kepada anak-anak agar tidak bermain di area rel kereta api, karena itu cukup berbahaya dan bisa mengancam keselamatan jiwa tentunya. Kami masih menemani Anda, pendengar, di sore hari ini dihadirkan satu buah lagu dari Sheila on 7 hingga ujung nanti.

Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, benar ada Kala Cinta Menggoda dari Noah masih menemani Anda di Madiun sore ini. Yang mana satu informasi lagi pendengar di sore ini datang dari Ponorogo ya, di mana petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo ini berhasil mengevakuasi seorang wanita parubaya yang terjatuh ke sumur sedalam 15 meter. Pada Selasa sore ya, di 23 Juni 2026, yang mana korban adalah I, 53 tahun, warga Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetyo ini mengatakan informasi yang ia terima pendengar, korban hendak wudu dengan menimba air secara manual di sumur. Naasnya korban terpeleset hingga jatuh ke dalam sumur. Dan sementara itu seorang saksi Fatma ini mengungkapkan pendengar saat kejadian terdengar teriakan seseorang meminta pertolongan, yang mana saat dilihat ternyata ibu dari temannya tersebut sudah berada di dasar sumur. Dan usai dilakukan evakuasi, korban langsung dibawa ke Puskesmas Setono pendengar untuk mendapatkan perawatan medis. Semoga segera pulih kembali untuk korban yang terperosok ya ke dalam sumur dan juga bisa beraktivitas normal kembali. Ya pendengar, Madiun sore ini masih hadir menemani Anda, yang mana sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kembangkan inovasi teknologi ratusan mahasiswa FTABUB diterjunkan langsung ke masyarakat. Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Diana Riz.

0: Hadirkan solusi nyata bagi masyarakat, ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi.
2: Pelepasan untuk program 3M, yaitu mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang. Sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
1: Karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
3: Banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya bahwa terkait dengan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan suatu program yang baik karena kami ada kolaborasi dan juga keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan, dan ini merupakan teknologi berguna, dan juga kami juga berharap juga ada beberapa program-program dari yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang bisa juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan.
1: Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi bentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kesiapan teknis dan mental hadapi keadaan darurat. RAPI Kota Malang gelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota RAPI dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
5: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota RAPI Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari RAPI adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu.
4: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan urban disaster ini, menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
6: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan urban disaster saat ini untuk RAPI menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga saya kebetulan di bidang 3 hukum inovasi dan teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di RAPI.
4: Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan, kenalkan manfaat yoga kepada masyarakat. Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kabupaten Malang, gelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan, sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu.
8: Hari ini wanita Hindu dari Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21
7: Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung, seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia.
9: Baik, terima kasih Riza. PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Aristika.
10: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah pemadaman bergilir. Menurutnya, PLN sedang melaksanakan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
11: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman, serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
10: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Eka Wulan melaporkan.
12: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
13: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan seperti tadi saya sampaikan, untuk agregat, indikator agregat, dan untuk kebutuhan statistik, baik regional maupun nasional.
12: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
14: Jadi kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat, kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan menerima petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sevalid-validnya. Insya Allah data panjenengan semuanya aman karena ini memang terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu. Jadi jangan takut.
12: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palupi, silakan.
15: Terima kasih Nini. Semangat para siswa sekolah rakyat di Jember membuktikan keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi. Berikut kita ikuti laporan Gea Deborah.
16: Semangat dan pencapaian para siswa sekolah rakyat menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah hambatan untuk meraih prestasi dan cita-cita. Meski belum genap satu tahun beroperasi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Kepala Sekolah Rakyat Kartika Dewi mengungkapkan pada saat momen open house rasa bangganya terhadap semangat belajar para siswa. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih siswa menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seorang anak.
17: Satu tahun merupakan awal, perjalanan kami masih panjang. Penampilan siswa, pencapaian siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan menyurutkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
16: Sementara itu, PLH Dinsos P3A Jember Mahmud Rizal SM menjelaskan bahwa sekolah rakyat menerapkan sistem penerimaan peserta didik yang beragam atau multi-entry, menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada variasi hasil lulusan yang nanti dihasilkan.
18: Dari kondisi yang ada, Bapak-Ibu, yang luar biasa, tadi sampaikan bahwa teman-teman yang masuk di sini adalah multi-entry. Demikian juga keluarnya multi exit atau entry di dalam sekolah rakyat, sehingga kemudian dengan guru-guru tertentu itu hasil dari keluarnya kelulusannya ini tidak bervariasi.
16: Dengan pengembangan tersebut, sekolah rakyat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas serta berkualitas. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
19: Baik, terima kasih Retno. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia 4K Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
20: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
21: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk potprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
22: Optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, cuman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini, untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
20: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asat, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Harias, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
19: Pendengar dan pemirsa, dari Sumedap kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
1: Terima kasih, Waris. Adanya dinamika dan kesalahpahaman Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Berikut laporan Ayu Citra.
2: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal itu disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
3: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya?
2: Muhammad itu menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Kholis Tagub menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
23: Tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, 9 lagi kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat.
2: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Syuriah PBNU Kyai Haji Asrorun Niam dan Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
1: Perluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas SDM, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan 62.000 kuota beasiswa perguruan tinggi swasta. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
24: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta PTS. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan menguatkan ekosistem SDM Jatim. Beasiswa ini merupakan bagian dari program Kampus Berdampak untuk Komunitas Lebih Tangguh atau Kakak Tangguh, merupakan program kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak generasi muda yang memiliki kecerdasan, semangat, dan potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan.
25: Kami Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih bahwa Prof. Dia mengkoordinasikan panggilan semua perguruan tinggi swasta dan kemudian menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Jawa Timur. Insya Allah tahun ini total 62.000 beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Luar biasa. Ini menjadi jariah panjenengan semua. Kelak putra-putri yang menjadi mahasiswa panjenengan sudah selesai dan kemudian mereka mengabdikan diri, mendedikasikan di sangat banyak sektor dan itu adalah amal jariah panjenengan semua.
24: Gubernur Khofifah mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ekosistem pengabdian yang nyata, terukur, dan akuntabel. Ia menyebut program ini mengubah mahasiswa penerima beasiswa dari sekedar penerima manfaat menjadi mahasiswa berdampak yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Andi Hasana melaporkan.
1: Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS. Berikut laporan Oni Arianto.
0: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
4: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Ya. Nah ini akan ada berapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
1: Jadi itu sampah yang di permukaan air aja Pak ya?
4: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk berapa dalam gitu ya, yaitu kira-kira itu saja yang bisa terangkut.
0: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
1: Bergeser ke Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan munculnya rembesan air di Tanggul Lapindo picu kekhawatiran masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
5: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Gelaga Harum dan Desa Kepolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
6: Ya ini rembesan, hari ini rembesan ini. Artinya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Oh tambah besar gitu. Ya. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar nggak membesar.
1: Sudah lama Pak RT ya?
6: Kayaknya udah 2 bulan, 3 bulan lah.
5: Menurut Niko, rembesan yang muncul kali ini terlihat lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut mengingatkannya pada peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 lalu. Karena itu, ia berharap ada penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini, volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza.
7: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
7: Saudara, sebanyak 19 jamaah debarkasi Surabaya tertunda kepulangan ke tanah air karena sedang dirawat di tanah suci. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Belasan jamaah asal Debarkasi Surabaya harus menunda kepulangan mereka. Hingga 23 Juni 2026, tercatat 19 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan, PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan layak terbang.
11: Ya, yang jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 19 orang. Ya, 19 orang. Satu masih dipulangkan. Yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kloter-kloter berikutnya.
10: Sementara bagi jamaah yang wafat, pemerintah akan mengurus seluruh hak dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini sebanyak 44 jamaah wafat selama masa pemulangan. PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah haji. Untuk kloter kedatangan hari ini ada 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 82, 83, dan 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kloter 85 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta 86 asal Kabupaten Bondowoso. Agustin Irdi yang melaporkan.
7: Praktisi tenaga kesehatan berharap jemaah haji perokok berat bisa masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
12: Tim medis haji khusus sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra berharap jemaah haji perokok berat dapat masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Karena saat di Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya, Dr. Gia mengatakan jemaah haji perokok berat

0: Hayati berharap kesehatan jemaah haji resiko tinggi terus dipantau.
1: Ya, kita menjaga agar kesehatannya itu terkontrol ya.
0: Dekan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati mengimbau kepada jemaah haji di pemberangkatan tahun 2027 dapat berolahraga sebagai persiapan ibadah haji. Selain itu menjaga porsi makan mereka. Farida Husnia melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya benar, ada dari Aisyah Camar yang pulang masih menemani Anda di Madiun sore ini, Pro 1 ada di Madiun, di mana dihadirkan informasi seputar Jawa Timur di sore hari ini pendengar. Yang mana informasinya dari Ngawi, di mana dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, ini Polres Ngawi, Polda Jatim menggelar kegiatan khitanan massal sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat, ya pendengar. Yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung Bernadip lantai 3 Polres Ngawi, yaitu ada di Jalan Suprapto, Kabupaten Ngawi, pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan pendengar dipimpin langsung oleh Kapolres Ngawi AKBP Prayogo Angga Widiatama SIKMSI, dan juga didampingi Ketua Bayangkari Cabang Ngawi ada Erin Prayoga bersama dengan para pejabat utama Polres Ngawi dan juga pengurus Bayangkari Cabang Ngawi. Ratusan anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi mengikuti khitanan massal dengan penuh antusias pendengar. Selain mendapatkan layanan khitan gratis yang ditangani tenaga medis profesional, setiap peserta juga menerima cenderamata berupa tas sekolah beserta seperangkat alat tulis sebagai bentuk dukungan Polres Ngawi untuk memotivasi semangat belajar anak-anak serta bingkisan sebagai wujud perhatian kepada para peserta. Dan Kapolres Ngawi juga menyampaikan bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, sekaligus bentuk nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjaga keamanan pendengar, tetapi juga kepedulian terhadap kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Ya, ini juga menjadi salah satu kabar baik ya dari Ngawi, yang mana ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh kepolisian untuk masyarakat dan pastinya untuk adik-adik begitu ya, anak-anak yang mengikuti khitan massal ini mendapatkan bingkisan dan pastinya mereka juga senang begitu ya pendengar. Kami masih menemani Anda di Madiun sore ini. Nanti informasi seputar Jawa Timur masih akan dihadirkan sesaat lagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim tarif tagihan listrik dan perusahaan daerah air minum PDAM naik 2 kali lipat.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari turnbackhawk.id, setelah memasukkan kata kunci tarif listrik naik 2 kali lipat ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan Tempo.co berjudul PLN sampaikan tidak ada kenaikan tarif listrik. Dalam pemberitaan tersebut, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN, Georgius Adi Trianto, menyatakan tarif listrik untuk periode April sampai Juni 2026 tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Dengan esensi buku.
5: Novel Pulang karya Leila S. Khudori. Esensi dari novel Pulang karya Leila S. Khudori terletak pada tema besar tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian identitas dalam konteks sejarah politik Indonesia, khususnya pada masa pasca 1965 dan peristiwa gerakan 30 September. Novel ini menggambarkan kisah kehidupan para eksil politik Indonesia yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka karena perbedaan politik serta upaya mereka untuk kembali pulang setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan. Tema utama novel ini adalah pencarian makna pulang. Bagi para tokoh utama, pulang tidak hanya berarti kembali ke tanah air, tetapi juga tentang menemukan identitas diri yang hilang akibat trauma sejarah, konflik politik, dan pengasingan. Proses ini menggambarkan perjalanan batin yang penuh dengan perasaan rindu, penyesalan, dan harapan. Novel ini menggali dampak dari peristiwa 1965 yang membelah Indonesia. Para tokoh yang menjadi eksil politik harus hidup terasing, jauh dari keluarga, tanah air, dan identitas mereka sebagai warga negara Indonesia. Pengasingan ini bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis, karena mereka terus dihantui oleh kenangan masa lalu yang penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Selain fokus pada pengalaman pribadi, Pulang juga menggambarkan perjuangan para tokoh untuk keadilan dan pengakuan atas penderitaan yang mereka alami. Mereka ingin agar sejarah yang dianggap dilupakan atau disembunyikan, diakui. Dan mereka ingin pulang tanpa rasa takut. Konflik ini juga mencerminkan kebutuhan akan rekonsiliasi nasional setelah peristiwa besar yang mengubah arah sejarah Indonesia. Novel ini dengan cermat menggambarkan kehidupan para eksil yang tinggal di luar negeri, terutama di Paris, dan bagaimana mereka berjuang untuk tetap hidup, menyelamatkan kebudayaan, dan mencari cara untuk kembali pulang. Diaspora mereka bukan hanya soal kehilangan tanah air, tetapi juga tentang hidup di tengah perasaan terasing dan terputus dari akar budaya mereka. Cinta dan hubungan keluarga menjadi elemen yang sangat kuat dalam novel ini. Terkadang, pengorbanan untuk negara atau ideologi mengarah pada perpisahan dengan orang-orang tercinta. Namun, cinta juga menjadi kekuatan yang mendorong para tokoh untuk mencari cara kembali, baik ke tanah air maupun ke dalam diri mereka sendiri. Secara keseluruhan, Pulang adalah sebuah cerita tentang pergulatan batin dan fisik para tokoh yang mencoba untuk kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun terpisah akibat kekuatan politik yang besar. Novel ini menggambarkan bagaimana sejarah, pengorbanan dan trauma membentuk kehidupan individu serta bagaimana mereka berusaha untuk menghadapi dan menerima kenyataan demi mendapatkan keadilan dan rasa pulang yang sejati. Pulang, novel karya Leila S. Chudori dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, ada dari Vina Panduwinata Kumpul Bocah menemani Anda di sore hari ini. Pendengar, sembari menemani Anda beraktivitas, mungkin sudah rehat ya di sore hari ini, atau bahkan apa ini aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini. Pendengar, sembari menemani Anda, dihadirkan informasi kembali, masih dari Jawa Timur, yang mana informasinya dari Surabaya. Terkait pemerintah kota Surabaya bergerak cepat menangani genangan yang terjadi akibat hujan deras pada 22 sampai 23 Juni 2026 yang mengguyur kota Pahlawan selama 2 hari berturut-turut di luar pola musim kemarau. Yaitu pada hari Selasa 23 Juni 2026 sejumlah titik sempat tergenang, pendengar, termasuk di kawasan Simo, Mer dan juga Barata Jaya, yang mana beberapa lokasi mulai surut, pendengar, seperti di Simo ini pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, serta Mer dan juga Barata Jaya pada pukul 7.30 sampai 7.45 waktu Indonesia Barat. Dalam hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa Pemkot mengerahkan 21 unit mobil pemadam kebakaran PMK serta sekitar 10 kendaraan DLH dan juga perangkat daerah terkait untuk penyedotan air sejak pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Ia juga menjelaskan bahwa genangan juga dipengaruhi pekerjaan normalisasi saluran dan juga pembangunan drainase seperti bok culvert serta perbaikan rumah pompa di sejumlah titik termasuk di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Sari, Simo, Mer, Imam Bonjol hingga Rungkut ya, yang mana menurutnya sebagian saluran yang sedang dikerjakan terpaksa ditutup sementara sehingga mengurangi kapasitas aliran air saat hujan ekstrim terjadi. Dan selain curah hujan tinggi juga, kondisi pasang air laut juga memperparah situasi karena menyebabkan aliran sungai ke laut ini terhambat dan memicu backwater di beberapa kawasan ya, pendengar. Dan juga Pemkot Surabaya ini mengoptimalkan fungsi bozem sebagai tampungan sementara serta memaksimalkan lahan penampungan tambahan untuk mengurangi beban saluran utama. Ya, pendengar, informasi ini menemani Anda di sore hari ini dan tentunya nanti sembari menantikan azan sholat maghrib berkumandang yang mana untuk kota Madinah dan sekitarnya. Hari ini nanti akan berkumandang pada jam 17.29 waktu Indonesia Barat. Dihadirkan sajian lagu menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Ya, pendengar RRI Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat jam 17.29 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

أكبر الله.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anak

jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Badan Gizi Nasional Kabupaten Tangerang mencatat 305 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG berhenti beroperasi selama masa libur sekolah. Langkah tersebut menindaklanjuti regulasi baru yang diterbitkan BGN Pusat. Menurut informasi yang disampaikan oleh Priyo Basuki pada Selasa 23 Juni 2026, penghentian layanan dapur MBG ini menindaklanjuti surat edaran SE Kepala BGN nomor 12/2026. Hal itu tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam penyelenggaraan program MBG tahun anggaran 2026. Di mana Priyo mengungkapkan langkah ini juga dimanfaatkan guna menata dan juga standarisasi tata kelola penyelenggaraan SPPG dalam mendukung program MBG. Priyo menyebutkan selama ketetapan masa libur sekolah yang secara formal oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yakni 22 Juni sampai 13 Juli 2026. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa Anda akses melalui aplikasi RRI News. Ya, berkat dengan demikian tuntas sudah, saya Nidia Prilia membersamai Anda di hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga mengikuti siaran kami di hari ini. Dan tentunya Madiun sore ini masih menemani Anda pendengar. Zona 90-an akan hadir menemani Anda dengan lagu era 90-an tentunya. Saya Nidia Prilia berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang.

Selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dimanapun Anda berada, senang sekali bisa bersama-sama dengan Anda semuanya di Sunnah 90 malam hari ini ya.

0: Iya, mendengar satu koleksi miliknya Air Supply, I Can Wait Forever. Baru saja kita nikmati bersama-sama di perjalanan Zona 90, pendengar, di Madun sore ini di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Sampai nanti jam 7 malam, saya Adi Rasodi akan menemani Anda semuanya yang saat ini juga mungkin masih dalam rangka aktivitas Anda, atau yang dalam rangka perjalanan pulang, atau yang sudah bisa menikmati salsa santai di rumah dengan lagu-lagu era 90-an sampai nanti sekali lagi jam 7 malam.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 23 Juni 2018, 12 anggota tim sepak bola remaja dan pelatih tersesat dan terperangkap dalam gua yang banjir di Thailand Utara. Mereka dibebaskan 18 hari kemudian dalam upaya penyelamatan yang menewaskan seorang mantan angkatan laut Thailand. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Iya, mendengar ya, di zaman kaset gitu ya, era 90-an. Sama singet bener, lagu Jingga ini ada di album yang covernya bernuansa coklat gitu ya pendengar. Tentang aku sudah hadir dari Jingga pendengar. Cuman sekali bikin album, abis itu gak kedengaran kabarnya Jingga hingga kini pendengar ya. Baik pendengar, sebelum kita berlanjut ke nomor berikutnya, ada beberapa buah berita kehilangan saya dengarkan buat anda semuanya. Telah hilang STNK motor atas nama Harsono, alamat di Jalan Melati 1 Dusun 2 RT 27 RW 5 Kelurahan Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Kamis 18 Juni 2026 di sekitar Sun City Ororobo Madiun sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk anda yang menemukannya pendengar, mohon bisa menghubungi Febrian Nugroho, alamat di Dusun Sumbermulyo RT 2 RW 1 Takaran Magetan, atau bisa menghubungi nomor handphone 0857 90 90 72 142. Atas perhatian dan budi baik anda disampaikan terima kasih. Telah hilang juga pendengar satu lembar STNK motor atas nama Beni Kristianto, nomor polisi AE5993IM. Hilang pada hari Senin 15 Juni 2026 dalam perjalanan dari Ponorogo sampai Kebonsari Madun pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi ini ya. Bisa menghubungi Beni Kristianto, alamat di Palur RT 25 RW 3 Kebonsari Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 081 935 283069. Atas perhatian dan budi baik anda disampaikan terima kasih. Telah hilang pendengar satu lembar STNK motor atas nama Yuli Susanto, nomor polisi AE4215DHI, alamat Jalan Pilang Madia RT 2 Kelurahan Pilang Bango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Hilang pada hari Selasa 23 Juni 2026 di Jalan Ahmad Yani Pangungangan Madiun pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Endah Kustriani, alamat di Dusun Tempuran RT 14 RW 3 Desa Tempur Sari Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, atau anda bisa menghubungi nomor WA 081 330 114 118. Atas perhatian dan budi baik anda disampaikan terima kasih. Satu lagi pendengar, berita kehilangan. Telah hilang satu buah buku KIR nomor polisi AE8435GG. Hilang pada hari Sabtu 13 Juni 2026 dalam perjalanan dari Kota Madiun sampai dengan Jumok Kebonsari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk anda yang menemukan pendengar, mohon bisa menghubungi Kusnur Rofik, alamat di Dusun Jumok RT 16 RW 2 Kebonsari Madiun, atau bisa menghubungi nomor handphone 0821 5371 0762. Oke, ada yang bergabung, selamat petang. Halo.
1: Halo, selamat petang Mas Adi.
0: Selamat petang, dengan siapa di mana ini Pak?
1: Ya, dengan Om Agung Surya ini.
0: Oke, Mas Adi, ya. Apa kabar Om Agung Surya?
1: Ya, sehat, Mas Adi juga sehat
0: kan? Alhamdulillah sehat Om Agung.
1: Alhamdulillah. Mas, bisa minta lagunya dari Sisgon, Mas. Dari
0: Still Heart. Oh, Still Heart, Sisgon. Coba deh, nanti Om Agung ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Terima kasih, Mas.
0: Siap.
1: Adi, semoga jenengan tetap sehat.
0: Amin, ya Allah. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Agung Surya di Jalan Depan Kuning yang sudah bergabung. Minta lagunya Still Heart, Sisgon. Coba nanti kita carikan ya, Om Agung ya. Kali ini pendengar datang dari anaknya Emilia Contessa. Siapa lagi kalau bukan Denada, dengan lagunya Kujelang Hari. Ini dia lagunya.

Ya, pendengar, dari sebuah grup band rock asal Amerika Serikat, Steelheart, She's Gone. Ini dirilis pada tahun 90 dalam debut album bertitel Steelheart. Lagu She's Gone langsung menarik perhatian berkat perpaduan musik hard rock yang kuat dengan nuansa balada yang emosional. Lagu ini, pendengar, berkisah tentang seseorang yang harus menerima kenyataan pahit setelah ditinggalkan orang yang sangat dicintainya. Tema kehilangan, penyesalan, dan kerinduan terasa begitu kuat dalam setiap lirik yang disampaikan. Namun, bukan hanya liriknya yang membuat lagu ini istimewa, pendengar. Salah satu daya tarik terbesar She's Gone adalah kualitas vokal sang frontman, Miljenko Matijevic. Karena ia dikenal memiliki jangkauan vokal yang sangat tinggi dan penuh tenaga. Bahkan hingga saat ini banyak penggemar musik rock menganggap lagu ini sebagai salah satu lagu yang paling menantang untuk dinyanyikan. Pada bagian awal, lagu ini dibuka dengan nuansa yang lembut dan melankolis, pendengar. Namun seiring berjalannya lagu, emosi yang dibangun pun semakin kuat hingga mencapai klimaks pada bagian refrain. Dan disitulah kemampuan vokal Miljenko Matijevic benar-benar bersinar, menghadirkan ekspresi kesedihan sekaligus kekuatan yang luar biasa. Dan menariknya, pendengar, meskipun She's Gone berasal dari Amerika Serikat, lagu ini justru memiliki basis penggemar yang sangat besar di berbagai negara Asia, termasuk di Indonesia. Tidak sedikit penyanyi lokal maupun peserta ajang pencarian bakat yang mencoba membawakan lagu ini karena dianggap sebagai salah satu tolok ukur kemampuan dalam olah vokal. Bahkan hingga kini, lebih dari 3 dekade sejak dirilis, She's Gone masih sering diputar di radio, menjadi soundtrack nostalgia dan masuk dalam daftar lagu rock balad terbaik era 90-an. Selamat petang saja buat Om Agung Surya yang ada di Diponegoro Madiun. Sudah coba sadarkan Steelheart dari She's Gone. Ya, pendengar, kita tinggalkan She's Gone dari Steelheart. Kita akan coba hadirkan sebuah lagu dari karya yang paling inspiratif dari sosok yang dijuluki oleh King of Pop, yaitu Michael Jackson. Lagunya adalah Hell Do What, pendengar. Dirilis pada tahun 91 dan menjadi salah satu lagu andalan dalam album Dangerous. Berbeda dengan banyak lagu pop pada masanya, lagu ini hadir dengan nuansa yang lembut, hangat, dan syarat pesan perdamaian. Melalui liriknya, pendengar, Michael Jackson mengajak kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dimulai dari kepedulian terhadap sesama manusia. Lagu ini berbicara tentang kasih sayang, empati, persatuan, dan harapan bagi generasi mendatang. Pesan yang ingin disampaikan sangat sederhana, namun begitu kuat jika setiap orang mau peduli dan berbuat baik kepada sesamanya. Dunia bisa menjadi tempat yang lebih damai dan nyaman untuk ditinggali. Ini dia, pendengar, segera kita hadirkan Michael Jackson dengan Hell Do What.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, secara musikal Heal the World dibangun dengan aransemen pop ballad yang megah namun tetap lembut. Alunan piano, string section yang menyentuh, serta adanya paduan suara anak-anak di bagian akhir lagu, ini semakin memperkuat nuansa harapan yang ingin disampaikan. Vokal Michael Jackson pun terdengar lebih tenang dan penuh perasaan, tidak banyak teknik vokal yang eksplosif seperti dalam lagu-lagu energik sebelumnya. Tetapi justru kesederhanaan penyampaian inilah yang membuat pesan lagu terasa sangat tulus. Ketika mendengarkan lagu ini, pendengar, kita tidak hanya menikmati musiknya, tetapi juga diajak merenungkan bagaimana peran kecil setiap individu dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan sekitar. Bahkan Michael Jackson pun pernah menyebut kalau Heal the World merupakan salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Bahkan pesan dalam lagu ini pun begitu penting baginya hingga ia mendirikan organisasi amal bernama Heal the World Foundation yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan anak-anak di berbagai negara. Karena pesannya yang universal, lagu ini sering diputar dalam acara sosial, kegiatan kemanusiaan, kampanye perdamaian, hingga momen-momen refleksi dunia. Baik pendengar, kita masih bersama-sama di Zona 90. Selamat datang buat Esti Sulistia. Esti, sama Bang Bogi yang lagi OTW ke kantor. Selamat datang. Selamat datang dari Tarakan, sama ponakan dari Bandung ya. Selamat menikmati lagunya di Zona 90.

pernah mendengar kalimat orang Indonesia itu belum dikatakan makan kalau belum makan nasi? Atau orang Indonesia itu baru dikatakan kenyang kalau sudah makan nasi? Kenapa ya orang Indonesia suka makan nasi? Berdasarkan penelitian Southeast Asian Market Insight, sebanyak 88,4% responden masyarakat Indonesia lebih menyukai nasi dibandingkan makanan lainnya. 6,8% menyukai mie dan 4,8% menyukai roti. Masih ingat kan, negara kita dijuluki sebagai negara agraris? Setiap tahunnya, produksi padi dan beras di Indonesia sangatlah melimpah. Dan nasi menjadi makanan yang mudah ditemui di Indonesia. Melimpahnya padi dan beras di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran pemerintah Orde Baru saat itu yang memberikan investasi besar dalam pertanian revolusi hijau. Dikutip dari situs Harvard Hall Publication, beras juga memiliki kandungan glikemik tinggi yang menunjukkan seberapa cepat kandungan karbohidrat dalam makanan bisa diubah menjadi gula oleh tubuh. Hal inilah yang menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Gak salah, kalau sudah tertanam pola pikir masyarakat Indonesia, belum makan kalau belum makan nasi. Orang Indonesia memang kreatif. Nasi bisa diolah menjadi berbagai menu. Ada nasi goreng, nasi uduk, nasi liwet, lontong, dan masih banyak lainnya. Maka tidak mengherankan orang Indonesia bisa makan nasi 3 kali sehari tanpa merasa bosan.

Ya, pendengar, sepertinya kita harus segera sudahi dulu Sunai 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini, pendengar. Di hari Selasa 23 Juni 2026, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan setelahnya, saya masih akan hadir buat Anda semuanya di Madun malam ini. Selamat malam, sampai ketemu nanti di Madun malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengolahan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengolahan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan di jalan Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji nilai selesai, itulah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang telah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerimaan dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita awali Madiun malam ini dengan mengikuti mimbar agama Kristen bersama Ibu Trifosa MPD dengan topiknya pada malam hari ini adalah Jadilah Bijak. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Ade Raswadi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya Trifosa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Semoga saudara semua selalu dalam rahmat kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum lebih lanjut, kita bersama-sama belajar bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Di saat kali ini kami hendak bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, biar firman-Mu menjadi kekuatan, meneguhkan dan membimbing setiap langkah hidup kami, menjadikan kami pribadi semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan

sebagainya. Hal itu sangatlah wajar. Maka dari itu, untuk menyikapi semua yang terjadi di akhir-akhir ini, di hari-hari ini, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana. Maka dari itu, mari jadilah bijak. Mari kita buka di Amsal pasal 16 ayat yang ke-23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Nah, kenapa kita harus menjadi seorang yang bijak? Kenapa kita harus jadi bijak? Karena supaya apa? Setiap perkataan yang mulut dari yang keluar dari mulut kita itu penuh berasal dari akal budi yang benar, tidak berdasarkan emosi atau berdasarkan pikiran-pikiran yang tidak mengkaji dulu gitu ya saudara, pikiran-pikiran pendek. Kenapa seperti itu? Karena saya yakin semua aspirasi yang disampaikan baik dari mahasiswa maupun dari semua lapisan masyarakat tujuannya adalah baik, karena ingin negara kita jadi lebih baik tentunya, jadi lebih sejahtera untuk semua kalangan lapisan masyarakat. Namun yang sangat disayangkan adalah jikalau tidak dilakukan dengan tindakan yang bijak atau mungkin disertai dengan emosi. Nah, kalau orang udah emosi, otomatis yang dikatakan akan menyulut emosi orang lain juga dan tidak mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, mari kita sikapi itu dengan bijak, dan kita tidak mudah tergiring opini-opini yang beredar di luar sana. Karena pasti banyak kan yang grup pro atau kontra terhadap program-program pemerintah. Dan saya yakin setiap program pemerintah adalah tujuannya baik. Mungkin kurang tepat sasaran karena pelaksanaannya atau terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, saya di sini kan beberapa kali sharing gitu sama teman-teman. Saya enggak pro, saya enggak kontra, saya bilang gitu. Tapi mari kita berada di posisi bijak, bagaimana kita dapat solusi yang terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita. Nah, maka dari itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk memiliki hati yang bijaksana, supaya setiap perkataan kita, setiap yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari bibir kita itu sesuatu yang benar, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, sesuatu yang bisa memperoleh solusi bersama, sesuatu bisa menyatukan semuanya. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Bukan kita hadir untuk menjadi api, menjadi kompor, menjadi penyulut. Namun biarlah kehadiran kita bisa menjadi air yang menenangkan, yang mendinginkan, yang membuat suasana jadi damai sejahtera. Maka dari itu, untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dimana kehadirannya boleh menjadi pembawa damai, kita harus menggunakan hikmat dari Tuhan. Kita harus minta hikmat dari Tuhan, harus minta bimbingan Roh Kudus. Jangan kita menggunakan pikiran kita sendiri, yang karena pikiran manusia itu sangat mudah, saya bilang sangat mudah terprovokasi dengan mungkin kita lihat tayangan di YouTube, di TikTok, di Instagram, berbagai banyak berita. Itu sangat mudah kita untuk tersulut, kita belum tahu faktanya. Tapi kan yang kadang saya sering ya bilang ke mami gitu, kadang terlalu percaya kan dengan apa yang ditampilkan di sosmed. Saya cuma bilang di sosmed itu yang menulis atau yang menampilkan, yang memberi informasi itu dari berbagai macam latar belakang orang, jadi belum tentu 100% benar. Jadi harus berhati-hati dalam menerima informasi, harus hati-hati dalam menyampaikan kembali informasi itu. Nah, maka dari itu, mari minta bimbingan Roh Kudus untuk menjadi bijak dengan menggunakan hikmat dari Tuhan
Tuhan akan bimbing kita apa

yang perlu kita katakan, apa yang harus kita kerjakan, dan solusi apa yang terbaik buat semuanya. Nah, kalau kita bicara tentang hikmat, ada satu raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa, yaitu Raja Salomo. Di mana di saat Tuhan menawarkan apa yang mau diminta, Salomo ini bukan minta harta kekayaan ataupun minta sesuatu yang duniawi banget lah, mungkin pangkat jabat apa, karena ya dia memang sudah seorang raja, mungkin minta kekuasaan, mungkin meminta kelebaran daerah kekuasaannya, tapi tidak. Salomo meminta hikmat yang dari Tuhan. Kenapa? Hikmat itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang saya bilangnya harus ya, harus dimiliki anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjalani hidup itu tidak bingung arah, kita tidak salah arah, kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan solusi yang tepat terbaik. Nah, kita akan lihat kisah dari hikmat Salomo ini, kisah yang sering sekali diceritakan, disampaikan, yaitu tentang hikmat Salomo dalam menghadapi dua orang perempuan yang memperebutkan apa? Anak, saudara. Kita akan baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-28. Saya akan bacakan, saudara, demikian firman Tuhan. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Mulai ayat yang ke-16. Pada waktu itu, masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi, aku menyusui anakku. Tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kata perempuan yang lain itu, "Bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, "Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu," katanya, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku atau untukmu penggalah." Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya." Ketika seluruh Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Demikian firman Tuhan dalam kisah hikmat Salomo yang terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 28. Kisah ini pasti tidak asing, sering sekali kita baca maupun disampaikan melalui khotbah di firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan.
Nah, kalau kita baca sekilas dari kisah ini, pasti nampak mengerikan ya saudara. Kenapa kok solusi dari Salomo ini malah ambil pedang, kemudian mau dipenggal anak ini untuk jadi dua? Kok rasanya mengerikan ataupun setega itu, ataupun solusinya ngawur sekali gitu ya saudara ya, atau kejam banget. Membayangkan aja sungguh-sungguh amat mengerikan. Nah, terus di mana letak hikmatnya? Gitu kan? Di mana kok ini bisa dikatakan seorang yang berhikmat? Padahal solusinya sangatlah kejam gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Tapi di balik itu semua ada sebuah strategi yang disusun oleh Salomo untuk bisa membuktikan mana ibunya yang benar. Anak ini anaknya siapa gitu. Kalau itu ditarik di zaman sekarang, ini adalah sesuatu yang sangat simpel, saudara. Kenapa? Dengan kecanggihan perkembangan teknologi informasi sekarang, dengan perkembangan dunia kesehatan sekarang, sangat mudah tentunya. Tinggal tes DNA, tahu ini ibunya yang mana gitu ya. Tapi di kala itu belum ada saudara tes DNA. Maka dari itu perlu langkah yang bijak, perlu hikmat yang dari Tuhan untuk bisa membuktikan suatu kebenaran. Dan setiap masalah zaman dulu harus membutuhkan hakim-hakim ya. Nah, kalau ini masalah udah besar kayak gini, akhirnya sampailah masalah ini kepada raja. Dan seorang raja itu diharapkan seorang yang bisa mengambil keputusan dengan benar tentunya, dengan tepat. Maka dari itu saat ditanya Tuhan, Salomo minta apa? Dia minta hikmat. Karena itu modal dan dasar dia dalam memimpin suatu kerajaan. Apalagi pasti akan banyak permasalahan persoalan yang terjadi di dalam kerajaan maupun di dalam kehidupan rakyatnya. Jadi hikmat itu sangat penting bagi Salomo, dan ternyata terbukti melalui kisah ini begitu pentingnya sebuah hikmat dalam mengambil keputusan. Untuk bijaksana perlu adanya hikmat daripada Tuhan. Kita akan lihat apa langkah-langkah yang dilakukan Salomo yang membuktikan bahwa dia adalah orang yang menerima hikmat Tuhan, orang yang bisa bertindak dengan bijak. Kalau kita lihat tadi kisahnya, di awal Salomo apa yang dilakukan ketika dua ibu itu menghadap? Tentunya mendengar, saudara, mendengar apa yang diceritakan oleh ibu ini, mendengar runtutan kisah kronologi peristiwanya dari awal sampai akhir, tidak memotong pembicaraan lah di sini. Jadi ibu ini menjelaskan gini loh kronologinya. Dia mendengar, saudara. Tapi tidak hanya yang mendengar-mendengar biasa gitu, tapi mendengar dengan aktif, mendengar dengan seksama, mendengar dan melihat juga ibu ini bagaimana dia menjelaskannya, bagaimana mungkin dilihat nadanya, ekspresinya, penekanannya, getaran suaranya itu bisa membuat Salomo mengamati itu sampai sedetail itu. Jadi membiarkan ibu ini untuk menjelaskan A sampai Z, begini loh kejadiannya di malam itu sampai akhirnya pagi, begini yang terjadi. Nah, maka dari itu kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk bisa menjadi bijak kita perlu belajar mendengar. Nampaknya ini kayak sesuatu yang biasa atau simple ya saudara, untuk mendengar gitu aja. Ternyata gak semua orang itu bisa melakukan. Kenapa? Mendengar itu kadang orang bosan ya, mendengar tuh bosan. Kadang orang mendengar terlalu lama, kayak aduh gak ada waktu lah intinya aja. Padahal terkadang kronologi itu penting gitu, sejarahnya penting, peristiwa dari awal itu penting untuk kita bisa memahami suatu informasi itu. Tapi terkadang orang untuk dengan sabar mendengar seseorang itu susah.
Kadang belum orangnya belum selesai ngomong dipotong. Kadang orangnya belum selesai menyampaikan ceritanya disimpulkan dulu. Kemudian di saat mendengar, kemudian di tengah-tengah saking panjangnya mungkin ceritanya nggak fokus, akhirnya ambyar gitu. Jadi nggak dapat itu poinnya apa. Nah, mendengar tuh nampaknya sesuatu yang simpel, tapi ternyata tidak semua orang bisa dan mau untuk mendengar. Maunya didengar. Lebih enak didengar kan gitu loh, Saudara. Untuk mendengar, duduk diam mendengar tuh kayaknya waduh. Apalagi mendengar firman Tuhan. Wah, jangan ya, Saudara ya. Nanti di gereja aduh mendengar firman Tuhan ngantuk sekali. Jangan, Saudara, dijauhkan kiranya. Nah, kita perlunya mendengar dan melihat dengan seksama. Dan itu juga tertulis ya di Yakobus pasal 1 ayat yang ke 19 dikatakan apa? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, sampai di situ tuh diajarkan dalam firman-Nya adalah kita hendak cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Maksudnya ini seperti apa gitu. Berarti kalau kita mendengar langsung kita menyimpulkan gitu kan, kadang kesimpulan kita atau yang kita tangkap atau yang kita dengar itu mungkin belum tepat. Tapi dikatakan mendengar, cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Berarti ada proses di situ. Ada waktu di situ. Enggak langsung berkata-kata, tapi mendengar, cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Berarti ada proses untuk mencerna informasi itu yang kita dengar. Ada juga mengkaji ulang apa informasi yang kita dengar itu, dan ataupun menganalisis gitu. Maksudnya gimana ya? Dan lebih dari itu, perlunya ada data-data pendukung yang benar. Ini diperlukan dalam kita mendengar dan melihat dengan seksama, supaya kita bisa menjadi bijak, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, jangan sampai, mohon maaf sekali, yang sedang ramai sekarang demo ditanyain. Loh, bisa menyampaikan statement seperti itu dasarnya apa? Datanya apa? Tapi tidak bisa menunjukkan data. Nah, itu yang sangat disayangkan, Saudara. Maka dari itu, dalam kita berkata-kata itu kiranya mengacu pada suatu fakta yang benar, suatu dasar data yang benar. Tidak hanya kita mendengar sekilas, melihat sekilas, kemudian kita menyimpulkan, kemudian kita memunculkan informasi maupun kita mengutarakan sebuah kalimat-kalimat. Maka dari Tuhan ajarkan apa? Kita cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Intinya dalam proses kita mendengar, kita perlu mengkaji ulang, kita perlu mencerna, kita perlu menganalisis, kita perlu mencek dulu datanya itu benar atau enggak. Kenapa kita harus menjadi seorang yang berhikmat dalam berkata, Saudara, ataupun menyampaikan informasi kembali? Karena sekarang itu perkembangan sosial media itu, bahkan ada AI ya, nampaknya tuh semua kayak beneran gitu, Saudara. Padahal ternyata semua nggak nyata gitu, Saudara. Karena kecanggihan teknologi, nah itu harus hati-hati, Saudara. Apalagi seringkali itu kalau sama ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang mohon maaf ya, kan banyak ibu-ibu yang kurang memahami ini AI atau asli, ini berita beneran atau enggak gitu kan. Nah, untungnya kadang mami saya itu sering tanya, ini beneran enggak sih, ini beneran enggak sih. Nah, itu perlunya kita bijak sekali, Saudara, harus pakai hikmat, karena sekarang informasi itu sangat mudah diakses dan sangat mudah disebarluaskan. Maka dari itu perlu kita mengkaji ulang, ini informasi benar gak sih? Atau jangan-jangan ini hanya ulah beberapa oknum untuk memecah belah, untuk menimbulkan kericuhan, untuk bikin orang gak rukun tapi berantem, untuk mengadu domba. Nah, ini, Saudara, Tuhan inginkan kita cepat mendengar tapi lambat berkata-kata, seperti Salomo ini dalam menghadapi kisah yang diceritakan oleh ibu ini, kronologinya, dia mendengar
melihat juga bagaimana ibu ini, bagaimana sesungguhnya terjadi. Tidak segera memotong pembicaraan, oh gitu anakmu mati, kamu yakin itu bukan anakmu yang mati tapi anaknya dia harus ditukar, oke. Nggak memotong tapi didengar dengan seksama. Nah, di saat kita bisa mendengar dan melihat dengan seksama, di situ kita akan bisa yang kedua itu melangkah dengan tepat, mengambil langkah yang tepat, mengambil jalan yang benar, saudara. Harus apa yang kita katakan, apa yang harus kita kerjakan. Di saat kita telah mendengar, melihat, memproses, menganalisis, mengkaji ulang, kita by data yang akurat. Nah, di situ akhirnya kita bisa memilih atau menentukan langkah bijaksana, langkah yang tepat. Nah, dengan Salomo tadi mendengar dan melihat, akhirnya dia bisa memahami keadaan yang terjadi saat itu. Oh, peristiwanya seperti ini, kronologinya tuh kayak gini. Dan akhirnya juga bisa melihat karakter dari dua perempuan ini. Oh, yang satu kayak gini, yang satu begini. Dari tatapan matanya, dari intonasi suara, getaran suaranya itu kan bisa diamati, saudara. Kemudian dari mimik wajahnya, kemudian dari mungkin air matanya, kemudian dari garis-garis di mukanya. Oh, ini karakternya ibunya itu seperti ini, yang satu seperti ini. Akhirnya bisa mengambil langkah yang tepat. Apa solusinya tadi? Apa langkah yang dilakukan Salomo? Ambil pedang penggal. Kenapa dia berani memilih langkah itu gitu? Kenapa dia berani mengambil solusi keputusannya itu apa ya? Mencari pembuktiannya dengan cara yang sangat kejam atau keji sekali, masuk bayi di penggal rek gitu kan ya? Karena dia mengamati dengan seksama tadi, dia memahami ibu ini tuh gak mungkin dek eki ibu beneran dek gak mungkin tega. Kalau ini ibunya yang palsu, karena anaknya sudah mati, dia pengen anak orang lain juga mati, pasti nanti begini. Dia memahami keadaan, situasi, kondisi yang ada saat itu. Maka dari itu dia berani, ibaratnya kayak nantang gitu, saudara. Yuk sih panggil aja ya, supaya adil. Wah, pasti ini nanti ibu ini dengan karakter seperti ini, pasti dia gak akan tega. Dia gak asal, saudara. Yuk sih panggil aja di belah loro. Enggak hanya asal bikin nyetus gitu aja, enggak. Tapi dia benar-benar memahami situasi kondisi itu. Nah, di saat kita memahami situasi kondisi itu, kita bisa mengambil langkah yang tepat. Akhirnya beneran kan, ibunya yang asli enggak akan tega kan kalau anaknya sampai dibunuh juga. Nah, akhirnya di situ terbongkarlah. Itu memang strategi yang dirancang Salomo. Itu dari mana? Hikmat Tuhan. Jadi bijak itu perlu hikmat Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau kita menjadi bijak, kita bisa menghadirkan solusi yang adil, solusi yang tepat, solusi yang benar. Dikatakan di ayat yang ke-28 di 1 Raja-Raja pasal 3. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Di saat kita menjadi bijak, kita bisa mengambil solusi yang adil, solusi yang benar, solusi yang demi kebaikan bersama, solusi yang benar di hadapan Tuhan juga. Nah, ini saudara, mari menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, minta hikmat ke Tuhan. Karena di saat kita beroleh hikmat itu, kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita katakan, harus kemana kita melangkah, harus kepada siapa kita bercerita, harus kepada siapa kita mengadu, harus bagaimana caranya agar semua aspirasi kita didengar, harus bersikap apa dalam menghadapi permasalahan, persoalan, dalam menghadapi gonjang-ganjingnya akhir-akhir ini, saudara. Nah,
Hanya satu Tuhan inginkan, jadilah bijak. Minta hikmat Tuhan, supaya kita tidak memperkeruh masalah, tapi menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup membawa damai, yang sanggup membawa sukacita, yang hadir dengan solusi, yang hadir dengan sebuah ketenangan dan kedamaian, mempererat kerukunan bersama antar umat. Nah, ini saudara yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah anak Tuhan yang menjadi saksi Tuhan. Jadilah bijak. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar bersama kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana sebagai anak-anak Tuhan. Mohon hikmat-Mu selalu melingkupi kami, sehingga kami tahu setiap perkataan kami benar di hadapan Tuhan, tindakan kami, langkah hidup kami, keputusan hidup kami dalam bimbingan Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami boleh selalu membawa damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara mimbar agama Kristen pada malam hari ini bersama saya Trifosa. Sampai jumpa di mimbar agama Kristen berikutnya. Tetap semangat menjadi

0: Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tim para atletik Indonesia tampil juara umum World Para Athletic Grand Prix 2026 Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali terdiri atas 15 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengkoleksi jumlah medali yang serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Sabto Yogo Purnomo menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak. Ia berhasil mengkoleksi 3 emas dari nomor 100 meter putra T37, 200 meter putra T37, T38, serta estafet universal 4x100 meter. Pencapaian serupa juga diraih oleh Nanda Mei Solihah yang menyabet 3 medali emas. Ia menjadi yang terbaik nomor 100 meter putri T4647, 200 meter putri T4647, dan estafet universal 4x100 meter. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar, saatnya kita dengarkan drama radio pada malam hari ini menghadirkan produksi dari RRI Manado dengan judul Panggilan Terakhir. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasodi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
3: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
2: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
4: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
2: Belum nih, Pak.
4: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sesibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
3: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
4: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
3: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
4: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
3: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
2: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
3: Kak bapak mau bicara kak.
2: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
3: Cuma sebentar.
2: Udah nanti aja ya, nanti malam ya. Dah ya.
3: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang ngurus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
4: Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
3: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
4: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
3: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
4: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, Nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
3: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
4: Bukan begitu, Yan.
3: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan Bapak itu. Loh, Pak, Pak, kenapa Pak? Tolong, tolong.
2: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si Ade ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
3: Mbak, Bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
2: Hah? Apa?
3: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
2: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
3: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu dari kemarin. Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
2: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
3: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
2: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
3: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
2: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
2: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
2: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
5: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
2: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
2: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
5: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
2: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon, Mbak akan pulang tiap weekend.
3: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak nggak akan senyesal ini.
2: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh deh. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
3: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
2: Kenapa, Dek?
3: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
2: Ya Allah, Bapak.
4: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
2: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Sejarah pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar! Merdeka!

0: Saatnya Anda ikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Halo, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Teman Cerita hadir di Madiun malam ini pendengar untuk Selasa 23 Juni 2026. Ya pendengar, masa liburan sekolah di akhir tahun ajaran 2025-2026 sudah bergulir. Dan setelahnya pastinya tahun ajaran baru 2026-2027 akan segera dimulai. Nah, teman cerita pada malam hari ini pendengar akan membahas tentang anakku sudah siap sekolah belum ya? Bersama narasumber ada Robik Anwardani, MC, psikolog, founder psikologi anak dan psikologianak.id dan dosen psikologi di UKWMS Madiun. Ada yang ingin bercerita, berbagi cerita, nanti bisa telepon di 0351459198 atau di 0811366907. Kami hadir multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa tuliskan di kolom live chatnya ya. Baik, saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Bu Robik Anwardani, MC psikolog ya. Selamat malam Bu Robik.
2: Halo, selamat malam Mas Adi.
1: Gimana apakah kabarnya? Baik Bu Robik. Bu Robik sendiri gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
1: Ini masa liburan sekolah Bu Robik libur gak sih?
2: Tidak ada kata libur untuk kami.
1: Gak ada libur ya untuk dosen ya.
2: Iya benar-benar gak ada kata libur. Sama kayak Mas Adi juga. Mas Adi kan tetap menemani teman-teman sahabat RRI Madiun semuanya kan. Gak ada libur juga.
1: Bener
2: ya.
1: Benar sekali Bu Robik ya. Karena karena masing-masing punya tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Jangan ngiri yang libur, yang kerja pun juga tetap harus semangat gitu Bu Robik ya. Malam-malam begini Bu Robik sudah bersedia menemani teman cerita di Pro 1 RRI Madiun. Sekali lagi nanti kita mengundang buat pendengar dan pemirsa untuk bergabung dengan perbincangan kita tentang anakku sudah siap sekolah belum ya gitu Bu Robik ya. Bu Robik berbicara soal sekolah, sebenarnya usia berapa sih anak sudah siap sekolah?
2: Kalau misalnya kita lihat usia berapa anak sudah siap, sebenarnya itu macam-macam dan bervariasi banget ya gitu. Karena kesiapan sekolah itu tidak hanya dilihat dari anak itu bisa membaca, menulis, atau menghitung juga gitu. Karena kan kesiapan kan kita juga harus lihat kesiapan mentalnya juga semacam itu. Tapi memang ada standar yang biasanya ditetapkan oleh dinas. Ada standar yang ditetapkan oleh suatu sistem pendidikan kita yang mana anak yang harus masuk sekolah itu biasanya rata-rata usianya 7 atau 6 tahun semacam itu gitu. Tapi nggak banyak, nggak sedikit juga kok anak-anak di bawah usia itu terus habis itu mereka jauh lebih siap dibandingkan dengan anak-anak yang 7 tahun juga semacam itu. Karena apa? Karena kesiapan sekolah itu tidak hanya dilihat dari bagaimana anak bisa membaca, bagaimana anak bisa menulis, bagaimana anak bisa berhitung, tetapi juga bagaimana mereka itu mampu beradaptasi, berkomunikasi, dan juga menyesuaikan diri dengan lingkungannya juga begitu. Tapi memang ada standarnya. Jadi ada usia 7 tahun, kalau nggak 7 tahun biasanya mereka masuknya waiting list semacam itu juga. Tetapi ada sistem pendidikan nasional Sisdiknas yang baru gitu kan, ada anak yang usianya 5 tahun 6 bulan mereka itu boleh tuh masuk sekolah gitu. Ini usia sekolah dasar ya gitu ya. Undang-undang Sisdiknas terbaru itu mengatakan bahwa anak 5 tahun 6 bulan itu boleh masuk ke sekolah dasar asalkan ada mereka itu memiliki kesiapan yang bagus, memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan juga kapabilitas atau kemampuan yang khusus yang mana itu biasanya dibuktikan sama pernyataan dewan sekolah ataupun juga pernyataan dari profesional semacam itu.
1: Itu artinya usia tidak menentukan ya, bukan satu-satunya yang menentukan.
2: Betul. Usia tidak hanya satu-satunya syarat syarat seorang anak untuk bisa masuk ke sekolah dasar gitu.
1: Jadi bisa dibilang kesiapan sekolah pada anak ini bagaimana kematangan emosional, bagaimana mereka berkomunikasi dan juga beradaptasi seperti itu Bu Robik.
2: Iya, benar sekali. Jadi bagaimana mereka bisa beradaptasi, kematangan emosionalnya bagaimana, apakah mereka sudah mandiri belum? Karena kan ketika mau masuk sekolah dasar, anak-anak ini kan nanti akan bergabung dengan teman-temannya yang lain dengan pembelajaran yang jauh lebih terstruktur, begitu. Nah, kalau misalnya anak ini, misalnya contoh nih, anaknya sudah bisa baca, tulis, hitung, tapi untuk kemandirian, untuk ke kamar mandi sendiri aja mereka itu masih perlu didampingi. Nah, ini yang mereka terus kita harus katakan, kok rasanya kita perlu melatih kemandiriannya dulu nih, gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak cuma anak bisa baca tulis hitung aja, tapi kita juga lihat kemandiriannya. Kan nggak lucu nih, misalnya anak masuk SD, terus habis itu mereka sudah bisa tuh baca tulis hitung, bahasa Inggris oke, menghitung oke, mengenali huruf oke, gitu. Tetapi terus pipis atau ke buang air besar aja masih perlu didampingi, masih perlu di ini itu kan menjadi suatu hal yang rasanya kemandiriannya yang rasanya masih perlu harus distimulasi lebih lanjut, semacam itu. Jadi kematangan atau kesiapan anak untuk bisa masuk ke sekolah dasar ini tidak hanya dilihat dari bagaimana kematangan emosinya ketika dia harus berbeda pendapat atau rebutan mainan sama temennya, tetapi juga kemandiriannya juga, gitu. Karena kemandirian itu menjadi suatu hal yang penting banget, gitu, bagi seorang anak, gitu. Itu sih yang saya rasa kok sekarang ada beberapa yang mungkin gini. Nih, orang tua yang terus akhirnya ada yang ketakutannya gini sih, yang beberapa orang tua yang datang itu ya seringnya itu mereka mengatakannya gini, nanti kalau misalnya aku masukkannya sekolah itu terlalu lama, misalnya telat 7 tahun sekian, 7 tahun 2 bulan semacam itu atau berapa, nanti takutnya anaknya ini terlalu besar, nanti SMP-nya terlalu besar, mereka besar sendiri semacam itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat seusia, apakah usia ini menjadi patokan utama? Kok saya rasa kita perlu melihat patokan-patokan yang lain, dan kita secara khusus perlu melihat anaknya, apakah mereka ini secara emosi, kemandirian dan kawan-kawannya ini sudah oke atau belum, semacam itu, gitu. Itu
1: gitu
2: yang
1: ya.
2: rasanya perlu perlu banget dibandingkan terus akhirnya ketakutan kita sebagai orang tua yang menganggap bahwa nanti kalau misalnya terlalu lama atau terlalu besar, nanti SMP atau SMA-nya menjadi yang paling tua sendiri semacam, atau paling besar sendiri semacam.
1: Seperti itu ya Bu Rupi ya. Jadi
2: tidak
1: hanya bisa sekedar baca tulis hitung, tapi bagaimana kemampuan kemandirian anak di dalam menghadapi proses belajar mengajar di tempat yang lebih terstruktur nantinya ya Bu Robik.
2: Betul.
1: Ya. Bu Robik, mana yang lebih penting, kemampuan akademik atau kematangan emosional?
2: Kemampuan akademik atau kematangan emosional, dua-duanya penting menurut saya gitu. Karena gini, kematangan akademik perlu karena kalau misalnya kita terus akhirnya mengesampingkan kematangan akademik, akan membuat anak menjadi tidak bisa mengikuti pembelajaran terstruktur di sekolah. Padahal kalau kita terus akhirnya, tapi kalau misalnya terus akhirnya terlalu mengedepankan kemampuan akademik yang itu tadi, baca tulis hitung dan kawan-kawannya, terus habis itu mengesampingkan kematangan emosional, ini juga menjadi timpang juga gitu. Jadi dua-duanya kalau bisa harus jalan bareng. At least kalau misalnya nggak bisa jalan bareng, paling enggak kemandirian dan kemampuan penyesuaian diri itu paling enggak sudah oke lah gitu. Kalaupun misalnya kita anak itu terkendala misalnya masalah bermain dengan temannya semacam itu, tapi paling tidak kemandirian sama penyesuaian sosial ketika dia harus bisa berpisah dengan orang tuanya, nggak perlu ditungguin, itu paling nggak itu oke dulu lah semacam itu. Jadi kalau menurut saya dua-duanya penting dan dua-duanya perlu dilihat gitu, karena ketika kita sebagai seorang profesional untuk melihat kematangan seorang anak dalam hal ini adalah kesiapan sekolah masuk sekolah dasar, kita tidak hanya melihat bagaimana kematangan emosinya aja, tetapi kita juga perlu ngecek bagaimana kemampuan mentalnya, bagaimana kemampuan kognitifnya, bagaimana usia mentalnya, apakah usia mentalnya ini sinkron sama usia kronologisnya juga. Karena kalau misalnya ini usia kronologis dan usia mentalnya ini nggak sinkron, nanti malah akan membuat PR lagi bagi guru yang ada di sekolah dasar itu sendiri gitu.
1: Yang
2: dan
1: repot
2: itu PR
1: gurunya,
2: bagi kita
1: yang repot
2: sebagai orang
1: gurunya,
2: tua.
1: Yang repot gurunya Bu Robik ya. jadinya.
2: Iya, yang repot nanti guru-guru anak-anak yang apa namanya, yang kelas 1 semacam itu, yang nanti akan apa ya, membuat PR sendiri juga gitu. Itu yang rasanya perlu apa ya? Ya, kita kan menitipkan anak ke sekolah itu kan tujuannya kan supaya kita bisa memberikan pendidikan yang memang bagus semacam itu. Tapi kan tidak terus akhirnya menjadi kita pasrah kepada sekolah full semacam itu kan enggak. Kita juga harus menyiapkan anak kita supaya mereka itu bisa melampaui masa transisi ini gitu. Nah, melampaui masa transisi ini kenapa? Karena gini, pembelajaran di PAUD atau pendidikan anak usia dini atau di taman kanak-kanak dengan pembelajaran di SD tentunya jauh berbeda gitu. Yang awalnya mungkin mereka itu lebih fleksibel, biasanya mereka itu dari satu sentra ke sentra yang lain, biasanya kalau ada pembelajaran di TK semacam itu. Nah, pembelajaran SD mereka itu harus duduk di bangku dengan rentang waktu tertentu, dan mereka itu harus memperhatikan apa yang harus dikerjakan di sekolah. Nah, itu kan pembelajaran yang cukup terstruktur ya. Nah, anak-anak dari TK menuju ke SD dengan apa ya namanya, dengan harus melalui perubahan ini itu yang terus akhirnya membuat mereka harus disiapkan di rumah juga untuk bisa melampaui masa transisi-transisi itu. Belum lagi drama bangun pagi, belum lagi drama nggak mau tidur tidur awal. Nah, itu yang rasanya menjadi PR kita juga gitu. Nah, mungkin kalau misalnya dulu waktu di TK jauh lebih fleksibel semacam itu, tapi kan ketika kita sudah di SD dengan pembelajaran yang jauh lebih struktur, hal-hal yang tersebut yang rasanya mungkin apa ya, mungkin itu tidak apa ya, tidak menjadi salah satu pemikiran urgent kita sebagai orang tua gitu. Karena kita, anakku sudah bisa baca, anakku sudah bisa tulis, anakku sudah bisa antri, anakku sudah mandiri. Tapi ketika kita menyiapkan diri untuk supaya drama pagi itu bisa lebih terminimalisir, itu juga menjadi salah satu hal yang rasanya perlu kita coba pikirkan juga kok gitu. Karena kemarin sempat ada yang bercerita gitu, jadi memang ada masa transisi dari TKB kemudian ke SD semacam itu. Nah, tahun lalu sih, bukan tahun ini masukannya gitu. Karena kan tahun ini kan masih ada dalam proses, nanti kan bulan Juli ya masuk ya.
1: Betul. Ya. Nah,
2: tahun lalu itu bilangnya begini, ketika dulu waktu di TK kan masih cenderung fleksibel, masuk nggak agak pagi-pagi banget, masuknya agak siangan gitu. Nah, ketika di SD masuknya harus jam 7 semacam itu. Ketika harus masuk jam 7, drama bangun pagi, terus habis itu mandi dan sarapan. Nah, ini menjadi makanan sehari-hari bunda-bundanya gitu.
1: Para pama-pama muda ya.
2: Betul, itu yang rasanya perlu kita siapkan juga. Dan terus bagaimana kita menyiapkan anak supaya kita nggak drama? Bukan berarti terus akhirnya setelah kita siapkan dramanya itu sama sekali hilang, nggak juga gitu. Pasti yang namanya anak pasti akan ada drama juga. Drama itu akan mungkin ada, tapi paling tidak terminimalisir. Nggak terus habis itu every single day drama terus macam itu kan, enggak kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa siapkan tidur malamnya juga gitu. Jadi waktu tidur malam kita lebih awal, dan anak dengan waktu tidur yang cukup dan tanpa kegiatan yang overload, itu mereka akan jauh lebih siap dibandingkan dengan kegiatan yang sangat amat overload dan kemudian tidurnya tidak cukup dan tidak nyaman juga. Dan itu kan bukan tugas guru SD-nya tuh.
1: Betul.
2: Ini tugasnya kita tuh sebagai seorang orang tua semacam itu.
1: Oke, Bu Robik. Bu Robik tadi sempat menyinggung, sudah siapkah anak berpisah dengan orang tua? Ya. Nah, bagaimana mengetahui anak ini udah siap nih pisah sama orang tua untuk sekian jam durasinya pas sekolah?
2: Iya, jadi gini, saya yakin dan beberapa orang tua pun sering kali bercerita bahwa ada yang terus akhirnya say goodbye, terus habis itu di pagar sekolah, terus habis itu sudah oke. Nah, itu alhamdulillah banget tuh kalau misalnya kita memiliki anak-anak yang tipenya semacam itu. Sudah, mama nganter di sini aja, mama nanti say goodbye dari mobil aja atau dari motor aja semacam itu. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan anak semacam itu, wah, itu blessing banget sih.
1: Betul.
2: Itu blessing banget bagi kita gitu. Tapi bagaimana jika kalau misalnya kemampuan adaptasinya ini nggak langsung gitu. Anak-anak ini kan memiliki waktu untuk beradaptasi dan waktu adaptasi anak itu berbeda-beda setiap anaknya.
1: Yeah.
2: Ada yang tadi langsung bisa, terus tapi ada juga yang mereka itu masih perlu waktu. Nah, sebenarnya batas waktu anak terus akhirnya mau ditungguin atau batas waktu masa adaptasi anak ini berapa lama sih? Yang sampai terus akhirnya ini masih dalam tahapan yang wajar atau ini itu mengarah ke sesuatu hal yang perlu kita khawatirkan semacam itu. Nah, batas waktu anak itu untuk beradaptasi itu antara paling cepat biasanya antara 1 atau 2 minggu itu paling cepat, paling lama itu adalah antara 2 sampai 3 bulan gitu. Kalau misalnya lebih dari itu dan anak masih tetap minta ditungguin dan anak masih tetap minta kalau misalnya berpisah dengan orang tua terus habis itu drama dan kawan-kawannya, saya rasa kita perlu mengkhawatirkan jangan-jangan mungkin bisa jadi anak memiliki insecure attachment tuh, memiliki kelekatan yang insecure dengan objek lekatnya yang mana ini adalah orang tuanya, sehingga mereka memiliki kekhawatiran untuk berpisah dengan orang tuanya gitu. Jadi batas waktu yang paling cepat adalah 2 sampai 3 minggu, paling lama itu adalah 2 sampai 3 bulan. Kalau misalnya lebih dari 3 bulan anak masih drama, anak masih nangis, anak masih ini dan masih belum bisa menyesuaikan diri, rasanya kita sebagai orang tua rasanya perlu aware dan khawatir deh gitu. Khawatirnya apakah mungkin anak kita memiliki insecure attachment atau kelekatan yang insecure dengan kita, sehingga ketika dia harus berpisah dengan orang tua atau harus berpisah dengan pengasuhnya, dia ini memiliki kekhawatiran dan kekhawatirannya itu tidak bisa diekspresikan atau tidak bisa dirilis dengan baik, padahal dia itu di sekolah sudah mendapatkan guru yang aman dan guru yang nyaman semacam itu. Itu sih waktunya biasanya begitu gitu.
1: Jadi
2: itu
1: waktu iya waktu normal paling nggak sampai 2-3 minggu ya.
2: Iya,
1: dan
2: betul.
1: Kalau sudah lebih dari 2-3 bulan tanda kutip orang harus aware
2: ya,
1: gitu ya.
2: Kita perlu khawatir deh gitu. Rasanya kita perlu sebagai orang tua kita perlu bertanya-tanya deh, kenapa kok sudah sampai 2-3 bulan tapi anakku kok masih belum bisa ditinggal, malah justru ada yang terus harus ditungguin di sampingnya banget semacam itu gitu. Nah, kenapa demikian? Karena apa? Karena anak mungkin bisa jadi belum siap sekolah tadi gitu. Anak secara mental, secara emosional mereka itu belum siap. Walaupun misalnya kesiapan intelektual sudah ada, tetapi secara mental, secara kesiapan emosi, anak sebenarnya mungkin belum bisa berpisah gitu, berpisah dengan pengasuhnya. Nah, kenapa demikian kok mereka belum bisa berpisah? Mungkin bisa jadi muncul kekhawatiran-kekhawatiran yang insecure itu tadi gitu.
1: Okay.
2: Atau mungkin

0: tidak menakar ya. Anakku ini gimana sih ketika dia berkomunikasi dengan teman baru? Anakku ini gimana sih ketika dia bermain di playground dan dia ketemu sama orang-orang baru? Apakah dia cukup happy di sana dan cukup bisa menyesuaikan diri atau enggak? Nah, kalaupun misalnya anaknya ini terus akhirnya seringkali bermain sendiri, nah rasanya kita perlu jauh lebih well prepare sih gitu, jauh lebih menyiapkan dengan persiapan-persiapan yang jauh lebih matang dibandingkan dengan anak-anak yang terus akhirnya mereka ini cukup oke dalam penyesuaian dirinya. Tapi bukan berarti anak-anak yang cukup oke penyesuaian dirinya nggak perlu disiapkan, nggak juga gitu. Karena mereka pun perlu sounding juga, mereka pun perlu visualisasi juga bahwa nanti adik ini sudah nggak di TK lagi loh, nanti seragamnya ganti loh, seragamnya ganti pakai merah putih, nanti duduknya di bangku ya, nanti kalau duduk di bangku itu ada teman-temannya juga yang duduk di bangku, semacam itu. Nah, sounding-sounding semacam itu rasanya mulai dari sekarang, karena ini kan masuknya itu kan bulan Julian
1: Juli,
0: ya, Juli Agustus
1: Juli
0: ya.
1: tengah
0: Nah,
1: ya.
0: harusnya dari bulan Mei, Juni ini itu mulai tuh kita bisa sounding-sounding semacam itu gitu. Kalaupun misalnya anak kita ini dari TK, TKB,
1: Iya.
0: kemudian ke SD. Nah, kita harus mulai dari sekarang nih, sering-sering kali mensounding anak kita ketika mau menjelang tidur. Besok pagi kalau misalnya nanti kakak sudah SD, saat kakak sudah pakai baju merah putih, kakak nanti ini ya bangunnya, bangunnya jam sekian, bangunnya pagi ya, semacam itu. Nah, itu perlu disounding juga. Itu yang harusnya bisa kita siapkan sebagai orang tua gitu. Dan itu akan sangat membantu para guru untuk terus akhirnya mereka itu datang dengan apa ya, datang dengan ceria dan siap menerima hal-hal baru di sekolah gitu. Mereka akan dengan siap dan ceria menerima dan pembelajaran hal-hal baru yang ada di sekolah nanti.
1: Itu pun juga menghindari drama pagi itu tadi ya Bu Robi ya.
0: Ya, benar sekali. Karena drama pagi ini yang terus biasanya bikin mama itu, yang mamanya awalnya modenya itu adalah mode malaikat, menjadi modenya mode reok semacam itu biasanya begitu. Ya,
1: Gitu
0: yang
1: ya.
0: kemarin itu sempat bilang gini, saya ini sudah putri Solo banget loh gitu. Saya itu nggak pernah ini, tapi ketika saya menghadapi anak untuk masuk sekolah, putri Solonya jadi reok reok loh, semacam itu.
1: Bu Robi, ketika
0: Ya.
1: mensounding ke anak ya, misalnya ini, kakak nanti kalau udah SD bangunnya lebih pagi karena jam jam belajarnya lebih awal. Kalau anak lebih kritis nih, kenapa
0: Iya.
1: mah kok berbeda dengan TK? Apa jawaban orang tua yang harus diberikan
0: Iya,
1: kepada anak?
0: karena tingkatan sekolahnya beda juga sayang, gitu. Karena tingkatan sekolah kan kakak tadi waktu di TK itu memang banyaknya bermain karena itu adalah taman kanak-kanak. Nah, kalau SD kan sudah sekolah, gitu. Jadi kita perlu kok memberikan apa ya? Memberikan pengertian, memberikan informasi bahwa tingkatannya nanti kalau SMP juga sudah gini lagi, SMA gini lagi, semacam itu. Itu kita perlu, anak itu perlu tahu juga gitu, walaupun mereka ini, dan tentunya dengan bahasa anak ya gitu. Karena kalau di SD kan nanti jauh lebih besar, terus habis itu seragamnya sudah merah putih juga. Nah, nanti kalau misalnya kakak di SD, kakak nanti akan bisa tahu kenapa kenapa kok harus bangun pagi juga. Karena nanti kakak bisa belajar dan bermain jauh lebih banyak hal dibandingkan dengan di TK. Kalau misalnya di TK, kakaknya mainnya itu ayunan, jungkat-jungkit, dan kawan-kawannya gitu. Tapi kalau nanti di SD, kakak nanti belajar dan bermainnya jauh lebih banyak hal juga gitu. Nanti akan tahu juga kenapa kok ini. Nah, kita bisa kenalkan sains di sana. Kita bisa kenalkan nanti berhitungnya itu, kalau dulu waktu di TK berhitungnya 1 sampai 10 aja nih. Nah, nanti pas di SD berhitungnya jadi tambah banyak loh, kayak gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu perlu perlu divisualisasikan dengan apa ya, dengan suara dan soundingnya kita juga, semacam itu. Ada
1: Oke.
0: beberapa anak yang nggak cukup hanya di sounding atau diceritakan, tapi ada juga beberapa anak yang mereka itu perlu di apa ya, divisualisasikan, digambarkan dengan suatu bentuk gambar, atau mungkin ada beberapa, kan sekarang ada nih beberapa SD yang school tour begitu ya, dari TK terus habis itu school tour dulu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat amat mendukung persiapan mental anak ketika mereka itu harus memasuki jenjang sekolah yang jauh lebih terstruktur, semacam itu.
1: Lingkungan yang baru juga gitu ya Bu Robik ya, kulturnya.
0: Betul,
1: Oke.
0: iya,
1: Bu Robik,
0: benar
1: menarik
0: sekali.
1: sekali pembicaraan kita pada malam hari ini yang
0: Ya.
1: sudah ngantri di YouTube banyak sekali.
0: Okay,
1: kita nanti
0: siap.
1: Akan bacakan satu-satu, tapi kita jeda dulu, kita akan

0: Setiap orang memiliki cerita tentang bahagia, luka, harapan, dan perjuangan hidup. Teman cerita, ruang berbagi kisah, pengalaman, dan inspirasi yang menjadi pelajaran dan kekuatan bagi sesama. Teman cerita program 1 RRI Madiun. Cerita Anda, inspirasi untuk semua.
1: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat malam juga untuk pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Masih bersama Ibu Robiq Anwardani, MC psikolog. Malam hari ini ada yang bertanya, sebentar sebelum kita ke channel YouTube Bu Robiq, ada yang masuk di WA. Coba kita sapa dulu, ada Bu Mami. Selamat malam Bu Mami.
2: Selamat malam Mas Adi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo, ada Bu Robiq Anwardani, MC psikolog dari UKBMS, founder psikologianak.id. Silakan, monggo.
2: Nggih. Selamat malam. Jeng Rofi. Ketemu lagi.
3: Bu Mami, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat, Ibu?
2: Iya, sehat. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Panjenengan ugi.
1: Bu Mami, cucu mau masuk sekolah tahun ini?
2: Iya. Malah ini ya, saya tanyakan agak menyimpang dikit, enggak apa-apa ya, Jeng Rofi?
3: Boleh, boleh. Pripun, Bu?
2: Oh, nggih. Gini, cucu saya ya persis Mas Adi BDN jenengan. Cucu saya itu sekarang kelas 3 SD. Okay. Terus ini, nah ini kan preyan Jeng Rofi. Ya, itu kesreng. Kesreng itu apa ya Mas Adi? Pengen sekali itu kitan. Lah, tadi penjelasan penjenengan, lah dia itu belum mandiri loh. Ong kalau drama pagi tuh jendat-jendit juga bangun-bangun. Lah ini gimana ini, anak diizini kebuyuk temannya itu Jeng Rofi ya. Temannya sudah pada kitan, terus dia tuh pengen ikutan. Lah kita tuh masih belum yakin nanti anak-anak tuh ya belum siap mental atau gimana. Sebaiknya bagaimana ya saran jenengan, terus ini diizini apa tidak, terus kalau yang baik tuh kapan waktunya.
3: Iya, nah sebenarnya kalau diizini atau tidak, saya rasa kita perlu ini sih, perlu lihat dulu kesiapan mentalnya gitu. Nah, apalagi kalau misalnya tadi kan Bu Mami kan sempat ngendikan kalau anaknya lo belum mandiri, anaknya lo belum ini. Nah,
2: iya. Mungkin, tapi kok pengen kayak anu usul saja gitu loh teng mama itu.
3: Iya.
2: Pengen sama temannya sudah pada kitan gitu.
3: Oh gitu.
2: Makanya iya, dia tuh pengen tapi di dalam kesehariannya tuh masih seperti yang punya ceritakan tadi, belum mandiri, belum itu, masih sulit kalau bangun pagi itu ada kayak serati. Jadi caranya gimana bangunkan dia untuk segera bangun dan disuapi itu. Ya, ya gimana ya, itu orang tua ngikuti apa kita gimana ya Jeng Rofi, mohon saran ya.
3: Iya, siap-siap.
1: Oke, oke, oke. Monggo Bu Robiq, bagaimana punya punya hak buat menjawab, silakan monggo.
3: Iya, siap-siap. Nah, sebenarnya gini sih, kesiapan untuk kan karena khitan ini kan suatu tahapan yang jauh lebih di apa ya? Khitan itu kan suatu tahapan yang memang harus dilalui, tapi kita juga perlu melihat kesiapan mentalnya juga ya, selain kesiapan fisiknya juga. Nah, saya rasa yang perlu disiapkan adalah bagaimana kalau kita enggak, kalau tadi itu kan cucunya Ibu Mami ini kan karena kepingin teman-temannya yang terus akhirnya
1: FOMO lah.
3: Iya, FOMO. Iya, FOMO sama teman-temannya gitu. Nah, kita perlu yakinkan dan kita perlu beneran yakinkan kepada anak bahwa oh ternyata khitan itu apa yang harus apa yang dilakukan dalam kegiatan khitan itu gitu. Jadi dalam kegiatan khitan itu kita benar-benar harus memvisualisasi, bukan memvisualisasikan ya, menggambarkan kepada anak nanti kalau khitan itu ini loh Dek. Nah, itu yang harus beneran digambarkan supaya nanti anak tidak merasa ditipu gitu loh. Karena biasanya anak-anak cowok yang khitan itu karena oh ketika khitan nanti dapat hadiah, ketika Hitan nanti misalnya dibelikan sepeda baru, ketika Hitan nanti dibelikan ini baru. Nah, FOMO-FOMO semacam itu yang mungkin terus akhirnya membuat seorang anak ini kepingin Hitan, padahal dia masih belum tahu sebenarnya Hitan ini kegiatannya ngapain, semacam itu. Dan itu yang rasanya perlu diyakinkan dulu sih gitu. Jadi rasanya apakah diperbolehkan atau enggak, kita perlu lihat dulu kesiapan anaknya. Kalau misalnya memang dia sudah mandiri dan dia sudah benar-benar tahu bahwa Hitan itu konsekuensinya apa, itu yang mungkin bisa dilakukan juga. Tapi kalau misalnya belum, kok saya rasa kan masih ada waktu ya sampai sebelum balik juga ya, sebelum pelajaran bisa ya gitu.
1: Ya, oh, siapa tahu jauh. dengan Hitan nantinya juga lebih mandiri kan, kan sudah Hitan, udah gede berarti ya. Nah gitu Bu Robik ya, bisa jadi seperti
3: iya,
1: itu ya.
3: Benar sekali Mas Adi.
1: Oke, ada yang bergabung di channel YouTube. Saat siap. Liburan anak-anak harus tetap les biar nggak mager dan tetap terbiasa dengan lingkungan sekolah. Ya. Kemudian bagaimana anak-anak langsung bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama dengan teman-teman yang baru juga, agar mental tetap terjaga dengan baik. Monggo.
3: Iya, sebenarnya gini sih, les ini yang mungkin ya, kalau boleh sedikit saya sarankan begitu ya. Nah, it's okay les, tapi lesnya harus juga diselingi dengan les yang kegiatan lain atau les yang nggak cuma akademik aja. Itu akan membuat anak terus akhirnya menjadi tidak, lah ini waktunya holiday, kenapa aku masih harus terpaku sama jadwal rutinitas les yang memang itu full sama akademik gitu. Nah, les sih sebenarnya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ingin supaya anaknya ini tetap termotivasi ketika harus mau masuk sekolah lagi, nah kita perlu tuh ada istilahnya supaya mereka itu nggak boring dan monoton aja gitu loh gitu. Nah, kita perlu ada les juga, tapi lesnya itu yang soft skill gitu. Misalnya contoh, oh ikut kelas modeling semacam itu kan bagi anak-anak cewek kan rasanya mungkin bisa dilakukan ya. Kelas modeling itu kan ya paling cuma satu mingguan semacam itu. Nah, itu bisa les renang, itu bisa jadi les modeling, les renang,
1: les vokal.
3: Les vokal, iya, ada les vokal juga. Nah, jadi kita bisa kok mengarahkan les supaya mereka itu juga tetap ada rutinitas yang terus akhirnya mereka itu nggak mager. Karena gini, kalau misalnya memang benar sih, ketika anak terus akhirnya ketika masa liburan dan mereka itu mager, yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya screen time juga gitu. Nah, kalau misalnya waktu holiday terus habis itu isinya cuma screen time doang, nanti pada waktu mau masuk sekolah, wah itu PR banget sih, itu harus mulai dari awal lagi.
1: Nol lagi ya Bu Robik ya.
3: Jadi les akademiknya bolehlah dalam satu minggu satu kali dulu aja, nanti yang lainnya les soft skill. Jadi boleh les vokal, mungkin les renang, nyoba terus akhirnya les karate. Itu semua anak itu juga perlu apa ya, gross activity motorik ya, terus akhirnya supaya dia itu bisa mengeksplorasi tubuhnya juga. Okay. Itu saya rasa gitu.
1: Oke.
3: Kemudian adaptasi ya. Iya. Nah, bagaimana anak langsung bisa adaptasi dengan lingkungan baru? Sebenarnya bukan langsung sih ya, karena kita tadi kalau misalnya kita dari cerita dan sharingnya kita dengan Mas Adi tadi kan, kita yang rasanya perlu nyiapin juga bagaimana supaya mereka itu bisa beradaptasi juga gitu. Jadi adaptasi itu perlu dilakukan supaya mereka ini terus akhirnya nggak terus apa ya, shock semacam itu. Oh ternyata kok SD begini ya, itu yang rasanya perlu kita sounding. Jadi cara supaya anak itu bisa beradaptasi ya dengan sounding itu tadi juga gitu.
1: Jadi tidak ujuk-ujuk anak langsung bisa beradaptasi ya. Kita kasih gambaran dulu ya. Nanti kalau di SD duduknya sebangku berdua, ya, gitu ya. Dikasih gambaran visualisasi seperti itu Bu Robik ya. Baik, ada akun Selasa Setia. Zaman sekarang anak 2 tahun sudah sekolah Montessori. Apakah ada urgensi untuk memasukkan anak ke sekolah tersebut? Monggo, Bu Robi.
3: Iya. Sekolah Montessori. Sebenarnya kalau sekolah Montessori ini malah lebih enggak ke akademik sih ya, sependek yang saya tahu ya gitu. Bulan kan saya salah sempat mengkonsultasi beberapa sekolah Montessori yang ada di Madiun juga semacam itu, karena mereka ini lebih ke arah practical life, jadi ke arah persiapan preschoolnya gitu. Jadi urgensinya kalau misalnya kita sebagai orang tua bisa memberikan stimulasi yang kaitannya sama practical life, sensory play, terus habis itu motorik kasar halus, rasanya nggak perlu deh masukin ke Montessori school. Tetapi kalau misalnya kita terus akhirnya memiliki keterbatasan untuk memberikan stimulasi yang kaitannya sama practical life, motorik kasar, motorik halus, terus habis itu sensory play-nya, nah mungkin itu menjadi salah satu pilihan
1: penting.
3: yang bisa kita pilih juga
1: Oke.
3: gitu. Tapi
1: Okay.
3: kalau misalnya di rumah kita bisa kasih itu semua, it's okay. Kita anak itu malah harus belajarnya di rumah aja nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau ada keterbatasan itu, kita bisa masukin mereka ke Montessori School. Karena Montessori School mereka nggak terus akhirnya dipaksa untuk belajar mengerjakan worksheet semacam itu nggak. Karena anak itu di apa dalam Montessori School yang memang benar-benar Montessori ya, nggak cuma Montessori inspired semacam itu ya. Nah, anak-anak yang memang benar-benar Montessori, mereka nanti enggak terus akhirnya dipaksa, tapi mereka ini aku ingin melakukan aktivitas apa sesuai dengan keinginannya anak semacam itu.
1: Okay. Dari Sri Kayati Barobik, apa benar kalau anak-anak belum waktunya sekolah dipaksa sekolah walaupun bisa mengikuti nantinya setelah lulus atau sudah remaja nggak begitu bertanggung jawab?
3: Nah kalau dipaksa, nah sesuatu hal yang dipaksa itu kan tentunya menjadi suatu hal yang kurang baik ya. Tapi apakah efeknya terus habis itu nanti menjadi anak yang tidak bertanggung jawab? Sebenarnya gini sih, sifat seorang anak ini kan tidak hanya disebabkan karena hanya satu faktor aja. Ada banyak faktor yang mungkin melatar belakangi itu. Nah, kita perlu lihat dulu juga sih. Jadi, sependek yang saya tahu belum ada jurnal atau riset yang mengatakan demikian sih. Jadi, ketika anak dipaksa, tapi memang ketika anak merasa terpaksa melakukan sesuatu, bisa jadi itu mereka menimbulkan emosi negatif. Dan emosi negatifnya itu bisa jadi menjadi salah satu wujud perilakunya adalah tidak bertanggung jawab. Tapi tidak bisa berkorelasi langsung bahwa oh anak dipaksa terus habis itu anak nggak tanggung jawab, itu nggak bisa langsung berkorelasi semacam itu gitu.
1: Jadi
3: Karena
1: tidak selalu ya Bu Robik, bisa jadi tapi tidak selalu ya Bu Robik ya.
3: Betul,
1: Oke. Ada Aura Aira Cita, bagaimana menyikapi dan menghindari post holiday blues pada anak-anak dan menjaga minat bersaing untuk berprestasi selalu terjaga?
3: Iya, benar banget. Post holiday blues ini memang seringkali menjadi kekhawatiran dari beberapa orang tua ya, karena
1: libur
3: habis
1: panjang.
3: holiday atau habis liburan itu kayak ngeriset lagi dari nol lagi gitu loh. Jadi semacam itu gitu. Nah, gimana caranya supaya kita itu terus akhirnya bisa menghindari post holiday blues itu gitu. Nah, supaya itu berarti itu tadi yang pertama yang tadi dana itu tadi ya. Nah, anak itu perlu dikasih activity tuh. Anak itu perlu dikasih activity selama liburan dan activity-nya itu nggak cuma sekedar
1: Akademik.
3: activity yang monoton-monoton doang. Sehingga ketika nanti dia terus akhirnya back to school, mereka ini menjadi jauh lebih termotivasi karena ada hal baru tuh yang dia ceritakan ketika dia holiday. Oh, aku di holiday itu aku ikut ini loh gitu. Jadi nggak cuma just ya aku di rumah, ke rumah nenek, ke apa kayak gitu. Itu kan ini banget ya semacam itu. Jadi itu kok saya rasa ketika kita menyiapkan anak untuk mulai masuk ke back to school lagi, rasanya selama liburan kita harus isi dengan aktivitas-aktivitas. Saya rasa cukup banyak sih di Madiun pun. Saya rasa banyak kok iklan-iklan yang terus akhirnya ada apa namanya edu sport, jadi edu train yang mereka itu terus akhirnya dengan kayak KAI kerjasama semacam itu okay banget sih yang bisa dipakai untuk anak-anak supaya mereka itu nggak monoton dan nggak bosen ketika holiday-nya begitu.
1: Jadi selama liburan ini sebisa mungkin kita kasih anak-anak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, tidak itu-itu aja apalagi yang membosankan gitu Bu Robik ya.
3: Iya,
1: Bu Robik, closing-nya apa nih, 1 menit aja?
3: Iya, wow, closingnya ini sih sebenarnya gini sih, memastikan kesiapan dan kematangan anak untuk masuk sekolah dasar itu memang menjadi salah satu apa ya, salah satu hal yang harus kita lakukan sih supaya apa? Supaya anak itu ngerasa didukung dan supaya ketika mereka mau masuk sekolah, mereka back to school, mereka itu terus akhirnya bisa back to school dengan beneran ready semacam itu. Mungkin itu aja Mas Adi, terima kasih banyak.
1: Bu Robik, terima kasih sudah menjadi teman cerita di Prosa Tereri Madun pada malam hari ini.
3: Sama-sama.
1: Saya Dira Sadi harus mengakhiri taman cerita. Selamat malam untuk Anda semuanya.
0: mengikuti Teman Cerita Program 1 RRI Madiun. Dengarkan Teman Cerita setiap Selasa mulai pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Teman Cerita, cerita Anda, inspirasi untuk

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawaosaken dening Adi Heraswadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyebat pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran kalawus langkung saged gayuh langkung saking 29,88 triliun utawi dumugi 0,5% saking target ingkang dipun tetepaken 28,56 triliun. Kasilipun sektor pendapatan kelomau dipun sengkuyung kiat gegayuan saking pendapatan asli daerah PAD ingkang dumugi 18,9 triliun utawi 107,83% saking target. Sumber PAD antawisipun saking pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah ingkang dipun pisahkan sarta hasil lintunipun PAD ingkang sah. Wonten ini gegayutan pendapatan transfer saged kawujudaken 11,9 triliun utawi antawis 9,8% lan lintunipun pendapatan daerah ingkang sah dumugi 3,9 miliar utawi 12,8%. Lajeng saking belanja daerah ing taun anggaran kalus langkung saged kawujud 3,1 triliun utawi 3,8% saking gunggung anggaran 3,3 triliun. Rikala maosaken nota keuangan rancangan peraturan daerah Raperda babagan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun anggaran kalawus langkung, Khofifah ugi ngandharaken bilih Jatim ugi gayuh malih opini wajar tanpa pengecualian WTP saking Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI. Miturut Gubernur, gegayutan kula wau mboten uwal saking peran pimpinan lan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ingkang dados mitra utami wonten pengelolaan keuangan daerah lan stakeholder lintunipun ingkang tumut kontribusi positif wonten pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung nglampahaken maneka kebijakan efisiensi anggaran, salah setunggalipun kanthi ngginakaken lampu hemat energi kangge lampu penerangan jalan umum PJU sehingga kebetahan daya listrik saged dipun kirangi. Awit biaya listrik PJU sakmenika saged dumugi 0,3 miliar saben wulan. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Tulungagung Panji Putranto ngandharaken biayipun badhe enggal gantos antawis 100 unit lampu PJU ing sejumlah ratusan. Lampu jenis Sonte warni kuning kanthi daya 300 watt badhe dipun gantos lampu LED kanthi daya 70 watt ingkang langkung ngirit energi. Lumantos gantos lampu PJU kalawau di sub targetaken saged ngirit tagihan listrik antawis 300 juta ngantos 200 juta saben wulan. Miturut Panji Putranto, upaya gantos lampu Sonte dados LED sampun nedahaken asil ingkang positif saged ngirit atusan juta rupiah saben wulan. Kejawi ngantos lampu disubuki ngawontenaken penertiban sambungan listrik PJU sesarengan PLN lumantar program meterisasi. Sistem abonemen utawi non-meter kanthi buk sekedik kanthi mboko sekedik badhe dipun icali lan dipun gantos kanthi pemasangan meter listrik supados kabetan daya listrik saged dipun ukur kanthi pas. Disub ugi ngemutakan masyarakat supados mboten nyambung listrik kanthi ilegal saking jaringan PJU. Jalaran saged mbebayani keselamatan lan damel kapitunan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Magetan ngedalakan program bulan periksa mata tahun 2016 kangge nyegah kasus gangguan paningalan wonten masyarakat utaminipun anak sekolah. Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro ngandharaken program bulan periksa mata 2016
dipun laksanakan kanthi nglibataken mitra inggih menika Yayasan Para Mitra Indonesia lan IC kangge jurung screening sarta sosialisasi kesehatan moto inklusif ngantos tataran desa lan sekolah. Wakil Bupati Kang Suyatni ngandharaken kanthi program kolowau dipun ajab dados momentum Pemkab Magetan kangge ngirangi angka gangguan peninggalan utaminipun dumateng anak sekolah. Miturut Wakbub, kesehatan moto mujudaken salah setunggalipun perkawis penting kangge ningkataken kualitas pagesangan masyarakat. Lumantar paningalan ingkang sehat, masyarakat saged sinau nyambut damel kegiatan utawi nyawang keindahan donya ing pagesangan. Pramila menika, Pemkab Magetan sanget serius ngirangi kasus gangguan peningalan ing masyarakat utaminipun para pelajar. Direktur Yayasan Para Mitra Indonesia Asia Sugianti ngandharaken program kesehatan moto mboten namung dados tugas lan tanggal jawab saking Dinas Kesehatan, nanging ugi dados tanggal jawab sosial saking maneka pihak, wiwit saking Kemenag, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan utawi Mitra Gegayutan. Lumantar bulan kesehatan mata, Dinkes sesarengan mitra badhe ngawontenaken deteksi dini pamriksaan moto kanthi ndugeni sasaran sae ing sekolah utawi wonten desa-desa. Puluhan siswa sekolah rakyat SR Ponorogo wiwit wangsul malih wonten griyanipun piyambak-piyambak kangge ngelampahi perinan pungkasan semester selami kali minggu selikur Juni ngantos gangsal Juli kali 16. Wakil Kepala Kesiswaan SR Ponorogo Venus Isamukovi ngandharaken kejawi perinan semester para siswa ugi angsal laporan hasil sinau ingkang dipun paringaken dhateng tiang sepuh siswa. Rikala mendhet rapor, sekolah ugi ngawontenaken kegiatan parenting tumrap wali murid. Tiang sepuh ugi angsal pelaporan kawontenan siswa selami ing sekolah wiwit saking kebiasaan tangi enjang salat kanthi jamaah ngantos kedisiplinan siswa. Senaosa wangsul wonten griya, para siswa tetap dipun sukani sejumlah tugas selami wekdal perinan. Sekolah sampun nyiapaken jurnal kegiatan ingkang wajib dipun isi kangge mantau kegiatan sinau utawi kegiatan sosial siswa ing lingkunganipun. Miturut Venus, cara kelawau dipun lampahaken supados siswa tetap produktif selami ngelampahi perinan semester. Saat deringipun dilarakan asrama, sedaya siswa ugi dipun kewajibaken ngresiki kamar lan ruang kelas piyambak-piyambak. Khusus siswa pria, sekolah nyuwun supados rebu dipun damel rapi, rambutipun dipun damel rapi saat deringipun wangsul wonten griya. Langkung saking 3000 relawan lan mitra Satuan Pelayanan Pamulaan Gizi SPPG ingkang mlebet paguyuban mitra makan bergizi gratis MBG Kabupaten Trenggalek ngawontenaken aksi damai wonten ngajeng gedung DPRD Trenggalek kangge nyukani sengkuyungan dhateng kelajengan program MBG. Masa ingkang kempal wonten pelataran Pasar Pon Trenggalek lajeng melampah tumuju kantor DPRD Trenggalek kanthi dipun kawal aparat keamanan. Masa ugi mbeto spanduk lan poster lajeng orasi menyatakan sengkuyungan dateng program prioritas Presiden Prabowo Subianto jalanan nyukani manfaat kathah tumrap masyarakat. Peserta aksi gabungan saking maneka unsur ingkang tumut wonten program MBG wiwit saking pengelola SPPG, petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM ngantos relawan. Piyambakipun biji program MBG mboten namung gadah manfaat tumrap sasaran kados siswa sekolah, balita, ibu ngandut lan lansia, nanging ugi gesangaken ekonomi daerah lumantar nyerap produk lokal sarta ndamel lapangan kerja. Ketua Paguyuban Mitra MBG Kabupaten Trenggalek Imam Waldi ngandharaken aksi kolowau mbeto tigang tuntutan utami. Inggih menika
nyengkuyung kelajengan program MBG kanthi tetap nglaksanakaken evaluasi, juru ngresiki program saking praktik korupsi, sarta nyuwun supados UMKM lan produk lokal langkung kathah dipun libataken wonten rantai pasok program MBG. Cekap semanten berita basa Jawi lumantar RRI Madiun, wasana sekeng dalu nuwun.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih setia di Pro Satriani Madun, kanal informasi dan inspirasi. Di Madun malam ini saatnya ragam budaya dan hiburan, segera kita bisa simak dan ikuti Ketoprak Soekarto Pajang. Ketoprak Soekarto Bumi Panjang, seri yang ketiga pada malam hari ini. Dari Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Adi Rasudi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: opo kang dadi panyuwunku? Ning yo kepriye meneh aku nak arep matur. Mengko dikira aku bocah wadon kok. Le kondo njur kaya diarani kwanen ngono opo nranya. Ning yen ora atiku ki kok dadi saya saya temlawung. Saya nambahi ribet yen aku ora tak kandhake marang Kakang Joko Pandan. Ngapa kacak Joko Pandan kok orang kok sejak mandek mangul harap rene? Kakang Pandan.
1: Wah.
0: Mbok mrene to kok aduh-aduhan to aku ki kepengin tok caketi Kakang.
1: Iya.
0: Nah, mbok mrene ngene iki lho. Apa to kok kaya mandek mangu arep nyedak aku?
1: Aku lagi ngrasake swasane yup edum ana ing sak ngisoring wit Tanjung. Sinambi ngrasake angin sing midit mangidul iki jare.
0: Kok dadi wong loro wae kok beda lho. Upamane to kowe mau ki jur wis omong wiwit mau nek kowe ning Sore Tanjung. Lah aku njur nyedak mrene. Kuwas aku mung nang emperan wiwit mau aku karepku yo nunggu kowe lho iki mau Kakang.
1: Adi Kembang Arum. Tetelo iseni-sening jagat iki werna-werna.
0: Lho la iya to.
1: Ana gedhe ana cilik, ana ala ana apik.
0: Heeh.
1: Ana lanang, ana wadon. Sing bakal tak kandhake iki ana ala ana becik. Mergo kabecikane bapak tu menggungaryo guna marang aku. Tetila wis ora iso tak traju meneh.
0: Oh, iki sing bakal tak gandake Kakang.
1: Nanti kaya-kaya aku ora bisa ngaturake piwales marang panjenengane awit tanceping katresnan marang aku. Aku kuwi manut ngendikane bapak. Anak sing ana arane utawa jarine simbah-simbah biyen diarani anak andanu utawa anak angkat. Nanging tanceping katresnan bapak Tumenggung Arya Guna marang aku ora montra-montra menawa aku kuwi mung anak pupon.
0: Pancen bener kok Kakang. Saben-saben bapak yang ngendika karo aku yen anggonku merengkuh karo panjenengan iki wose aja nganti tak rengkuh iki kaya wong liya. Apa meneh ibu Kakang anggonmu tresnani anggonmu rengkuh ya kuwi rengkuhan saka sedulurmu dhewe.
1: Bener kandhamu. Kaya
0: ngono kuwi saben dina ditindikake Kakang.
1: Bener kandhamu. Mula ora beda kaya dene sing tak rasakake. Nggonku ngajeni, nggonku nresnani ora beda menawa ibu lan bapak Tumenggung Arya Guna kuwi ya wis kaya dene wong tuwa sing ngukir jiwa ragaku. Wong gumunku. Ing jaman kang sarwa blak-blakan kaya dene saiki iki, kok ya isih ana piyayi sing darbe bebudan luhur kaya bapak kuwi, Adi.
0: Kakang Joko Pandan. Sing jeneng wong bebudan luhur ngono pancen ora setengah wong duweki Kakang. Ya pancen sing jenenge ning urip ning alam donya kaya awake dhewe saiki sing kabeh do dilakoni saiki. Nanging Kakang pancen ning donya mono akeh perkara sing werna-werna. Perkara kuwi sing ora bisa dibatang pindane kaya cangkriman Kakang. Kuwi minangka kudrating Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih marang kawulane Kakang.
1: Semono sih palimir maning gusti sing gelar jagat sak isine. Tetelo pempacasaning gusti kang lumakoni sak nduring garis pepesten. Senadyanto aku kuwi durung cetha sapa wong tuwa sing ngukir jiwa ragaku, nanging saiki malah bisa melu ngrasake kamukten bapak tumenggung Arya Guna.
0: Iya.
1: Malah kejaba kuwi aku go disedulurake marang adiku sing tak tresnani, ya selirahmu adi kembang arum.
0: Iya kakak. Mulane wiwit bapak ngendika, ibu ngendika, aku disedulurke marang panjenengan kuwi rasane ngatiku wiwit cilik kae. Aduh, senenge. Kaya nek tak critakke ora ana enteke kakak. Apa meneh aku saya gede, panjenengan saya dewasa. Tresno sing tak rasa iki kaya dene tresno kang luweh kaya dene mung diarani sedulur enom karo tuwa. Ning luweh saka kuwi kakang sing tak rasa atiku.
1: Kaya-kaya sing tak rasake isih kaya dene lumaku wingi sore jare. Awit nggonmu tansah ngati-ati marang aku, nggonmu kala mangsa saja aleman marang aku, jalare aku kuwi saya gemes jar.
0: Iki lho gemes kok yen jur karo ciwet kok kaya. Aku ki wis ora bocah cilik meneh ya kakak.
1: Ana perkara siji sing bakal tak telesih meneh. Kandhamu sing pungkasan kuwi mau kepiye? Kejaba tanceping katresnan ing antarane kakang lan adi kepiye kuwi mau?
0: Tresna aku ki luweh tinimbang mung diarani sedulur tuwa ro sedulur nom utawa kakang adi. Ning tresnaku ki piye yo kakang? Ora bisa mung cukup tak critake. Jalaran rina wengi aku mung kepengin saya dewasa. Kok aku malah mung karepku mung tansah kudu tok sanding. Aku mau yen panjenengan lunga utawa ning diwae kok ijen. Kepengin aku mung tansah caket marang kakang Joko Pandan.
1: Sing kok kandhake kuwi merentul saka telenge ngatimu?
0: Tulus saka lahir batin, tulus saka telenge ngatiku kakang.
1: Tenan.
0: Kakang Joko Pandan. Kaya ngene iki. Aku wis suwe sawetara aku ngangen-angen. Kapan aku bakal cerita marang kakang Pandan?
1: Iya ning aja temungkul wae itu. Moro tu mengu. Sawangan mripatku, Yayi.
0: Kakang Pandan.

0: Romo dawuh apa nek yen nek didhawuhi Romo ya mengko tak aturke mengko nek aku wis bali ning papanku ora njur njur mrene.
1: Kula menawa jane
0: ora arep ngopo.
1: Iso maca glagat lho.
0: Lho nek wis bisa maca glagat ngopo tak bacutke mrene?
1: Kula tekan rikine jenengan kok kaya ora dadi kersane.
0: Ah ya ora.
2: Ayo sing kebangetan ki kowe to. Mula saiki reh ning wis kadung tekan kene timbang no ngandar-andar banjur belakang no. Aku ora selalu ora seronto kepengin
0: krungu. Wis belakake ning ben bali wae ra apa-apa.
2: Ya wis bali kono wae yen pancen ora ana kawigaten sing kudu kok
1: aturake. Bali nek kula digantung. Lah, kang Rama.
0: Perkarane opo? Piye
2: to?
1: Pun kula matur niki.
0: Lah tok aturke ora nek ora ya malah kebeneran kok. Neng kowe bali ya wae nek ora tak aturke.
1: Oh, anak niku.
0: Lah iyalah, perlu mung apa arep mrene? Arep matur apa?
1: Pun nggih kula matur nggih. Mbuh kersa apa ora pokoke dawuhe Kang Rama kula aturke. Jenengan.
0: Apa e?
1: Niki saged mboten saged. Jenengan ditimbali Kang Rama kalih Kang Ibu.
0: Lho kok Rama dawuhe kok
2: njur?
1: Ini yang kula mundi dawuhi pun namung Ndara Putri.
2: Dadi ora karo aku barang.
1: Iya yang badai anu ya.
2: Sik temu kok. Dawuhe Bapak tuh menggongari
1: kula kepriye. Ana klayu barang wong.
2: Wis kok njur tembungan
1: kok ngono iki gampang klayu.
0: Ora jane wigaten iki apa kok terus iso ra iso aku kudu sowan.
1: Kaya aku ki Kang Rama wong ya sing kagungan wigatina Kang Rama nek aku sing duwe wigati nek wis tak aturke nang kene.
0: Kowe nyuwun preso rak ya ora apa-apa janipun wonten wigatos menapa.
1: Kula.
0: Dadi aku, oh iya. Mengko kowe matur aku ki wis cetha ngono lho.
1: Sok nek kula dadi ratu tak ngaten isa.
0: Nek ngono ki jenenge kowe nesu paman.
1: Ming batur ndedes-ndedes.
2: Ya wis, adik kembang harum. Kok usuwa kaya ngopo wong lek blendung ki ora bakal ngerti apa wigatine Bapak Tumenggo Ngaryo.
1: Bagusnya malah
0: ning karepku rak mbok ya mengko-mengko ngopo ngono lho Kakak.
2: Iki malah sajake ana perkara sing rada beda karo padatan. Ora jamak lumrahe Bapak Tumenggo Ngaryo Guna ki banjur nimbali kanthi wektu dadakan kaya dene sing diaturake lek blendung. Saiki prayoga si Adi sowan Bapak Tumenggo Ngaryo Guna.
1: Jenengan mboten sah.
2: Reh ning sing ditimbali iki kembang arum, ya kembang arum wae sing sowan.
1: Lha nggih, engko klayu.
0: Iki cukup aku sing.
2: Heeh, ora apa-apa, engko sakwise ditimbali, Bapak ngendika banjur sliramu kondo marang aku, ya.
1: Oh, niki wae jane rembugan napa to?
2: Wis ora usah perlu ngerti kowe.
0: Kowe ya ora perlu ngerti rembug apa karo aku.
1: Cukup
2: panjang aku ne taun 6 kok ya.
1: Nyene wae mujud
0: preso. Lah dawuh marang kowe mau. Rak ra dawuh, ra tak dawuhi kon ngopo. Ya ya wis ngono ya Kakang, aku tak ngadep Bapak.
2: Yo.
0: Ya wis ayo, ayo paman kon dadi tukani kowe.
1: Netrane iki le, Dok. Merusane iki kok iso, Dok, kok ngono ta?

0: Kaya ya wis nganggo catetan kok isih. Tawang suli ora?
1: Nggih. Lah iya ta.
0: Jo kaget krungu suaraku.
1: Nek ora kaget.
0: Iya.

0: aku karo leren bis.
1: Se.
2: Angleh ya.
3: Ameng kurang.
2: Angleh kok sampean.

0: iki mau.
1: Arepku tak dokke ya ben.
0: Mulane kok ana manuk iki mau ganter-ganter iki ana dayak ta. Kene Kang, kene.
1: Kok ora dayake sing ganter.
0: Lah ya ulu, tegese iki ketekan kowe. Sedulur Sinara Wedding no lho.
1: Nek omong sing ra lumrah.
0: Heeh.
1: Mula ana dayoh ganter-ganter wong ana manuk. Ngono kuwi.
0: Iya iya iya. Ki we gumun aku we.
1: Mulane kami tenggengen aku.
0: Hmm.
1: Iki balungan saka ngendi iki?
0: Walah. Ayo aku ki rak ya ndek kebo, rak ketang sithik-sithik tak tanduri kayu. Tak tegur tak templeke lho. Iya ta. Anu wit ding, wit, wit. Eh, iki negor mburi omah kuwi. Terus tak nggo gawang. Tak tanduri telo barang iki wis gelo kae tanduran kono aku piye kae.
1: Aku aja tok kon muni telo lho.
0: Piye?
1: Engko ndak tok opahi.
0: Ora.
1: Muni telo 1000. Ora. Telo meneh 2000. Ayo nek tanduri wit mesti iso tukul. Tanduri mayit ra iso.
0: Ayo ora to. Kuwi waduh-waduh saka omahmu. Rene ta? Njaluk suguhan apa? Mumpung aku aja nganti sedulur tua rene dinengke wae. Wedang. Lah, cago yo kok. Wedang teh apa putih?
1: Dengaren.
0: Wah, piye to?
1: Lambemu ki omong tenan apa ming kanginan?
0: Iya tenan. Nek wedang teh ki nek wong to ki ora pati apik, putih wae apike. Iso nglancarke pipis nek putih.
1: Putih labur.
0: Yo ora. Ketak ilingke.
1: Iya.
0: Apa
1: apa? Putih ning
0: piye?
1: Aja susu lho.
0: Wah, nek susu ndak tak meresap. Pi kae dadi anuwe.
1: Kowe aja ngomongke meresapi. Kelingan gawe aku mbiyen.
0: Weh,
1: aku tau nyambut gawe kuwi nang nggon meresapi kuwi. Dek enom.
0: Dek durung
1: durung nyambut gawe nang kene. Meres aku ora ndek gawean terus aku melu Pak Umar sing juragan sing desape Poang kuwi nek mbiyen. Aku mlebu kono kok. Ya pisan pindho kon ngingetke ledo temandang kuwi. Meres kuwi. Bareng aku wis ketok iso aku teruskan temandang dhewe. Nah isih canem isih rasa aku. Aku didepi sapi putih ngono kuwi to. Aku terus ndodok nang sor sapi ngono. Mak perpet.
0: Loh.
1: Ora iso ora kelingan apa-apa. Ngertiku puting sapi iki kaya nyonyah londo. Wah, aku terus temandang nyekel kuwi to. Nyekel kuwi to kaya kanca-kancane kuwi diremet-remet ngono. Wah, aku isih rasa.
0: Iya.
1: Wah, aku greget-greget suruh ngono.
0: Heeh.
1: Mok brek. Sapine iki ambruk mati.
0: Sing ngapa yo diperas kok mati iki?
1: Ya mbok ora ngerti kok. Mati.
0: Weh.
1: Dadi sing juragan iki karo aku nesu.
0: Olehmu meres.
1: Lah iya, sancae kerosan. Nesu aku wah disengene ora bayar kon metu. Nek le metu nyambut gawe ora apa-apa. Sing cilaka aku njur ra payu rabi.
0: Kuwi kepiye ta hubungane apa? Loh.
1: Angger cah wedok tak tepungi ngono ki.
0: Heeh.
1: Dadi diomongi mbiyen tau nyambut gawe nggone Pak Umar sapi we mati lho.
0: Lah oh kuwi to.
1: Wes angger tak tepungi ki.
0: Mah.
1: Mah. Aku yang gambarke sapi we mati.
0: Wes
1: ora payu rapi aku.
0: Terus
1: kelaku aku.
0: Terus kowe ora nyambut gawe nggon sapi iki mau. Pindah nyambut gawe
1: tukang potong.
0: Parah ngono.
1: Heeh.
0: Tukang potong.
1: Heeh, diben wis ora payu rapi tukang potong
0: ngono.
1: Sepisanan kuwi entuk ndas perot wah.
0: Iya iya iya. Weh lah jebul kowe iki apa kok iso ya kan.
1: Are tak kemuli ngono ki. Ngadek sing are tak potong ngono ki. Tarife pinten to Pak? Ya 8000 sing umum neh. Rene ndasmu ki munten. Ya 10 10000. Nggih mboten napa-napa. Mboten meng jenengan sing anu sing nyacat ndas kula niku mning ngono. Angger tukang potong, angger kula sik potong niku mesti ngelokke ndas kula ngono. Nyur ngingetke ndasku to.
0: Nek sing
1: potong sing
0: potong
1: sing tak potong kuwi.
0: Ngingetke
1: nek ndas sampean niku bunder penak dipotong nggih.
0: Iya.
1: Jebul tak nek tak unekke ndas ngono kuwi mangkel njur ngunekke aku. Ndas sampeane bunder ora ana rambute apa penak tukang potonge nggih. Sing tak potong ki ngono kuwi. Males ta batinku ngono.
0: Jebul kowe ya iso potong bareng.
1: Langsung tak kemuli ngono. Tak sorok nganggo kuwi apa barbir kuwi to?
0: Barbir ki apa, Je?
1: Hah?
0: Barbir ki apa?
1: Kuwi lho sing nggo nyorok kuwi.
0: Oh, kae mesin.
1: Buri kuping ngono ki.
0: Dikit-dikit.
1: Dulur iki omah bular.
0: Lho,
1: ana gludhuk udan deres banget. Sing tak potong mlayu ngeyep nang masjid. Aku mlayu ngeyep nang sekolahan. Ngalor karo ngidul. Kurang bayaran aku wis kelangan kemul. Wes
0: potonganku kae to pindah-pindah kae to?
1: Heeh, nang sorong wit kuwi.
0: Ora ngelutaki mapan
1: ngono. Nek te omah.
0: Lho lah ya aku takon tak kira mapan.
1: Ora, mapan ki kaya arep turu.
0: Udah dipindah-pindah nek
1: garwan. Pindah-pindah di sing anu sing wite edom ngono kuwi. Wes tukang potong ra entuk det aku ganti gawean tambal ban.
0: Eh, potong leren terus tambal ban.
1: Pawitan jugil telu. Wes. Nang empere wong ka aku nunut. Esok tengah wolu ka aku wis tutup. Dilalai wong arep entuk rezeki ya.
0: Iya.
1: Ana suara tuar ban jeblok
0: ya seneng to ya iku ana ban jeblok
1: wis tak cepake banyu barang kae
0: elek pujimu
1: ledilit kok tuar ngono meh wong arep buri aku ngono wah iki wis gara ngepengke loro
0: ya loro cetok kecekel tangan ya Kang ya
1: ha iya
0: wis
1: ledilit neh kok tuar
0: lho telu dadi nebane
1: becak saja iki aku ngono kuwi to. Becak.
0: Lah iya ra bane telu kok ya
1: becak. Heeh, becak. Wah,
0: ngrasake.
1: Garek ngepeng-kepeng telu no. Ledilit neh. Tuar, tuar, tuar. Bol tentara latihan perang. Apa tentara ditambal? Aneh di kenop sirahku ya.
0: Dadi, kira-kira bantrek ra ya akeh ta kuwi tentara to mimo.
1: Iki jane. Jane wis kuno. Neng kita anyar ta. Tambal ban barang iki kuno neng. Aku terus nyiku ngabdi dalem nang gone
0: kuwi karo aku kuwi ya.
1: Temenggunge niku.
0: Temenggung Arya Guna.
1: Heeh.
0: Ha iya kuwi. Sing tak rasake iki rak janjane aku ki arep kepethukar omong-omong iki lho
1: Kang. Nyuguh sik mau wis muni nyuguh kok.
0: Karak po Kang, karak. Karak.
1: Karak ki rak intip garing kaya apa? Sego garing ta?
0: Heeh. Doyan po.
1: Oh, doyan aku kan. Aku ki nek mangan kaya bebek.
0: Kok kaya bebek?
1: Dadi lambeku tok seseli karak ki doyan wae wong. Aku ora sak lumrahe menungso soalnya.
0: Dur kowe jim po karak.
1: Lah iya. Ning nek kowe wis nyuguh karak aku, nek tepung ya ming dina iki sesuk wis ora usah ya.
0: Wong lha ngopo to kok? Loh, karak ki enak jek kok ora tepungi jur ngopo?
1: Uang kok disuguh karak ki nek ora nyepelake karo sedulur rak ya ora. Ya sing empuk-empuk wae.
0: Telo, telo.
1: Gitu. Kowe kok ora muni bantal.
0: Telo. Weh lah kepiet ta ya.
1: Telo ora apa-apa
0: weh. Telo ora apa-apa, engko wis ana bawang jagung barang tak goni mrene.
1: Apalamu telo. Ket wingi. Ya wis telo ora apa-apa waton waton mangan.
0: Ya weton. Weton saka kebon kuwi.
1: Sing pliket kae ta? Kuning ta rupane?
0: Pliket kuwi ya to.
1: Telo ki sik enak ki rada pliket ana digodhog terus megar sak karepe dhewe kae.
0: Opo kuwi? Kok megar?
1: Oh cah edan kuwi. Umur apa pengalaman godhog telo. Telo ki sing apik.
0: Sing apik.
1: Heeh, donceki gamping, nglithik kae. Terus ditugel-tugel, digodhog. Ya didang ora apa-apa, disoblok. Lah, nek telo apik ki titikane megar. Ah nek ora megar kuwi ya ora telo apik. Kanyel jenenge. Tau mangan telo ora kowe?
0: Telo apik megar to kae.
1: Telane iki meletak ngono lho. Meletake mergo kena panas kuwi. Bab ana sing meletak ora kena panas ya meletak ana.
0: Apa? Ayo pagi.
1: Aku kok tak takoni apa gitu.
0: Si meletak ora kena panas kuwi apa?
1: Ben muni aku.
0: Ora. Esuk ning kono. Wah. Aku seneng aku kowe gelem ning gubuku, Kang.
1: Aku ya ora nyono nek kowe iki.
0: Lho, piye?
1: Bangun gubuk kaya ngene kok. Iki arep tok dal apa piye karepe?
0: Wah, ora golek ipil-ipil je.
1: Oh, tarane sing maune elek terus tok apike arep tok dol.
0: Ya leh ku nyelengi untuk kekucah saka kata munggungan terus tak klumpukke terus tak nggo gawe gubuk iki.
1: Nek aku pancen tak jarak ora nyelengi kok.
0: Piye?
1: Wong iki nek dedet njur anu pikire warna-warna mengarep tetuku wae. Wis ayem sing ra dedet ngono ki wis ra gagas tuku.
0: Ayo apik kowe kuwi. De pikiran sing apik kaya ora ngerti dhuwit ra tetuku. Kulo genamu ya nyenyet ra duwean apa-apa, aku ora prihatin. Wis tuwa kuwi prihatin.
1: Kan ngapa nek prihatin
0: kaya kuwi mau to dhuwitku ora diceceh di celengi ra ngono.
1: Aku wis pengalaman dedet.
0: Heeh.
1: Krungsang nek wong dedet ki njur meng kepengen tuku wae. Anger ra dedet ki ayem ngerti-ngerti pucet. Nelelek nang omah ngono ki dijak guyu wong wae. Ya guyu nek leng guyu ning ra rampung.
0: Guyu.
1: Guyu ra rampung ngerti ora kowe?
0: Guyu ra rampung ki.
1: Ya ameng mesem ning anu guyu ning pringisan ngono lho. Ku guyu ora rampung.
0: Guyu nyenyengit.
1: Iki ora. Nek ya wis ben tak lakoni watone urip.
0: Di janur gunung kowe kok kita iki kaya tenan-tenan rene iki.
1: Aku ngrasake para bendoro ki sebuah
0: sebae
1: kata menggungan ki anane meng awane panas.
0: Ah iya.
1: Ki menggung ki iki agak murup-murupe. Duka karo putrane.
0: Ancar apa?
1: Hah?
0: Kok murup kuwi ancar apa piye kuwi? Omong temenggung kok agak murup-murupe iki.
1: Agak nesu-nesune.
0: Ora ngono.
1: Dadi nesu karo putrane putri.
0: Ndara putri kembang arum.
1: Kuwi ra kocape iki ra sesambungan karo si kuwi.
0: Oh, bagus e. Joko Pandan.
1: Awan bengi sok sore kuwi meng jagungan cengkrenu lagi menggung duka. Aku mau ra didhawuhi bali. Putrane putri kuwi arep wangkal ya arep mah sowan yen boten kersa ya sampun kula kantun matur Kang Rama sawek anu balilo ngono
0: balilo
1: ora gelem sowan ning tak jiat-jiat terus sowan ditukani ning ngersane ramane ngamalah ki menggung karo garwane ki ketoke ora sak penemu. Nek sing ndara putri ki putrane ki gandeng sik karo baguse kuwi ya ora apa-apa. Ning ki menggung ora dadi karepe.
0: Mergo kuwi isih sedulur.
1: Mau aku krungu regejekan. Tok tok tok tok. Ki menggung mlayu.
0: ora sing tuk tuk oh
1: mlayune iki menggung kuwi
0: kentongi tuk tuk tuk kuwi mau
1: ayo ngono areng duka aku terus tak semingkir aku ndak malah kena ketiban awu anget abdi iki sok-sok nggo sasaran suwene ra apa-apa we dukane nganggo ben marem le duka to kuwi yo tibake sapa-sapa
0: terus kowe gebrojok mrene.
1: Rene kuwi.
0: Oh,
1: kuwi dan juga ora.
0: Wah, gak tak ngrengking. Engko tak ngrengne sikik wedange.
1: Oh.
0: Ngrengking.
1: Kok ora tak umbulke carate.
0: Ayo tunggu ya ngumpul ngrengke carat ki ya ngumpulke.
1: Lah iya.
0: Nek ora kesusu ta kowe?
1: Hah?
0: Ora kesusu. Ora
1: atur kene aku arep.
0: Syukur. Engko tak ingoni engko. Iya. Seneng kang aku rene. Wah. Ya. Sekarang 6-6 pikir.

0: 起来就不
1: 不故事
2: 喂
1: 不故事
2: 怎么呢
1: 阿星就这样不得过来哟
2: 喂
1: 正马来了等着哟
0: 阿姑
2: 喂孟哥等孟哥
1: Sekona, Gus.
0: Bujung cukup lek blendung karo lek jagung. Okay. Aku tak takon.
1: Nggih.
0: Nalika aku bareng karo Adi Kembang Arum banjur lek blendung teko matur menawa Adi Kembang Arum ditimbali Bapak Tumenggung Aryo Guru.
1: Nggih.
0: Nganti seprene kok ketok isih ditimbali bapak nggone paring dawuh urung rampung jan-jane ana apa
1: kowe
3: pamit dereng rampung sajake wase nggih ora
2: tau sing ngerti tak kowe lho kan sing ngerti kowe
3: kuwi
2: ah iya
0: tenan
3: ngaten lho Gus
0: aku ki karo sampean lahir batin nek pancen ana perkara sing wigati sing arep kok kandhake marang aku rasah pekewuh rasah ribet
3: nggih ning kula diteni niku laire dereng cemetha ming tok ming mang batin terus toh nek lahir batin ki laire ya sok weweh nek ming batin terus niku ora ana buktine
0: aja geguyon ta aku kuwi takon tenan mergo selak ora kuat aku ngampet rasa mergo rasaku kepengin selak ngerti kahanan kang sayektine
3: nggih ngaten nggih kula menika abdi abdi niku nek melu canduk lawung perkarane bendoro mboten kepenak. Aduh kok nek niki si Jagung niku ngerti mboten ngerti kula.
2: Bener aku ora ngerti wong aku ning omah kok.
3: Nang omah kae
2: mbok
0: ora sah etok-etok do ora ngerti lho.
2: Nggih.
0: Ki aku iso mangkel njur wong loro kok tak antemi kabeh lho
2: nek ora
0: do ora gelem kondo apa anane.
2: Nggih. Nak cing jangkerto nggih kakang kula niku blendung
0: kene lek blendung ngerti
2: kowe

0: Pusaka Pecut Kilat Buwana. Pusaka kang darbe daya linuwih. Mula ramukal aku ning Gunung Kidul. Aku didadekake tetuang ganing kerumbulan sawer wulung. Mergo kabeh iki saka dayaning pusaka Pecut Kilat Buwana.
1: Ngopo iki lurah ngangrang sewu kok guyu saja. Tak caketane, tak caketane.
0: Pusaka iki wis akeh sing dadi kurban, akeh sing mati saka pusaka. Sumung imani katik dayaning pusaka lan dayaning pusaka iki kudu ana tebusane. Ing saben tengahing wulan purnomo siti aku kudu jamasi nganggo keti perawat. Upama aku oleh perawan kanggo jamasi pusaka iki, apa kelakon pusaka Pecut Kilat Buwana bakal apes dayane? Nek pusaka Pecut Kilat Buwana apes dayane, sing teksi aku uga bakal kelangan

0: tête déjà. Monggo iki wis nyaketi wancine bulan purnomo sing kudune aku wis nyagakake prawan kanggo sesaji. Opos ono prawan sing ditemokke marang Jaya Wreksa lan sak kancane.
1: Iya,
0: muga-muga wae Jaya Wreksa sak kancane bisa entuk prawan kanggo sesaji pusaka.
2: Gilura, Gilura,
0: Adi Jaya Wreksa.
2: Onten apa sampean ketwau kula gatoske kok kaya grenang-greneng ning sajak karnan ning yo kula ora ngerti sing mangkarepke onten apa
0: kowe nyawang aku to
2: nggih
0: kowe nggatekake marang aku
2: nggih sebabe menggaing kula sampean niku salah salakane beda karo adat saben.
0: Cepu sawangan. Sawangan. Iki pusaka.
2: Nggih,
0: sipat kandelku pecut kilat buono.
2: Onten apa
0: sing darbi kadigdayan linuwih? Lamun tak tamakake segoro asat gunung cukruk. Lamun tamakke jalmo mesti bakal lebur papan tanpa dadi.
2: Niku kula percaya. Mong yo tau ana buktine. Mang pecut gladran ora mindon gaweni tumekaning pati. Niku kula yo wis tau merui dhewe. Ning kaya koten niku ora perlu mang pamer-pamer keteng sinten-sinten to. Nek onten sekirane onten bebaya sing pancen bebayani disampurnake nganggo pecut niku rak ngono.
0: Yo mung emane Jaya Wreksa. Pusaka tetep darbe daya kang linuwih. Namung pusaka iki tansah ditumbali nganggo keting prawan.
2: Terus piye? Ditumbali nganggo keting prawan. Mongko niku saben-saben nama cukup
0: saben onong wancining tengahing purnomo sidi.
2: Ngaten to aja boten apa-apa to mangke sampean terus mbudidaya nek wis tekan titi wancining ngaten iki ya njur golek tumbal sing dikarepke sampean iku
0: Jaya Wreksa. Nalika semono kowe tak kongkon golek prawan. Apa kira-kira wis ana prawan sing kanggo tumbal ana ngadepi bulan purnama sidi iki.
2: Kula marah ora pati gagas. Dadi sampean dawuh niku wonten sambunge kalih lelakon niku to.
0: Orang gagas kepiye?
2: Loh,
0: iki rak dadi tanggung jawabmu minangka jejering andanku to. Kok dadi dawe pendhuwur kok ora kok gatekke mau orang gagas iki piye?
2: Mboten kok orang gagas niku tegese niku kula lirwa dawuh niku ya mboten. Ning ora ngerti babar blas nek perkara niku wonten sambunge kalih pecut kilat buwana niku. Sing kula karepe ngoten niku. Nek sampean ngendika cetha wiwit wingi-wingi meskipun beres kawontenan niku. Pun rampung. Ning nek ning kula niku dereng cetha perkarane, nggo sakniki ya dereng wonten sing pancen kula cepake arep nggo kurban niku.
0: Pusaka keris kilat buwana. Iki nggo wadi. iki Nguwadi
2: niku
0: sing krungu ming aku karo kowe.
2: Nggih, pecut Kilat Buwana niku kudu ditumbali nganggo gedhe prawan.
0: Lamun wis titi wancine dijamasi nganggo geting prawan, kok dilalah prawanku mau ora entuk. Pusaka iku bakal apes daya nih. Ora ana katiyasane Jayawarsa.
2: Pun cetha kula sakniki pun ngerti pun dong. Terus karep sampean pripun?
0: Ya karepku nek pancen iki wis ana prawan sing kanggo tumbal, yo tumulenggal aturno nang aku.
2: Nek dina niki dereng wonten. Wong kula ora ngerti kok perkarane wingi-wingi niku. Saniki ngaten mawon. Nek pancen iku napa sampean iku butuh keten, ya golek to. Digoleki nganti iso oleh prawan sing pancen pantes kanggo korban jamasi
0: sing kok karepe
2: ngono niku.
0: Aku sing golek ngono apa?
2: Lho sing betah rak panjenengan to.
0: Lho senajan to sing butuh aku ku duwe bawaan kaya kowe. Heh. Kok malah
2: Nggih. Dong kula sakniki. Kula saguh. Senajan angel dikaya ngopo. Nek kanggo butuhe sampean. Mongko niku wonten sambung rapete kalih kadigayan sampe. Kula saguh.
0: Wis saguh.
2: Nggih.
0: Nek pancen kuwi saguh mangkat, ojo suwen. Heh?
2: Kula tak ngumpulke kanca-kanca dhisik. Nyun pamit.
0: Yo, hati-hati.

0: Joko Pandan. Di, gini Di.
1: Kakang Pamput.
0: Mumpung poro jurit podo ngasu. Awake dhewe iso sak pejagong. Kok sajak lumrah banget. Kene to bareng karo ngasu. Yang tak gatek-gatek ki kok beda karo adat saben iki ngopo? Hey.
1: Kakang Pamuput, pamawasmu pancen bener. Ora adoh karo sejatine lelakon sing lagi ngubet marang sak jroning atiku.
0: Yen mulai ku ngrasa bener. Terus
1: biyen aku tahu kondo marang panjenengan. Nek pancen kejaba tanceping katresnanku ing antarane aku lan Adi Kembang Harum kuwi katresnane Kakang lan Adi. Nanging tetelo nalika aku mblakake yen katresnanku marang Adi Kembang Harum kuwi katresnaning priya lan wanudya, dheweke uga nimbang.
0: Kembang Harum nimbang iku.
1: Nimbang. Tegese nggonku keplok kuwi ora mung sasele.
0: Iya.
1: Antuk kawigaten lan malah keporo ditimbangi dening Adi Kembang Harum. Nanging sing gawe saya puteking atiku mergo bapak tumenggung Arya Guna kuwi ora ngeparengake. Lamun aku sambung katresnan karo Adi Kembang Harum.
0: Jalarane
1: aku dhewe ora ngerti. Mbok menawa keporo malah rehning aku wis disedulurake wiwit duk nalika isih cilik nganti sak teruse. Pawadan tumrap bapak tumenggung Arya Guna mbok menawa kuwi. Aku arep matur werna-werna ora wani, Kakang. Ning mergo bapak kuwi wis sawetara iki nggone paring kekucah marang aku, nggone paring panggulawentah sing wis ngrengkuh lan mengku kaya dene putrane pribadi ora bisa tak gambarake.
0: Ning kowe yo tresno tenan karo Mbang Harum.
1: Nek upama iso tak gambarake ngono mbok menawa jagat iki kebak.
0: Mergo ngene lho, Di. Aja nganti diarani senajan to tresno ngono diarani buta ngono ya. Ning aja nganti diarani nyahak marang ngendikaning sepuh. Ojo nganti Mbang Harum kuwi terus ora bukti marang wong tuane mergo tekno tresno marangku.
1: Ya kuwi. Aku ora kepengin Adi Kembang Harum didakwa dening bapak tumenggung Arya Guna anak sing duraka. Aku go ora kepengin gawe kuciwane bapak tumenggung Arya Guna mergo sawetara iki wis nandur kabecikan marang aku. Ning rasa tumlawung gedening tresnaku marang Adi Kembang Harum yen dumantekan aku kudu pedhot, aku kudu nglalekke atiku sing ora kuat, Kakang.
0: Yo, aku iso ngrasake apa sing tok rasake uga, Di. Semono ngendikane para sepuh biyen jeneng siji pesthi loro jodho ngono kae lho. Yen Kembang Harum kuwi dadi pesthi jodhomu mesti bakal ono coro supaya nek kowe bisa manunggal karo Mbang Harum, Adi.
1: Ngendikamu kuwi bener. Kaya dene wewangsaning para pinter ngendikane para wasis, pancen ing gumelaring jagat iki perkara pesti jodho wis dicepaki dewi-dewi dening Gusti sing gelar jagat. Nanging sing ora iso tak pambengi atiku iki, Kakang.
0: Kok ora bisa dipambengi?
1: Mergo aku dumadaan kudu pedhot katresnan. Tegese aku kudu ninggalake ora dadi katresnane Adi Kembang Harum meneh.
0: Nek kowe terus kondo karo wong tuamu yang tresno karo Mbang Harum ngono kuwi ngopo?
1: Oh, Kakang Pamuput ki kepiye?
0: Lah, piye to?
1: Keporo sing marake aku ribet ki ya kuwi. Aja nganti Bapak tuh menggongario gunung kuwi kuciwa penggaliye mergo
0: awang sesuk matur saiki yo perlu matur perkara wedi yo matur wani yo matur kok dadak nganggu
1: ora aku ora kepengin gawe gelane bapak tuh menggongario gunung mergo kabecikane nandur kabecikan marang aku wis ora bisa tak gambarake meneh njur piye meneh nggonku bakal males yen perkara sing siji ki aku ora bisa nyentikani dawuhe.
0: Yus terus karepmu piye? Mumbengi jen podo ijen manunggalku karo kowe iki tenan wit saka desa mbiyen di.
1: Aku kanggo sawetara wektu tak noto pikir. Mbok menawa ana kewajiban-kewajiban sing gayut karo kewajiban awake dhewe minangka jejering prajurit sawetara aja kamitegan kakang. Yo. Aku nyuwun tulung marang panjenengan. Ya, aku tak ngaso sawetara.
0: Yo. Tegesi kabeh pegaweanmu aku sing nandangi.
1: Sawetara iki tak kira luwih prayoga ngono.
0: Yo. Asah perlu kawah. Wis tak rampungane.

cakap semanten Sutresno Bidoyo hatur kiyaran ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri 3. Mugi-mugi cariyos menika wau saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rahayu.

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

Iya, pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Madun malam hari ini. Anda yang lagi menunggu siaran langsung Piala Dunia nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anda bisa dengarkan pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan. Kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 jaringan berita nasional. Sambil menunggu Portugal melawan Uzbekistan, ada yang masih melek pada malam hari ini, saya akan coba hadirkan kendeng-kendeng Jawa untuk Anda semuanya.

Iya, pendengar masih di Madun malam ini di Pro 1 RRI Madun. Jangan lupa nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Portugal melawan Uzbekistan. Selamat malam untuk kita semuanya ya.

0: Para rawuh sedaya?
1: Nggih.
0: Sampur dawah dateng Bapak Kandar.
1: Nggih.
0: Menika ingkang kagungan kersa.
1: Nggih.
0: Monggo Bapak Kandar.
2: Monggo
0: Mbak Yayu. Dadi mungkur tak Candar sing bener ngono.

Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih. Dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan, ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. Neves sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Raul Neves, mencoba berada di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada gimana? Oh, Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini. Namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan yang cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang sekulat bunda tadi, Sukurov nomor punggung 7 yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga nomor 13 Veiga tadi, alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga kepada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes, kali lalukan umpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo. Sayang sekali, umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang. Namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7, kapten kesebelasan dari Portugal ini, belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Veiga, mencoba mengulangi, sodorkan lagi pendek saja, ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal, masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada João Félix, ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha, mencari kawannya, masih mencari celah, berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan kepada CR7, namun lagi terjadi umpan duas dari Portugal, berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan, dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan, masih mencoba menggiring bola tadi, dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes, bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan, menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes,
Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di... Ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha, masih memainkan bola, mencari kawannya bebas, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada nomor, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal dan juga bagi timnya di Piala Dunia 2026, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Uzbekistan tadi menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lain seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah mencipta.

0: itu.
1: Kayak justru lebih menyoroti bagaimana sangat-sangat emosional ya.
0: Ya.
1: Ronaldo setelah merayakan gol terlihat memang dia berhasil ya menuntaskan. Kalau kita lihat kan sebelum pertandingan ini kritiknya begitu bertubi-tubi.
0: Ya, betul.
1: Tapi akhirnya bisa tercipta gol. Tapi kita lihat prosesnya juga sangat baik. Bagaimana tadi penetrasi yang dilakukan oleh Joao Cancelo yang akhirnya mengirimkan umpan mendatar kotak penalti dan langsung disambar ya. Kita lihat Ronaldo berada di posisi yang tepat dan saya kira menjadi start yang impresif buat Seleção das Colinas di pertandingan ini.
0: Ya, ini gol yang ditunggu-tunggu tentu bagi para pendukung Portugal, terutama dari sosok Cristiano Ronaldo. Uzbekistan kini menguasai bola, mencoba alirkan ke depan. Bagaimana mencoba nomor punggung 24 nampaknya, namun dibayangi oleh Vega tadi langsung membuang si kulit bundar. Upaya pergerakan dari Bezruzon Karimov berhasil dipatahkan di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Uzbekistan. Ataukah, oh ya, nampaknya sudah menyentuh atau juga keluar lapangan. Diogo Costa sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Portugal. Sodorkan lagi ke belakang sedikit, ada Ruben Dias. Masih Dias, ada Bruno. Sana mencoba memainkan. Vitinha kembali menatap ke depan. Kepada siapa akan diberikan. Berawal juga bagaimana tadi umpan dari Vitinha yang terdik. Membawa, melihat pergerakan Joao Cancelo. Alihkan kepada Joao Felix, kirimkan. Sodorkan lagi kepada Mendes, mencoba membantu serangan. Mendes, masih Mendes di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Portugal, namun membentur tadi pemain dari Uzbekistan. Nuno Mendes akan melakukan lemparan ke dalam. Mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Abdul Qadir Kusanov. Mendes sudah dilakukan lemparan ke dalam. Ush, terjadi tackle yang cukup keras tadi dilakukan Karimov nampaknya. Menahan atau mencoba menghentikan pergerakan dari Joao Felix. Joao Felix tadi sempat mengontrol bola namun tekanan yang sangat telat tadi dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, Bezruzon Karimov. Nampaknya ini akan menjadi peluang kembali bagi Portugal. Tendangan bebas diperoleh Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan di menit ke-9, memasuki menit ke-10. Kita nantikan akan siapakah yang akan mengeksekusi di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan, di mana sejumlah pemain Portugal, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, ya Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Beberapa meter saja di sisi kanan kotak penalti dari Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal berada di daerah kotak penalti. Bruno Fernandes bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan namun berhasil ditepis lagi, dikuasai lagi pemain dari Uzbekistan atau Portugal tadi. Bagaimana Cancelo mencoba menguasai bola. Coba kini Portugal kembali, ada Nuno Mendes. Masih Mendes, alirkan ke sektor belah kiri, mencoba dikuasai oleh Bruno Fernandes. Dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Bezruzon Karimov. Lemparan ke dalam kembali bagi Portugal. Masih di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Nuno Mendes memegang si kulit bundar, sodorkan kepada Joao Felix. Balikan lagi kepada Mendes, mundur ke belakang kepada Vega. Masih Vega, alirkan lagi arahnya kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes mencoba melatih satu pemain, namun dihentikan tadi pergerakannya. Datang lagi Joao Felix mencoba membantu, namun bergulir kembali keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Lemparan ke dalam kembali bagi Uzbek. Di menit ke-11 babak yang pertama ini sudah dilakukan. Dihalau tadi oleh Nuno Mendes, mencoba direbut lagi pemain. Ada Bruno Fernandes, sodorkan lagi. Ada Vitinha, alirkan ke sisi kanan. Menemui Ruben Dias kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Cristiano Ronaldo, pencetak gol pertama bagi Portugal. Sodorkan lagi, mundur ke belakang ada Vitinha. Vitinha mencari celah, berputar-putar ke sisi kanan dia, mencari Joao Cancelo nampaknya. Alirkan lagi sisi kanan untuk Predonet Neto di sana. Ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang kepada Vitinha. Kembali lagi, mendapat tekanan tadi. Ada Ruben Dias, alirkan lagi ke sisi kanan. Mencoba dipatahkan lagi oleh pemain Uzbekistan tadi, Serhat Nasuralev. Dibebaskan lagi, langsung lagi terjadi perebutan di sana. Bagaimana juga Raul Neves masih menguasai bola. Pemain-pemain Portugal lebih dominan di awal-awal babak yang pertama ini. Coba alirkan ke sisi kanan, mundur ke belakang pada Vitinha. Masih Vitinha kepada Neto, masih Neto menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan.

0: dari Uzbekistan. Dibayangi tadi salah satu pemain dari Uzbek, yaitu Abusbek, masih memainkan bola berputar-putar di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan, mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri, belum merubahkan arah, mundur ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias melihat lagi kepada Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes, Vitinha, kembalikan lagi pada Vega. Berputar Vega ke sisi kanan kembali, alirkan mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Masih Dias ke depan dia, mencarikan Seloka di sana, berputar-putar dibayangi satu pemain dari Uzbekistan, berhasil direbut. Oh, berbahaya, sodorkan langsung bola jauh ke depan, namun Diogo Costa langsung keluar dari serangnya, menghalau pergerakan atau bola tadi yang bergulir di daerah pertahanan dari Portugal. Belum membahayakan gawang dari Portugal, upaya dari Uzbekistan tadi. Diogo Costa sodorkan kepada Vega, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, melebar lagi langsung memberikan umpan terobosan nampaknya kepada Bruno Fernandes, mencarikan siapakah di sana. Terjadi perebutan atau dihalau tadi, belajar lagi dapat direbut. Oh, terjatuh, pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Neto nampaknya tadi, mendapat pengawalan yang ketat dari nomor punggung 5 Rustam Jom Asurmatov, sehingga berbuah kartu kuning bagi pemain Uzbekistan ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, itu Jalal Jayed. Tepat saja tadi nampaknya di tepi garis kotak penalti dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sendiri ya, Bung Jupri.
1: Ya, ini benar-benar di dekat area kotak penalti ya, jadi hanya beberapa meter saya kira, dan jadi mungkin ini akan dieksekusi Bruno sepertinya ya. Antara Bruno atau Ronaldo.
2: Nah, ini siapa nih nendang nih? Rebutan gak nih?
1: Kayaknya mungkin Bruno ya, kalau saya lihat momennya, karena Bruno sedang tampil sangat baik juga di MU. Tapi ada Ronaldo yang kita juga punya kemampuan, punya kapasitas untuk lepaskan tendangan bebas.
2: Kalau udah bisik-bisik nih, kayaknya gue aja dong gitu ya.
1: Kayaknya Ronaldo ya?
2: Iya, gue masih defisit gitu. Mau ngejar Messi gitu ya. Iya, nampaknya Cristiano Ronaldo memang juga punya, sebenarnya punya rekor yang baik juga dalam tendangan bebas, Cristiano Ronaldo. Namun kita akan lihat seperti apakah eksekusi yang dilakukan Cristiano, dan saat ini masih berbincang dengan Bruno Fernandes. Kita masih nantikan siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara beberapa pemain dari Uzbek membentuk pagar betis, bahkan juga ada yang sengaja untuk berbaring untuk menghalau tendangan yang menyusur tanah gitu, membahayakan. Jika pagar betis yang dilakukan untuk menghalau bola atas ini ternyata diberikan bola datar, kita nantikan. Ada juga Rafael Neves, ada Cristiano Ronaldo, ada juga Mendes, misalkan seperti apakah tendangan. Sementara penjaga gawang dari Uzbek yaitu Abdul Fakid Nematov juga sangat konsentrasi. Bagaimana Cristiano Ronaldo menatap ke depan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memberikan arahan bagaimana tendangan bebas ini akan dilakukan, mengarahkan pemain Portugal dan juga pemain dari Uzbekistan. Wasit Jalal Jayed masih memberikan instruksi apakah seperti ini atau untuk pagar betis yang akan membuka, tentu menjadi trik atau juga taktik dari tim Portugal dalam mengeksekusi set piece tendangan bola mati ini. Mana Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya mengambil ancang-ancang, konsentrasi Cristiano Ronaldo berapa meter saja sudah dilakukan sama Gianni Menezes. Luar biasa, hampir saja tertipu di namanya Nuno Mendes malah yang mengeksekusi
1: Di luar dugaan ya, kita lihat bagaimana justru Nuno Mendes ya yang menjadi eksekutor, dan terlihat tadi memang Ronaldo sudah melakukan ancang-ancang ya. Ya, seperti yang akhirnya menipu kiper dari Uzbekistan, dan Nuno Mendes menempatkan bola yang memang sangat-sangat kencang tadi, dan luar biasa ya kita lihat bagaimana Portugal terlihat memang sudah bangkit di pertandingan kali ini setelah hasil yang kurang mengesankan di melawan Kongo. Dan kali ini kita lihat sudah 2-0 dalam waktu 17 menit, dan rasa-rasanya memang akan ada gol lagi, Bung.
0: Wah, luar biasa ini nampaknya kesulitan dari tim Portugal sudah mulai terlihat di laga kedua ini melawan Uzbekistan. Kita akan nantikan seperti apakah kelanjutannya di sisa laga pada pertandingan malam hari ini. Begitu, Bung Tomo ya.
2: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat malam mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup K yang berlangsung dari Stadion Boston di Amerika Serikat antara Portugal melawan Uzbekistan. Skor sementara adalah 2-0 untuk Portugal di menit ke-18 pertandingan untuk malam hari ini. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Odijan Kamarobekov mencoba untuk memberikan umpan kepada sisi kiri pertahanan dari Portugal. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini terpatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Portugal. Namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal, Uzbekistan. Ada satu pemain yang terjatuh namun bola tetap bergulir dalam kotak penalti langsung. Sayang sekali Ganiev ya, bermain nomor punggung 19 tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil dalam kotak penalti. Bola kembali dikuasai oleh pemain Portugal. Kali ini ada Ruben Dias yang sudah melakukan flip trick ya sepertinya untuk menghalau pemain dari Uzbekistan, dan kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah Pedro Neto namun tidak berhasil diraih oleh Neto karena terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan dan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, pemain-pemain Uzbekistan masih menguasai bola. Ada satu pemain di sektor sebelah kiri yang sudah menerima bola kali ini adalah Azizan Ganiev, mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam umpan terobosan maksudnya kepada Sumuradov namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Portugal. Kali ini Portugal mencoba untuk membangun serangan. Nuno Mendes di sektor kiri pertahanan Portugal mengalirkan bola langsung yang dituju adalah Pedro Neto di sana di sektor kanan sayap kanan Portugal, namun sempat mengenai kaki dari pemain Uzbekistan yaitu Nazrulayev sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini pemain nomor punggung 13 Renato Veiga dari Portugal menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Ke tengah dia yang tujuh adalah Ronaldo, kali ini membawa bola melebar dia kepada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kembali lagi ke belakang, Nuno Mendes masih menguasai bola, mengecoh dua pemain Uzbekistan namun terjatuh dia saat mencoba melewati pemain nomor punggung 24 dari Uzbekistan yaitu Karimov sehingga menghasilkan pelanggaran dan juga tendangan bebas kali ini untuk Portugal di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Uzbekistan kali ini dekat dengan garis kotak penalti. Ada sekitar 3-4-5 pemain Portugal juga sudah berada di dalam kotak penalti. Di antaranya ada Ronaldo, kemudian juga ada Pedro Neto. Dan bola kali ini dihadapi oleh 3 pemain dari Portugal setidaknya. Menentukan siapa yang akan mengambil, ada Bruno Fernandes di situ. Kemudian ada Nuno Mendes dan juga ada satu pemain nomor punggung 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja kepada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal pemain-pemain Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari Uzbekistan. Tadi Paul Felix mencoba untuk mengumpan ke dalam kotak penalti namun yang dituju adalah Honeves namun tidak berhasil, masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini pertempuran di udara berlangsung namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Pelan tapi pasti pemain-pemain Portugal mencoba untuk membuka grendel atau pertahanan dari Uzbekistan. Kali ini umpan terobosan akan langsung dilakukan dalam kotak penalti namun mengenai pemain dari Uzbekistan tadi nomor punggung 5 Asurmatov. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Pemain nomor punggung 11 Joao Felix kerjasama dengan Bruno Fernandes, terjatuh Bruno Fernandes di dekat kotak penalti Uzbekistan setelah mencoba melewati kawalan dari pemain-pemain Uzbekistan. Sangat cerdik tadi Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor punggung 18 yakni Abdullayev dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal Bruno Fernandes ini di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun tidak berhasil. Uzbekistan kali ini mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Main nomor punggung 9 Kamarobekov tidak 14 ternyata Eldor Shomuradov ya. Dia tadi mencoba untuk melakukan sprint sambil membawa bola, namun tidak berhasil karena digagalkan oleh pemain Uzbek Portugal bernomor punggung 20 yaitu Ho Cancelo di sekitar lapangan tengah pertandingan. Dan bersama dengan itu wasit asal Maroko yaitu Jalal Jaid ini menghentikan sementara pertandingan karena memasuki hydration break di Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Jupri, selama 22 menit pertandingan ini, apa catatan Anda yang mungkin sudah Anda siapkan untuk pendengar kita untuk malam hari ini, Bung Jupri?
1: Ya, yang jelas kita lihat sangat-sangat baik ya penampilan dari Portugal. Bahkan Ronaldo sebelum tadi momen menciptakan gol, dia sebenarnya punya momen juga tadi. Ada satu umpan silang tadi yang dilepaskan oleh Nuno Mendes, tapi memang terlihat memang bolanya terlalu deras dan Ronaldo agak telat ya menyambut umpan tadi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kemudian serangan-serangan dilakukan dari sisi sayap itu memang benar-benar memang menjadi kekuatan dari kubu Portugal. Kita lihat bagaimana peran dari Nuno Mendes, kemudian juga Pedro Neto di sana dan juga João Félix akhirnya memang membuat mereka bisa menciptakan gol tadi di menit ke-6. Umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan oleh João Cancelo yang

0: tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
2: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
1: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sedikit warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Virgiantara.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini.

0: Selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di studio Pro3 ini sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zoo juga ya.
0: Zoo.
1: Akhirnya Zoo juga.
0: Sempat dikritik habis-habisan performanya. Kita flashback dulu ya, Bung Estu ya, tentang pertandingan
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh iya iya iya.
0: Oh sekarang ulang tahunnya.
1: Oh iya
0: iya. Iya, 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu. Enggak gol sama temannya. Akhirnya disikat juga sama Messi. Golnya nambah 2. 5 udah. Siap-siap aja nih kejar-mengejar antara striker-striker lain di negara-negara lain untuk sepatu emas. Yang ketinggalan Cristiano Ronaldo ngegolin. Gimana nih kalau sedikit kilas balik tadi pertampilan Portugal nih, Bung Estu?
1: Kalau saya yang lihat dari fenomena Messi, Messi ini jadi raja gol, raja dan ratu gol, karena dia mengungguli golnya Marta. Marta ini sepak bola cewek ya. Jadi kalau Marta 17, dia kan udah 18 nih. Berarti artinya semua Piala Dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya
0: terbanyak
1: golnya itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih,
0: 39 sekarang.
1: Makanya 40 lagi kan sangat kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak brace.
0: Itu dia.
1: Mbappe udah 16.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
0: Masih jauh.
1: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol, 6 Piala Dunia yang dia ikutin dia
0: selalu mencetak gol.
1: Itu jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Jus Fontaine, saya lupa 1954 atau berapa ya dia 54 kalau enggak 54 58 ya. Top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Jus Fontaine ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018. Yeah. Artinya 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada berapa itu? 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
0: 5.
1: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan seharusnya bisa. Seharusnya ya.
0: Kalau dipanjang nih 2026 ya pertandingannya kali ya, ini ya.
1: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. 3 terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
0: Iya.
1: 6 kalau 1-1-1.
0: Iya, lumayan ya. Itu udah tembus dah tuh ya.
1: Iya. Itu sudah berarti sudah 11 kan. Nah, artinya apakah Jus Fontaine itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini, kan terbanyak nih sebelumnya kan enggak sebanyak ini pesertanya. Jadi sebenarnya pemain sekarang diuntungkan oleh jumlah pertandingan
0: banyak.
1: Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
0: ini enggak imbang, enggak apple to apple gitu ya.
1: Tapi mampukah dia menyamakan Jus Fontaine? Jus Fontaine pertandingan enggak banyak tapi 13 gol loh.
0: Nah, itu dia. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya kuatrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal.
1: Iya.
0: Aturan banyak sekali gol yang tercipta tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
1: Ya,
0: lawan Kongo.
1: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol kan gitu. Brazil walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum melihat Brazilnya banget, tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
0: Okay, baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana. Tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi. Iya, halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat pagi, dini hari.
0: Iya, Pak Sarwi. Gimana nih?
2: Olahraga.
0: Jaya, iya. Silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
0: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Iya, 2-0 ini.
0: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga. Waduh, banyak banget nih. Dari Jawa Timur, Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Pagi.
0: Halo, pagi Pak Toto.
3: Pagi.
0: Iya.
3: Pagi Pak Fajar.
0: Pagi. Gimana nih Pak Toto?
3: Ya, kalau saya 3 untuk Inggris.
0: Harry Kane ngegolin nggak kira-kira nih?
3: Harry Kane memasakkan 2.
0: Os. Oke, baik. Makasih Pak Toto.
3: Terima kasih. Yo. Terima
0: kasih. Oke, kita masuki analisis jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana.
1: Yes.
0: Inggris, mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice, dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini, saya tahunya tahun 2010 itu Prince Boateng. Udah,
1: oh.
0: Setelah itu yang sekarang ini nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua itu di ujung banget. Tapi dari performa putaran pertama itu gimana nih dari Ghana ini,
1: Bung? Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini nggak turnamen ini nggak bisa tampil karena cederanya.
0: Cukup parah ya.
1: Sebenarnya udah pemulihan, recovery, tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan mendaftar.
0: Posisi Muhammad Kudus itu di midfield.
1: Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi playmaker. Dia ini pemain
0: serba bisa lah ya.
1: Ya, dianggap beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Skueros di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Muhammad Kudus.
0: Iya.
1: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris. Jadi
0: yang di Arsenal tuh siapa ya? Oh ini Partey.
1: Partey. Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Antonio Semenyo, City kan?
0: Iya.
1: Lalu ada penyerang Coventry Brandon Thomas Asante sama gelandangnya Leicester Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter.
0: Starter ya.
1: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Mohamed Kudus. Mohamed Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah buat teman-temannya. Itu
0: salah satu pemain kunci berarti ya, kalau gitu.
1: Cukup kunci sebenarnya Mohamed Kudus ini. Jadi kayak makanya saya tadi bilang kalau Skueros ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan skuad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
0: Iya.
1: Mungkin kreatornya agak berkurang. Nah, di Piala Dunia ini masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi okay. Di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainin Thomas Partey kan. Thomas Partey kan visanya nggak keluar.
0: Oh,
1: kan main di Kanada. Jadi dia nggak bisa keluar. Kapan pertandingan pertama itu Thomas Partey?
0: Tapi malam ini
1: bisa.
0: Oh, bisa. Oke.
1: Okay. Karena malam ini dia main di Amerika. Jadi ketika main di Kanada ada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di Inggris di beberapa tahun yang lalu, terus dia nggak visanya nggak keluar.
0: Oke, baik. Kita tahan dulu, ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus. Pagi Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
4: Selamat pagi Bapak narasumber.
0: Dengan Bung Estu.
4: Oke, selamat pagi.
0: Halo Pak Mus.
4: Iya. Teman-teman semuanya selamat pagi.
0: Iya. Gimana nih Pak Mus, jagoin siapa?
4: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
0: Oke, baik Pak Mus, makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
5: Ya, belum belajar
0: iya.
5: Olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Andi.
5: Ya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana gitu.
0: Iya, amin.
5: Tapi ya yang perlu dihadirkan juga ya untuk timnas Inggris, karena beberapa pemain Ghana ini ada 5 ini pemainnya bermain di Liga Inggris gitu ya.
0: Iya.
5: Seperti Abdul Fatawu ini yang main di Leicester City, maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyo ini yang bermain di Manchester City itu. Nah ini yang perlu diwaspadai.
0: Okay.
5: Di belakang Inggris, Bung Pajak.
0: Oh.
5: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
0: Oh, skornya berimbang justru?
5: Iya.
0: Oh, aduh. Ya. Seri gitu maksudnya, hasilnya
5: betul.
0: Kacamata. Waduh, keren. Baik, terima kasih Pak Andi.
5: Kacamata juga, bisa 1-1, bisa
0: 0-0.
5: Ya, pokoknya berimbang gitu.
0: Berimbang, oke Pak Andi, makasih. Wah, menarik nih, apakah akan terjadi laga imbang lagi, seri ya, 0-0 ataupun 1-1 ataupun skornya berapapun itu. Apa Arjuna di Makassar, sebelum saya ke Bung Estu. Pak Arjuna, halo. Pagi, Pak Arjuna.
6: Halo, selamat pagi Bung.
0: Pagi, silakan Pak Arjuna. Ya, gimana nih kalau Pak Arjuna?
6: Ya, saya pilih Inggris ini.
0: Oh, oke.
6: Okay. Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
0: Oh, siap. Makasih.
6: Tapi Portugal melewati prediksi.
0: Prediksi berapa kalau tadi?
6: 3-0
0: ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga satu nih. Oke, okay, makasih Pak Arjuna. Yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil, kok Luke Shaw nggak dipanggil, kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih gitu ya? Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
1: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimain dari awal, terus Jet Spence dimainin dari awal, Nico Aureli
0: di Kroasia itu kirinya siapa?
1: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
0: Oh, Modric. Oh iya.
1: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah, cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah, atau hamstringnya bermasalah lah.
0: Oh iya.
1: Karena memang sebenarnya
0: kira-kira masuk angin enggak ya?
1: Karena sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal, Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
0: Okay.
1: Sempat bermasalah dengan kebugaran.
0: Kebugarannya.
1: Tapi kalau Declan Rice sudah oke dan bisa dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilkan banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan
0: Declan Rice
1: ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih, dalam artian dijaga dalam kondisi harus tetap fit, bugar segala
0: macam,
1: karena
0: ya,
1: salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial, kan di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia memcadangkan Nick Aureli, terus apa namanya?
0: Oh banyak, Marcus Rashford belum turun, lalu juga ada Henderson, ada
1: apa namanya yang di Guehi dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnston gitu kan?
0: Oh ya Johnston ya, dicadangkan.
1: Tapi Anthony Gordon tetap ya dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh nggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana, Ghana justru belakang empat belakangnya tetap, tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegulin kemarin si satu-satunya gol ke gawang Panat tetap dimainin di depan. Komposisinya tambah ada Inaki William.
0: Oke, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
7: Selamat pagi, pagi. Abangku.
0: Pagi.
7: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
0: Wah,
7: di
0: sudah depan? Dong, sudah aman.
7: Bagus itu kalau sudah ada air kopi kita bisa nonton bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
7: Saya punya prediksi kalau Pak ini saya punya prediksi ini jarang-jarang betul masuk. Saya mudah-mudahan ini masuk ini. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul.
0: Oke.
7: Mantap ya mbak. Oke, prediksi kalau bisa 3-1 aja deh.
0: Untuk?
7: Prancis 3.
0: Prancis. Inggris, Inggris.
7: Iya, Inggris.
0: Inggris sama 3, Ghana 1 ya.
7: Oke, Bang.
0: Oke, makasih.
7: Minum kopinya, Bang.
0: Makasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
1: Iya, kalau ada yang di situ ditampilkan 4-5-1 tapi sebenarnya kan mereka kalau di nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
0: Oh, 4-3-3.
1: 3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi lini belakang mereka tidak berubah. Itu mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan karena dia kan memang selama ini jadi andalan jadi jangkar gitu ya. Jadi andalan di lini bertahan dari Ghana dan kemarin tidak ada gitu dan mungkin yang membedakan itu dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Thomas Partey pernah di Inggris gitu, jadi karakter-karakter pemainan tim Inggris kan dia pasti
0: tahu ya, lebih kenal.
1: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
0: Oh iya.
1: Di Inggris sekarang gitu.
0: Oke, nah kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2026 berita yang paling santer itu di sepatu satunya dihilang tuh dirampok tuh ya. Sian banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama yang dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel, tapi Roy Keane nih nggak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu apa pujian lebih banyak, tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yeah, yang juga mungkin unggulan juga di grup ini, Bung. Apakah ini sebuah hal yang memang harus diapresiasi juga ataupun diberikan kredit bagi manajer Thomas Tuchel ini?
1: Kalau khusus Roy Keane itu memang harus beda.
0: Oh gitu, emang seperti itu ya.
1: Michael Carrick pun kena juga.
0: Oh iya, Manchester United ya.
1: Iya, jadi kalau saya menurut saya sih ya yang wajar lah pro dan kontra. Tapi yang pasti dari 11 pertandingan terakhir ini mereka hanya kalah sekali di bawah seorang Thomas Tuchel gitu. Dan yang pasti ketika lawan tim-tim dari Afrika di Piala Dunia, Inggris ini rekornya bagus gitu dan menurut saya ini jadi pegangan mereka walaupun kalau skor juga cyber ya. Jadi kita lawan Tri Lion. Oke, okay. Mereka punya 3 lion. Kita yeah, ada 300 ribu atau 300 ekor lion di
0: habis di Ghana.
1: Ghana gitu. Dia cyber-nya kayak gitu gitu. Kalau saya tahu lah kan sebenarnya adalah deputinya Sir Alex ya. Cukup lama deputinya sebelum ke Iran segala macam.
0: Iya, yeah, Ghana juga mungkin tahun 2010 skuadnya berbeda tapi performanya ketika tahun 2010 Piala Dunia itu impresif banget. Sayangnya harus kalah adu penalti ya. sama Suarez dan teman-teman ketika itu.
1: Iya, yang pasti kan kalau kedua tim ini bertemu kan terakhir 2011 ya.
0: Oh, 2011.
1: Itu 1-1 waktu itu, dan udah enggak, menurut saya kalau ngomongin head to head enggak relevan karena pemain berganti ya, pemain berbeda gitu.
0: Iya.
1: Jauh berbeda gitu. Dan malam ini Jude Bellingham ini menjadi pemain termuda Inggris yang sudah main di 50 caps.
0: Wah, nah,
1: dia pemain termuda Inggris yang sudah main 50 cap, dan ini adalah penampilan ke-50 seorang Jude Bellingham.
0: Oh, keren. Nah, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan pagi hari ini di Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Ghana. Kalau dari prediksinya babak pertama ini ada gol enggak nih, Bung?
1: Prediksi overall saya 2-0 sih.
0: Untuk
1: Inggris.
0: Aduh. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kalau ngomongin Inggris enggak objektif saya kan. Karena dari dulu setiap Piala Dunia Inggris aja, mau baik mau buruk penampilannya ya udah Inggris aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya, ada kejutan, seenggaknya Harry Kane ikut nimbrung meramaikan top scorer Piala Dunia kali ini ya. Baik, kita langsung saja menuju ke Bung Rosian dan juga Bung Joko, karena dua tim sudah masuk ke lapangan hijau. Untuk kita akan dengarkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan pada pagi hari ini.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Ghana.
9: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan melakukan reportase terkait dengan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Ghana. Kali ini Timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel telah menurunkan 11 pemainnya pada pertandingan yang akan berlangsung di Boston Stadium. Untuk penjaga gawang atau kiper dipercayakan kepada Jordan Pickford nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain belakang ada Ezri Konsa nomor punggung 2. Kemudian juga ada Mark Guehi nomor punggung 6. Kemudian bek kanan ada Rhys James, pemain Chelsea nomor punggung 24. Kemudian ada bek kiri Jude Spence nomor punggung 25 yang bermain di Tottenham Hotspur. Kemudian untuk gelandang tengah ada Elliot Anderson nomor punggung 8 dan juga Declan Rice. Kemudian akan didukung oleh dua sayap yaitu Anthony Gordon nomor punggung 18 dan juga Noni Madueke. Kemudian ada nomor punggung 10 Jude Bellingham yang akan bermain sebagai second striker dan ujung tombak sekaligus kapten utama Timnas Inggris pada malam hari ini adalah Harry Kane. Kemudian untuk Timnas Ghana mempercayakan Benjamin Asare di mister gawang. Kemudian ada Jonas Adjete dan Gideon Mensah di duet jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan ada Jerome Opoku nomor punggung 18 dan bek kiri ada Marvin Senaya nomor punggung 26. Untuk gelandang ada Thomas Partey nomor punggung 5 dan Caleb Yerenki nomor punggung 3. Kemudian ada sayap Kwasi Sibo nomor punggung 8 dan juga Antoine Semenyo nomor punggung 11. Kemudian ada Inaki Williams yang akan bermain sebagai second striker dan Jordan Ayu nomor punggung 9 kapten dan sekaligus striker utama pada pagi hari ini. Dan wasit untuk pertandingan hari ini akan dipimpin oleh Said Martinez asal Honduras. Dan untuk selanjutnya reportase akan dilaporkan langsung oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
10: Ya, saudara pendengar, kick-off babak pertama tadi.

0: ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa yang saat ini sudah standby di YouTube channel RRI Madiun. Saya Madarisus, senang sekali menyapa Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini selepas Anda menyimak siaran bola ya melawan antara Ghana melawan Inggris yang skornya pagi ini dirasa oleh pendengar dan juga pemirsa tadi yang menonton menantang ya, karena tidak ada skor yang dicetak, yaitu 0-0. Tapi kita pagi ini akan mencetak sebuah pengalaman pendengar dengan bagaimana sebetulnya kita bisa memanjatkan doa tetapi dengan aksi yang betul-betul nyata, tidak hanya sekedar panjatan doa saja tetapi juga dengan realisasi yang baik setiap harinya yang harus kita lakukan seperti apa. Oleh karena itu pagi ini narasumber kita Ustadz Haji Kusnan MAG akan membersamai kita semuanya yang saat ini beliaunya sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum Ustadz Kusnan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Ustadz. Pagi ini nonton bola juga gak Ustadz ya?
2: Iya, tipis-tipis ya.
1: Tipis-tipis ya. Ustadz, pagi ini temanya adalah antara doa dan aksi nyata yang tentunya juga kalau pemain bola aksi nyatanya menendang bola Ustadz. Tapi sebagai umat muslim untuk doa yang dipanjatkan sebetulnya aksi nyatanya seperti apa? Monggo disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa Ustadz.
2: Baik, makasih Mbak Madah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim. Al-Wahhabi alladhi amara bitu'ai wa'ata bil ijabah wa amara bil amali wa wa'ata bil jaza. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khairi min da'a ilallahi wa amala bitu'atih. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dalam bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Hijriah. Tentu ini satu hal yang luar biasa bagi kita karena tidak semua orang dipertemukan dengan bulan Muharram di tahun ini. Syukur kita, mari kita ikrarkan bersama dengan bacaan tahmid hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tema kita pada saat ini tentu di momen pertandingan Piala Dunia. Kalau pertandingan bola barangkali memang harapannya pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Atau skornya paling tidak kemudian ada yang unggul, ada yang tidak begitu. Nah, sebenarnya agama kita juga mengajarkan sebuah perjuangan, pertandingan juga berfastabiqul khairat gitu. Kita berlomba untuk kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan inilah yang kemudian akan menjadi investasi kita, akan menjadi kemenangan kita untuk hari esok ya, tentu untuk hari yang lebih panjang. Karena itu ketika kita masuki bulan Hijriah ini, tentu banyak di antara kita memperbanyak doa, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, berzikir bersama, memohon keberkahan, keselamatan, kesuksesan, dan seterusnya, yang tentu semua ini bagus dan sangat dianjurkan. Tapi juga pertanyaan pentingnya adalah, apakah doa saja cukup tanpa perubahan perilaku dan tindakan yang nyata? Ini tentu persoalan yang harus kita renungkan bersama bagi diri kita dan bagi kita semuanya. Nah, Muharram antara doa dan aksi nyata ini tentu Islam mengajarkan keseimbangan sungguhnya antara memohon kepada Allah dan berikhtiar secara sungguh-sungguh, secara kita maksimal gitu. Dan yang perlu dibangun ketika doa itu adalah memang juga harus sebuah keyakinan. Karena itu ketika kemudian Muharram ini memberikan

0: menjadi bulan perubahan, maka Muharram bukan sekedar pergantian angka, pergantian tahun, tetapi tahun Hijrah yang lahir dari peristiwa Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu adalah sebagai simbol perubahan, Hijrah sebagai simbol peradaban. Nah, ini yang tentu menjadi spirit ya kita bersama, motivasi kita bersama dalam rangka kita untuk mengoptimalkan bagaimana di bulan Muharram ini. Allah dawu a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka kemudian mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin meraih sebuah kemenangan, ya maka sungguhnya kita harus ada ikhtiar yang maksimal, ada upaya yang kemudian diiringi doa dengan cara yang maksimal. Nah, tentu ayat ini menggambarkan ada perubahan itu membutuhkan keterlibatan ikhtiar kita, ikhtiar manusia. Ya, maka doa menjadi penting, tetapi perubahan tidak turun begitu saja tanpa ada ikhtiar, ada doa, ada usaha. Bahkan ulama kita, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah berikan nikmat atau perubahan itu sesuai dengan usaha manusia dalam memperbaiki diri dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini juga merupakan support motivasi bagi kita bersama, sejauh mana kita ini memperbaiki diri kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebaik itu Allah juga akan memberikan nikmat atau perubahan kepada diri kita. Barangkali analog yang paling sederhana adalah ketika misalnya seorang petani yang berdoa agar panennya melimpah, atau seorang pedagang agar juga memiliki penghasilan yang lebih. Nah, jika petani ingin panennya melimpah, tentu ya harus ada ikhtiar maksimal. Ketika dia kemudian tidak melakukan proses pengolahan tanahnya dengan baik, tidak menanam benih yang benar, kemudian tidak menyiram tanaman, tidak merawatnya, tidak memberikan pupuknya. Nah, apakah kemudian panen akan datang begitu saja? Tentu tidak. Jadi, ini contoh analog yang paling sederhana bahwa ternyata panen itu juga harus ada upaya agar kemudian kita menghasilkan yang maksimal sesuai dengan ya sunnatullahnya. Ya, karena ya tanaman kita ini tidak akan tumbuh subur kalau kemudian tidak dirawat. Nah, doa juga demikian, karena juga kita memohon misalkan ketika petani memohon hujan dari langit, maka aksi nyata kita adalah menanam benih di bumi dan dirawat. Keduanya harus berjalan bersama-sama, antara kita memohon doa agar diturunkan hujan dari langit, kemudian kita juga aksi nyata kita adalah dengan menanam benih di buminya Allah itu, dan ketika ditanam juga harus dirawat dengan baik. Keduanya tentu seiring sejalan. Nah, karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kekuatan doa dalam bulan Muharram ini juga menjadi sesuatu yang sangat penting, karena Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah juga sudah menyatakan bahwa bulan di antara bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dan Muharram di antaranya yang termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan dan memiliki keutamaan-keutamaan, ini juga harus kita upayakan dengan maksimal. Rasulullah menyampaikan juga bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Ini juga salah satu aksi nyata kita untuk memuliakan pada bulan Muharram ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa Muharram adalah momentum kita untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, dan doa merupakan bentuk penghambaan tertinggi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa mukhul ibadah, doa itu adalah intisarinya ibadah. Karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, mesti memang ini menjadi momen penting dan sekaligus kita melakukan apa kilas balik ya, kita melakukan apa merefresh kembali pergantian waktu, pergantian tahun ini menjadi sebuah momentum perubahan. Ya, saat kita memang berdoa itu menjadi sebagai seorang hamba harus mengakui bahwa diri kita ini adalah hamba yang lemah, mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tantangan kita di era transformasi, era digital, era teknologi ini yang seakan-akan semua ini bisa dilakukan oleh manusia, ya, apalagi di generasi-generasi yang kekinian, Gen Z ini lebih banyak berpikir rasional, kadang juga menafikan yang irasional, yang spiritual. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi tantangan kita memang saat ini seperti itu. Di balik sesuatu yang rasional ada unsur spiritual yang harus kita kuatkan. Nah, kalau muslimin rahimakumullah, seorang ulama juga Imam Nawawi menjelaskan bahwa Muharram adalah waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, karena memang kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga menjadi spirit bagi kita bersama untuk mengoptimalkan, ya, Imam Nawawi menjelaskan, menganjurkan, memperbanyak amal soleh. Nah, tentu bisa kita apa namanya analogkan yang sederhana, doa ini ibarat sebuah GPS ya dalam perjalanan kita. GPS itu akan menunjukkan arah mana yang kita pilih ya, yang kita inginkan gitu. Namun mobil ini tidak akan bergerak hanya dengan melihat GPS. Kita tetap harus menekan gasnya, mengendalikan kendaraan dengan baik. Nah, ini agar kemudian bisa sampai kepada tujuan. Nah, kalau doa adalah GPS-nya, mobil adalah kendaraannya untuk menuju kepada tujuan, maka dua-duanya juga harus dijalankan bersama-sama. Aksi nyatanya tentu menggerakkan kita menuju tujuan itu, atau kendaraan kita kita arahkan menuju tujuan yang kita tunjuk sesuai dengan GPS yang kemudian juga menjadi salah satu kompas dalam perjalanan kita. Doa tentu demikian juga apa namanya itu menjadi kompas kita juga, tujuan kita juga, ikhtiarnya adalah dengan aksi nyata yang kita lakukan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, aksi nyata sebagai bukti kesungguhan doa kita, tentu banyak orang berdoa ingin sehat. Banyak orang berdoa ingin rezekinya lancar. Ada yang berdoa ingin keluarganya baik, keluarganya harmonis, keluarganya bahagia, ingin sukses dan macam-macam. Tetapi belum tentu kemudian melakukan langkah nyata menuju harapan ini gitu. Jadi ketika setiap hari kita doa, iya itu harus gitu kan. Nah, maka Islam mengajarkan bahwa ikhtiar adalah bagian dari keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian Allah mengingatkan kepada kita, bekerjalah kalian, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian, itu juga menegaskan bahwa pentingnya kita kerja dan usaha. Nah, ini menjadi motivasi kita bersama bahwa dalam rangka kita berikhtiar ini menjadi motif, menjadi apa namanya usaha bersama-sama yang harus kita lakukan sehingga apa yang kita ciptakan ini benar-benar terwujud dan kemudian ada nuansa spiritualnya. Ini yang paling mendasar juga. Kalau kita ingat juga bahwa Hijrah Rasulullah itu selain kemudian memang ingin berusaha untuk mensiarkan ekspansi dakwahnya, sesungguhnya adalah misi ketauhidan, misi kesosial kemasyarakatannya, misi dakwahnya juga akan dilakukan di sana begitu. Nah, ini juga yang tentu harus kita transfer kepada kondisi kekinian kita, hijrah kita. Kita melakukan perubahan, spirit perubahan itu, kemudian sebagaimana Rasulullah juga melakukan perubahan-perubahan aksi-aksi nyata pada waktu itu. Suatu ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, apakah untaku akan aku lepaskan lalu aku bertawakal, wahai Rasulullah, atau aku ikat lalu bertawakal? Maka jawab Rasulullah, ikatlah terlebih dahulu, kemudian bertawakallah. Nah, ini tentu menjadikan motivasi kita bersama, kita berdoa dulu baru bertawakal. Ya, Rasulullah menjawabnya, ikatlah lebih dahulu, baru kemudian kamu bertawakal. Ini prinsip Islam yang tentu harus kita yakini. Tawakal bukan pasrah tanpa usaha, tapi tawakal adalah menyerahkan hasil setelah ada usaha yang maksimal. Nah, ini tentu motivasi atau support semangat kita ya untuk selalu kita ini melakukan doa, melakukan ikhtiar maksimal, dan kemudian baru kita bertawakal kepada Allah, kita serahkan doa dan ikhtiar usaha kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling mendasar sungguhnya untuk menguatkan ketauhidan, menguatkan itikad kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang ulama Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa tawakal itu bukan meninggalkan sebab-sebab duniawi, tetapi menggunakan sebab yang tersedia sambil bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Kalau kemudian misalkan ada siswa atau mahasiswa yang ingin lulus ujiannya, ia berdoa semalam suntuk, kemudian maka yang terjadi adalah kalau tidak pernah belajar, ya kemudian gagal. Doanya semalam suntuk, tapi juga semalam suntuk juga tidak, dia tidak belajar. Tentu juga tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan atau ujiannya. Nah, sebaliknya mahasiswa yang belajar sungguh-sungguh lalu berdoa, jadi ini memiliki dua kekuatan sekaligus, kekuatan usaha dan kekuatan spiritual. Ini juga yang tentu menjadi motivasi kita dalam rangka menseimbangkan antara usaha dan doa itu. Kemudian kita tentu perlu mengetahui bentuk-bentuk aksi nyata di bulan Muharram ini. Apa yang bisa kita lakukan, aksi nyata kita, agar kemudian ini sejalan seiring dengan misi besarnya melakukan perubahan, melakukan ada keseimbangan. Maka di antaranya bisa kita lakukan adalah pertama, muhasabah diri kita, menghitung kembali perjalanan hidup kita selama setahun, kita mencas kembali ya. Kalau kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Tidak hanya besok, tetapi hari esok dalam arti hari akhirat. Lah, ini yang perlu banyak kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ini nanti akan berdampak kepada kehidupan akhirat. Maka sesungguhnya kita ini sedang melakukan, ya, kalau sekarang ada CCTV, ada alat perekam semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kejadian, maka sesungguhnya Allah juga ada sudah pasang CCTV yang sangat-sangat canggih dibanding sekarang yang ada. Kalau CCTV yang sekarang ketika misalnya listriknya mati, mungkin juga akan putus ya rekamannya atau pantauannya, monitor mesin monitoringnya. Tapi kalau sisi Allah tidak akan pernah ada mati listrik, tidak akan pernah ada yang putus gitu. Semua ini akan terekam. Lah inilah saatnya ya Muharram kita tentu membuat apa namanya rekaman-rekaman video atau CV yang baik yang kemudian nanti akan bisa kita lihat secara nyata di hari esok, di hari akhirat. Kalau kita ingat itu, insya Allah kita tidak akan membuat kemaksiatan, kita tidak akan berbuat hal-hal yang mungkar yang tidak direstui dari izinkan oleh syariat ajaran agama. Ini menjadi spirit yang mendasar kalau kemudian kita ini ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Karena itu analogi yang sederhana adalah seperti pengemudi yang sesekali melihat spion untuk mengevaluasi perjalanan agar kemudian tidak salah arah. Orang melihat spion itu ya sekejap atau sebentar saja, ya sekedar melihat ke belakang, menengok ke belakang, bukan lama-lama begitu. Tapi kalau lama malah bahaya, nanti malah hilang kendali, tidak sesuai dengan arah dan tujuannya. Nah, yang kedua, Rasulullah, kita memperbaiki ibadah kita. Jadi setelah kita muhasabah, kita memperbaiki ibadah kita, ya salat kita, bacaan tilawah kita, ya puasa sunnah kita, mungkin juga bisa kita lakukan untuk peningkatan memperbaiki ibadah. Itu bagian dari amal nyata yang kita lakukan. Ibadah itu merupakan chargernya ruhani kita. Jika ponsel ini perlu diisi ulang setiap hari, maka hati yang lebih membutuhkan energi dari ibadah itu, ini juga akan menjadi cas yang sangat bermakna ibadah kita untuk kepentingan rohani kita. Ketika saat ini barangkali banyak orang yang mengalami kekeringan spiritual, kekeringan rohaninya, maka sebenarnya doa, bacaan-bacaan tilawah kita, bacaan-bacaan doa kita, ini akan menjadi cas yang sangat bermanfaat untuk rohani kita. Kemudian tidak kalah penting, tentu sungguhnya adalah memperbaiki hubungan sosial kita. Bulan Muharram ini juga kita dianjurkan untuk berpeduli, ya, ada kegiatan banyak sosial kita di masyarakat pada bulan Muharram ini, ada yang peduli fakir miskin, anak yatim, ya saling berbagi, saling apa namanya berempati. Ini satu ibadah sosial yang juga dianjurkan, karena Rasulullah dawuh khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini ibaratnya adalah lilin yang menyala itu tidak akan kehilangan cahayanya ketika menyalakan lilin yang lain. Nah, ini jadi sama-sama bercahaya. Membantu orang lain tidak mengurangi kemuliaan kita, tapi justru akan menambah kemuliaan kita. Nah, di samping itu, kita perlu menyusun target-target perubahan yang aksi nyata yang kita lakukan. Di antaranya memang kita harus memiliki arah yang jelas. Jadi hijrah kita, apa kira-kira yang perlu kita lakukan perubahan atau kita lakukan untuk beranjak lebih baik. Misalnya memperbaiki diri kita, memperbaiki karakter kita, akhlak kita, semangat kita, cita-cita kita. Ya, kita menghindari hal-hal yang maksiat, yang tidak bermanfaat, meningkatkan kualitas atas kerja kita, kemudian juga secara internal, sesungguhnya kita akan kembali kepada keluarga, bagaimana dengan keluarga kita, dan seterusnya. Ini tentu adalah ikhtiar kita untuk memperbaiki diri dan keluarga, lingkungan, dan seterusnya. Kapal tanpa tujuan akan terombang-ambing oleh ombak. Hidup tanpa target akan mudah terseret oleh keadaan. Karena itu Muharram, ini momennya kita untuk menentukan target-target kehidupan kita, kira-kira yang perlu dicas yang mana, dan menyatukan doa dan aksi menjadi kebutuhan bersama. Karena itu doa dan aksi nyata bukan dua hal yang dipertentangkan, tetapi keduanya adalah pasangan yang tidak boleh dipisahkan. Doa tanpa usaha dapat menjadi angan-angan, usaha tanpa doa dapat melahirkan kesombongan. Karena itu, Masyarakat Muslim Rahimahumullah, tentu kita akan menyeimbangkan kedua-duanya, bisa seiring sejalan dan akan sesuai dengan tujuan kita bersama. Mungkin itu Mbak
1: Ya.
0: Madah, pengantar kita pada pagi hari ini.
1: Baik. Tentu dalam sebuah kehidupan yang namanya keseimbangan ini tidak banyak orang yang bisa mengeksekusinya dengan tepat, Ustaz. Kadang-kadang doanya sudah runtut, sudah dicatat sedemikian rupa, tetapi ketika melakukan sebuah aksinya ada sebuah apa ya, sesuatu hal yang mengganjal di sana antara keikhlasan, antara kesibukan yang akhirnya justru tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi ya, tidak seimbang begitu. Tapi nanti kita akan kupas satu persatu. Ustaz, nampaknya juga pendengar dan juga pemirsa sudah menyampaikan beberapa pertanyaan pada line interaktif kami. Nanti kita akan coba respon satu persatu. Tapi kita simak dulu yang satu ini untuk pendengar dan juga pemirsa, tetap di Mutiara Pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
2: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
3: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
4: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
5: Baik pendengar dan juga pemirsa, kami coba respon pertanyaan Anda yang sudah masuk di Mutiara Pagi hari ini ya. Yang pertama dari Bu Yayu di Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang terhormat Pak Ustadz Haji Gusnan dan Mbak Mada. Semoga saya selalu mau tanya, apakah orang yang tidak ibadah, apakah doanya juga dikabulkan Pak Ustadz? Dan kadang sudah berdoa dan bekerja, rizkinya relatif saja. Itu kurang apanya Pak Ustadz? Kayaknya begitu. Monggo Ustadz.
6: Iya, makasih Pak Yayu. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan, ya. Jadi anak yang paling mudah begini, orang tua dan anak gitu ya, ketika anaknya meminta sesuatu, tentu harapannya adalah anaknya ini anak yang baik gitu, nurut ya, berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Nah kita sebagai hamba juga begitu, tugas kita adalah mengabdi ya. Allahumma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ibadah adalah merupakan satu kewajiban. Nah, ketika kita tidak melakukan kewajiban, kemudian kita meminta sesuatu, dan maka ada sesuatu yang janggal gitu. Ada sesuatu yang tidak connect, tidak sambung, kan? Nah, ini yang kalau tadi berat anak dan orang tua itu kan mudahnya begitu. Kamu enggak nurut aku sih. Kok tiba-tiba kamu minta uang, tiba-tiba kamu minta fasilitas macam-macam. Ya tentu kan orang tua akan berpikir seperti itu. Allah tentu tidak sesederhana itu ya. Ya karena Allah juga Maha Rahman Rahim. Tetapi ini tentu menjadi spirit bagi kita bahwa kalau kita ingin doanya ini dikabulkan, maka juga kita harus mengukur seberapa baik kita ini berbuat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dan seterusnya. Tentu spiritnya di sana, Pak Ayu. Jadi bukan kemudian kita ini minta sementara kita melanggar aturannya Allah. Kita menabrak kemungkaran, kemaksiatan, atau kita melanggar aturan-aturan, ajaran-ajaran agama. Kita tentu ini tidak balance, ya tidak seimbang. Nah, dan itu yang juga akan menjadi penghalang doa kita. Itu yang pertama mungkin Mbak Ahmad. Okay. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana sudah usaha maksimal, tapi masih begini-begini saja gitu. Inilah pentingnya kita ini melakukan ihtisab, kita melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri. Karena setelah suatu diusahakan itu tentu memang perintahnya kita bertawakal kepada Allah. Contoh begini, kalau kita ingin atau kita punya usaha gitu ya, tentu itu sudah melakukan perhitungan yang matang. Saya di musim kemarau 2026 ini akan berusaha jualan teh poci misalkan, atau teh apapun lah, gitu, minuman lah gitu katakan ya. Nah, dengan harapan tentu kalkulasinya nanti begini, modal saya sedikit demikian, orang akan banyak yang beli dan seterusnya. Itu adalah rasional yang diperlukan atau pertimbangan-pertimbangan apa bisnis ya yang perlu dilakukan dan seterusnya. Ketika sudah pertimbangannya matang, modalnya sekian, nanti kita akan berjalan demikian, dan seterusnya, maka itu jangan lupa. Kemudian ini ada campur tangannya Allah. Rezeki kita ini ada di tangan Allah juga. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi rasionalis kita juga terbatas pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita maksud untuk ada keseimbangan. Nah, ketika kita sudah berusaha bla bla bla maksimal, tapi kok masih gini-gini aja? Allah yang paling tahu. Jadi kita ini lebih banyak menuntut kadang daripada kita ini memenuhi hak gitu ya, memenuhi kewajiban kita gitu ya. Hak kita memang meminta, tapi kewajiban kita juga harus beribadah. Yeah. Ini yang tentu harus diseimbangkan, sehingga kalau kita kalkulasi lagi bahwa iya sih mestinya Allah memberikan seperti ini kan ada maksud dan harap ada maksudnya begitu. Atau mungkin saya ini harus bersabar dulu, saya memang rezekinya Allah bertahap, step by step, dan seterusnya. Atau ada sesuatu yang kurang, atau bahkan ini kebaikan diberikan oleh Allah kepada kita. Ini yang perlu kita bangun, positive thinking kita, khusnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ikhtiar yang kita lakukan. Yeah. Tapi sekali lagi bahwa memang yang sering kita rasakan adalah kita ini kurang bersabar. Kira-kira gitu Mbak Masya.
5: Baik. Terima kasih ya Bu Yayu ya. Karena mungkin mindset dari masyarakat adalah ketika doa sungguh-sungguh itu pasti terkabul begitu Ustaz. Jadi harapannya tinggi ketika doanya mungkin masih belum terkabul, akhirnya pertanyaannya adalah sebenarnya doa yang paling tepat itu seperti apa sih supaya dikabulkan oleh Allah. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Ponorogo, Ustaz.
6: Iya. Di zaman saat ini tentu kita terbawa dengan arus global yang serba instan juga. Kayaknya begitu ya, kita butuh sesuatu datang. Dan faktanya sekarang begitu kan?
5: Nggih.
6: Mbak Mada juga mungkin malas lagi malas keluar sih. Udah GoFood aja kan gitu ya. Oh, yang kita inginkan datang kok gitu. Nah, ini juga tentu menjadikan salah satu pertimbangan kita bersama bahwa ketika kita melakukan usaha, kalau kita melakukan doa, ini yang pertama yang harus kita bangun adalah Allah dawah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan maka usahakan maksimal dengan sungguh-sungguh, baru kemudian kita bertawakal kepada Allah. Poinnya adalah di situ, apa kita kena sudah berusaha maksimal, kemudian kita baru tawakal kepada Allah atau belum? Ya, baru kita serahkan kepada Allah atau belum, itu yang barangkali memang perlu kita evaluasi diri kita ada di situ, sehingga kemudian ya menyadari kepada diri kita. Jadi ibaratnya beginilah, katakan misalkan kita ingin atau anak ada orang yang ingin kuliah tapi menunda pendaftaran, ya, ingin hijrah tapi terus menunggu waktu yang sempurna, ingin berdakwah tapi takut memulai dan sebagainya. Ada kita ketakutan di sini. Nah, kalau pertanyaannya kemudian doa apa yang kemudian cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya kita ini kadang-kadang mindset kita ya itu ya karena kita diperintah berdoa, kita berdoa gitu kan. Tapi sekali bahwa kita tidak boleh kemudian seakan-akan kita ini mendesain Allah gitu. Ya Allah untuk gini loh. Nah, seakan-akan Allah mengikuti kehendak kita, padahal Allah yang paling berkuasa. Itu yang harus kita sadarkan bersama bahwa kita ini diperintahkan untuk berdoa, untuk memohon. Sekali lagi, yang paling punya otoritas untuk mengabulkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling tahu kebutuhan kita sungguhnya. Nah, ini yang perlu menjadi poinnya di situ. Nah, yang sering terjadi adalah kita ini sungguhnya kalau melakukan kehidupan sesuai dengan kebutuhan, ini cukup kok. Ya, tetapi kita ini banyak keinginan. yeah. yang begitu banyak dikatakan keinginan kita. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu ini dicukupi segala kebutuhan kita ini tentu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan ikhtiar kita, sesuai yeah. dengan iya yang dikehendaki juga oleh Allah okay. Subhanahu wa taala.
5: Baik.
6: Mungkin itu, Mbak.
5: Nggih, okay, yang di 459198. Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mada.
5: Ya, monggo Pak Fauzi.
7: Maaf ya, tadi udah lagi kurang sehat badan karena selama ada mutiara pagi begadang, mutiara pagi melakukan begadang terus sampai pagi.
5: Nonton bola ya, sehat selalu ya Pak Fauzi.
7: Amin. Karena walaupun apa juga kewajiban sholat ya, sebagai tetap tidak pernah sudah terus mutiara pagi pun juga sama Bang Mada ya. Sekarang gara-gara mutiara pagi itu cari ilmu itu seperti itu diantar, jadi tidak mengganggu kewajiban saya baik sholat okay. maupun acara mutiara pagi walaupun ramai-ramai lagi ramai misalkan disimpan dulu
5: baik.
7: Ya. Jadi Pak maaf segitu waktu saya bertanyakan tentang ada akuan sholat tujuh bil ardi. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, mata manusia kan kerusakan tertuju kepada fisik atau alam. Sedangkan pengurusakan kerusakan non-fisik juga tidak sedikit ya Pak ya. Yang saya yang ingin rasakan dari kita semua bahwa apakah termasuk juga berbuat korupsi, berbuat penyelewengan, apalagi sekarang lagi ramai di media sosial masalah penyelewengan MBG, termasuk itu mungkin pengerusakan Pak di muka bumi. Mohon bersalah Bapak-Bapak, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Ustadz Kusnan, perihal pengerusakan di bumi ini pertanyaan dari Pak Fauzi, monggo.
6: Ya, itulah yang kemudian perlu dibangun Pak Fauzi, bahwa merawat bumi ini sesungguhnya perintah agama, perintah keyakinan, keimanan. Kalau kemudian merusaknya bertentangan dengan agama, bertentangan dengan negara, bertentangan dengan semuanya, tidak sesuai dengan sunnatullah. Ya, termasuk macam-macam pelanggaran kemaksiatan, kemungkaran, korupsi, macam-macam itu, iya termasuk pelanggaran juga, ya termasuk merusak, ya merusak amanah. Tentu kalau kemudian kaitannya dengan jabatan adalah amanah, tidak sesuai dengan amanah yang diembannya, tidak berintegritas, tidak jujur ya melaksanakan perintah, tidak maksimal. Nah, tentu itu jadi jelas bahwa kerusakan bumi ini adalah ada ulah tangan manusia. Nah, ini jelas tampak sekarang seperti itu. Ya, karena itu benar kalau kemudian kita ini tugasnya sesungguhnya kita kembalikan, kalau yang rusak adalah alam, kita kembalikan kepada misi awal Allah menciptakan alam ini adalah memberikan kewajiban kepada manusia sebagai khalifah untuk merawatnya di muka bumi, pemimpin di muka bumi ini untuk menjaganya, memakmurkannya, bukan untuk merusaknya. Ini perintah awalnya begitu. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Ya, kita bangun spirit-spirit ini gitu. Ayo, sekarang kan lagi ada gerakan-gerakan, ayo menanam, ayo tumbuh, ayo, dan seterusnya. Ini adalah gerakan spiritual dalam rangka untuk merawat bumi. Nah, inilah yang harus ditanamkan kepada siapapun, semua lapisan, baik dari atas sampai ke bawah, mulai percepat negara sampai di grassroots bawah. Ayo bersama-sama kita ada gerakan spiritual untuk menanam ini bagian dari ajaran agama.
5: Baik.
6: Kiranya itu, Mbak.
5: Terima kasih ya Pak Fauzi, pendengar dan juga pemirsa Ustadz Kusnan, karena waktu kita juga sangat terbatas pagi ini. Harapannya nanti di kemudian hari pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab bisa terespon ya oleh Ustadz Kusnan dengan tema yang lain. Ustadz, kita tutup hari ini dengan doa dan barokahnya dari Ustadz Kusnan, monggo.
6: Baik, pendengar RRI Madinah Madi Allah Subhanahu wa taala, Muharram bukan sekedar bulan untuk banyak harapan tetapi juga untuk memulai perubahan. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah Muharram ini untuk memperbanyak doa, berikhtiar, kita beribadah, berbagai akhlak, dan harapan kita bersama, mudah-mudahan hidup kita perpaduan antara langit yang kita ketuk dengan doa, bumi yang kita garap dengan ikhtiar. Semoga Allah menjadikan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, mengampuni dosa kita, melapangkan rezeki kita, serta seimbang membimbing langkah kita menuju ridhonya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al shahral muharram fatihata khairin lana wa wafiqna fihi lit-taubati as-sadiqi wal 'amali an-nafi wa hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, jadikan bulan Muharram ini sebagai pembuka kebaikan bagi kami. Ya Allah, berikan kami taufik untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh ya Allah, dan melakukan amal yang bermanfaat, serta tunjukkan kami ke jalan-jalan yang benar dan yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirrabbilalamin.
5: Terima kasih Ustadz Gusnan sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Sehat selalu, sampai berjumpa lagi Ustadz. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Pendengar dan juga pemirsa, Warta Pagi sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa tonton ulang siaran hari ini di official YouTube RRI Madiun.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kurang lebih total yang kita tangkap itu ada sekitar 250 kendaraan. Jadi kita sita, kita laksanakan secara tegas namun terukur untuk menimbulkan efek jera kepada pelajar. Kita laksanakan razia di waktu libur anak sekolah, karena disitulah waktu-waktu rawan terjadinya balap liar.
2: Prediksi dari BPD itu untuk pemetaan kekeringan, kita ada di 11 desa di 5 kecamatan sekabupaten yang turun dari tahun kemarin itu 23.
3: Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing atau kena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana sampai mengeluarkan ke manusia.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia. Madiun menghadirkan Warta Pagi dengan serangkaian informasi, diantaranya Satlantas Polres Ponorogo memasifkan kegiatan patroli untuk mencegah aksi balap liar, terutama saat libur sekolah. BPBD Kabupaten Ngawi memetakan 11 desa rawan kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar untuk mencegah penyakit rabies. Selain tiga topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun tim redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya Madaristu. Kami awali informasi pagi ini dari reporter kami Eka Wulan menyoal Satlantas Polres Ponorogo yang memasifkan kegiatan patroli untuk mencegah aksi balap liar terutama saat libur sekolah.
4: Satlantas Polres Ponorogo memasifkan kegiatan patroli untuk meminimalisasi pelanggaran lalu lintas sekaligus menekan aksi balap liar, apalagi 70% pelanggar didominasi pelajar. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewo Wisnu Setyakusuma mengatakan, setidaknya polisi menyita 250 kendaraan dalam aksi balap liar itu, 95%-nya kendaraan roda 2. Penindakan dilakukan sejak akhir Mei hingga Juni ini.
1: Kurang lebih total yang kita tangkap itu ada sekitar 250 kendaraan. Jadi kita sita hal tersebut, kita laksanakan secara tegas namun terukur untuk menimbulkan efek jera kepada pelajar. Kita laksanakan razia di waktu libur anak sekolah, karena disitulah waktu-waktu rawan terjadinya balap liar.
4: Para pelanggar tidak hanya berasal dari Ponorogo, melainkan beberapa di antaranya dari kabupaten tetangga seperti Magetan, Madiun, dan Wonogiri. AKP Dewa menjelaskan pihaknya kini mengencarkan kegiatan patroli terutama saat momentum libur sekolah. Sejumlah titik lokasi yang rawan digunakan aksi balap liar di antaranya Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Suramenggolo atau Jalan Baru, kawasan Alun-Alun, serta wilayah Babatan. AKP Dewa mengimbau masyarakat terutama pelajar tidak melakukan aksi balap liar karena membahayakan nyawa. Apalagi banyak dari mereka yang belum memiliki SIM, menggunakan kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis, serta tidak menggunakan helm. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: BPBD, sejumlah fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi siap difungsikan. Imam Malik melaporkan.
5: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi mencapai 87% lebih. Sekolah rakyat di Ngawi ditargetkan mulai dapat digunakan untuk masa orientasi siswa pada pertengahan Juli 2026. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ngawi M. Turnawan menyampaikan berdasarkan perkembangan terakhir, bangunan sekolah rakyat diperkirakan akan dapat difungsikan pada akhir Juni 2026. Sejumlah fasilitas sudah dapat ditempati mulai ruang kelas, asrama, dan fasilitas lain.
6: Fungsional diperkirakan pada tanggal akhir Juni sudah bisa fungsional, itu artinya bisa untuk ditempati mulai dari sekolah, ruang belajar, asrama, dapur, dan fasilitas lainnya. Jadi kalau di lingkungan sekolah rakyat itu memang hunian yang komprehensif, mulai dari sekolah, asrama, bagi calon, bagi siswa, bagi guru, ada asramanya, ada rusunnya, ada fasilitas umum mulai dari kantor dan masjid, tempat ibadah, terus yang lapangan nanti mungkin menyusul.
5: Turnawan menambahkan pengerjaan proyek sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi akan dipercepat. Hal ini karena akan memasuki masa orientasi siswa. Turnawan menyampaikan belanja kebutuhan material untuk sekolah rakyat telah terpenuhi 100%. Sekarang ini tinggal sejumlah pengerjaan finishing pada beberapa bagian. Turnawan melanjutkan proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat juga terus berjalan. Masing-masing jenjang memiliki kuota 3 rombongan belajar rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Namun untuk tahun pertama rekrutmen hanya untuk siswa kelas awal di masing-masing jenjang, meliputi kelas 1 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 1 SMA. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar dan pemirsa, BPBD Kabupaten Ngawi memetakan 11 desa rawan kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi memetakan sebanyak 11 desa rawan kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. 11 desa ini tersebar di 5 kecamatan berpotensi mengalami krisis air bersih. Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Pratoyo, menyampaikan jumlah desa yang terancam kekeringan tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025, terdapat 13 wilayah yang masuk kategori rawan kekeringan. Sedangkan tahun 2026, BPBD memetakan ada 11 desa rawan kekeringan pada musim kemarau.
2: Prediksi dari BPBD itu untuk pemetaan kekeringan, kita ada di 11 desa di 5 kecamatan. Sekabupatennya turun dari tahun kemarin itu 23, sekarang tinggal 11.
5: Menurut Partoyo, jumlah wilayah terdampak kekeringan menurun karena adanya berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan pemerintah daerah. Di antaranya melalui pembangunan jaringan pipanisasi saluran air di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Diketahui, berdasarkan pemetaan BPBD Kabupaten Ngawi, sedikitnya 3.735 jiwa dari 941 kepala keluarga KK di 11 desa berpotensi mengalami krisis air bersih selama musim kemarau tahun ini. Wilayah yang selama ini memiliki tingkat kerawanan kekeringan cukup tinggi berada di 5 kecamatan, antara lain Kecamatan Ngawi, Pitu, Sine, Beringin, dan Kaserman. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Kita bergeser ke Ponorogo. Pendengar, PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengajak masyarakat meminimalisasi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Berikut informasinya disampaikan Eka Wulan.
4: PLT Bupati Ponorogo Lis Diarita mengajak masyarakat meminimalisasi sampah, terutama penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kampanye Zero Sampah terus digaungkan untuk menggugah kesadaran masyarakat. Hal itu disampaikan Lis Diarita pada momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
7: Kita mengajak masyarakat, ayo memilah sampah dari rumah, sehingga nanti ada sampah dari plastik, ada sampah yang organik. Nah, dengan adanya gitu, nanti kan kita lebih gampang. Jadi harapan saya pada masyarakat, ayo sekarang kita hidup untuk lebih sehat lagi dan zero sampah.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo menyatakan pihaknya juga mengajak masyarakat melaksanakan gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gerakan tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan budaya kerja bakti, penanganan sampah, dan revitalisasi lingkungan.
8: Ini kita juga dalam keadaan darurat sampah. Oleh karena itu menjadi prioritas utama pengelolaan sampah baik hulu sampai hilir kita tangani. Oleh karena itu momentum ini mari kita gaungkan bersama semua komponen masyarakat, OPD dan lain-lain, supaya pengelolaan sampah itu bagus dari ujung tombaknya rumah tangga individu, itu penting.
4: Dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLH Ponorogo bersama PLT Bupati dan jajaran juga melakukan kurve atau kerja bakti di area Taman Wengker. Tidaknya itu juga ada kegiatan penanaman pohon serta pameran kerajinan tangan dan fashion show hasil daur ulang sampah. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sedaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT, salah satunya dengan membuka Pacitan Mini Job Fair. Angela Reska melaporkan.
9: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdagnaker Pacitan terus berupaya menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Selain membuka Mini Job Fair, Disdagnaker Pacitan juga mengelola akun media sosial khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdagnaker Pacitan, Supriyono, menjelaskan, sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan baik di Pacitan maupun dari luar Pacitan.
10: Ini yang kedua, kalau tidak ada event Mini Job Fair atau Job Fair, kita juga bekerja sama di media sosial. Jadi kita di media sosialnya di

0: bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
1: Sementara itu pendengar dan pemirsa, dalam event Pacitan Mini Job Fair Volume 2 di Sedaknaker Pacitan membuka lebih dari 300 lowongan pekerjaan.
0: Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sedaknaker Pacitan menggelar Pacitan Mini Job Fair Volume 2. Gelaran ini membuka lebih dari 300 lowongan pekerjaan dari 5 perusahaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Sedaknaker Pacitan, Supriyono, mengatakan Pacitan Mini Job Fair dilaksanakan selama 3 kali dalam setahun. Edisi pertama telah digelar pada bulan April kemarin, sedangkan untuk yang ketiga rencananya akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Ia menerangkan, secara teknis pelaksanaan, Pacitan Mini Job Fair yang pertama dan kedua relatif sama. Namun yang membedakan adalah perusahaan yang dihadirkan dalam gelaran tersebut.
2: Itu teknis pelaksanaannya, itu pelaksanaannya di Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan. Itu satu, tempatnya di dinas. Yang kedua, untuk perusahaan, untuk ikut kepesertaan perusahaan itu kita batasi hanya 5 perusahaan yang hadir. Terus nanti untuk calon pencari kerja hadir di dinas untuk bertemu dengan mungkin perusahaan yang dituju.
0: Supriyono menjelaskan, Pacitan Mini Job Fair merupakan salah satu upaya di Sedaknaker Pacitan untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka, TPT. Gelaran ini juga merupakan bentuk kerjasama di Sedaknaker Pacitan dengan berbagai perusahaan dari Pacitan maupun dari luar Pacitan untuk memberi peluang pekerjaan kepada para pencari kerja. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dari Pacitan kita bergeser ke Magetan, pendengar. Pemkab Magetan mulai menerapkan kebijakan labelisasi rumah keluarga penerima manfaat atau KPM Bantuan Sosial Bansos. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi penyaluran bansos, sekaligus memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang berhak. Melalui program tersebut, rumah penerima bantuan akan ditempeli stiker khusus yang menunjukkan status mereka sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial Magetan Elmi Kurniantro Widodo mengatakan labelisasi bukan sekedar penanda administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Labelisasi bertujuan mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, memperkuat pengawasan sosial, dan menjadi dasar evaluasi kelayakan penerima bansos. Program tersebut menyasar seluruh penerima bansos yang berasal dari program pemerintah pusat, mulai program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT atau Bantuan Sembako, hingga penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PBIJK. Dalam pelaksanaannya, pendengar dan pemirsa, Dinsos menggandeng berbagai pihak mulai pemerintah desa, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, hingga tokoh masyarakat setempat. Menurut Elmi, pemasangan stiker tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma atau perlakuan diskriminatif kepada penerima bantuan. Sebaliknya, kebijakan tersebut menjadi sarana untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran serta memudahkan proses evaluasi apabila ditemukan perubahan kondisi ekonomi penerima manfaat. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatatkan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melebihi target di 5 bulan pertama tahun 2026. Kita ikuti informasi selengkapnya dari reporter kami Aris Deka.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatatkan capaian positif dengan realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang berhasil melampaui target pencapaian berkala. Kepala KPPN Madiun Joko Mariono mengatakan, hingga periode Mei 2026 total realisasi belanja APBN dari seluruh mitra kerja KPPN Madiun telah menembus angka 47,2% atau setara dengan 4,1 triliun rupiah dari total pagu anggaran sebesar 8,7 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan persentase pada periode yang sama di tahun lalu, torehan ini menunjukkan adanya peningkatan performa. Meski secara

0: Nominal terjadi penurunan dari 4,47 triliun rupiah pada tahun lalu menjadi 4,1 triliun rupiah pada tahun ini. Lebih terperinci, Joko menjelaskan belanja APBN tersebut ditopang dari beberapa jenis belanja.
1: Nah, angka 47,20% ini berasal dari realisasi belanja pegawai sebesar 43,39% dan ini sudah di atas target Bapak Ibu sekalian ya, karena untuk triwulan 2 nanti target kita adalah 40%. Kemudian realisasi belanja barang sampai bulan Mei di angka 32,29. Dan kemudian untuk belanja modal alhamdulillah sudah di angka 50,18% sampai dengan bulan Mei. Dan ini sudah melampaui target juga ya, karena targetnya untuk belanja modal triwulan 2 atau semester 1 itu adalah 40%.
0: KPPN Madiun sendiri menaungi wilayah kerja yang tersebar di 5 daerah, meliputi Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo. Joko menyampaikan serapan realisasi belanja di tiap-tiap satuan kerja atau satker, kementerian negara maupun lembaga di wilayah tersebut berjalan cukup berimbang dan hampir merata satu sama lain. Dari data sebaran per wilayah hingga bulan Mei 2026, Joko menjelaskan sebanyak 35 satker yang berada di Kota Madiun mencatatkan realisasi tertinggi dengan angka 42,8%. Posisi ini diikuti oleh 35 satker di wilayah Kabupaten Madiun yang realisasinya telah mencapai 40,7%. Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Magetan yang memiliki 30 satker, realisasinya berada di angka 39,8%. Untuk Kabupaten Ngawi dengan 33 satker mencatatkan penyerapan sebesar 37,9%. Dan terakhir Kabupaten Ponorogo dengan total 28 satker menorehkan realisasi belanja sebesar 38,6%. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemekaran 5 desa di Kabupaten Ponorogo saat ini masih dalam tahap pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
3: Jumlah desa di Ponorogo akan bertambah 5 titik, yaitu 4 desa di wilayah Kecamatan Ngerayun serta 1 desa di wilayah Kecamatan Selahung. Kini rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembentukan desa itu tengah dibahas antara eksekutif dan legislatif. Pembentukan desa itu memiliki payung hukum masing-masing. Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, jika dulu ada 2 Raperda yang disiapkan, kini berdasarkan hasil harmonisasi yang dilakukan di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, disarankan menjadi 5 Raperda. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Ponorogo, Tony Sumarsono menuturkan, pemekaran desa itu kini tengah dibahas secara detail hingga Raperda itu ditandatangani dan disetujui oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Selanjutnya dikirim ke Kemendagri melalui Gubernur Jawa Timur.
4: Setelah itu nanti gubernur yang akan mengirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan proses desa. Tapi insya Allah target kita maksimal nanti 17 Desember selesai. Kalau kita tidak maksimal.
3: Tony menjelaskan pemekaran desa di wilayah Ngerayun dan Selahung Ponorogo itu sejatinya telah dirintis sejak 2024 lalu. Kelima desa itu masing-masing desa persiapan Argo Mulyo, pemekaran desa Selahung di Kecamatan Selahung. Berikutnya desa persiapan Pucak Mulyo, pemekaran desa Bausan Kidul di Kecamatan Ngerayun. Desa persiapan Galih, pemekaran desa Bausan Lor, Kecamatan Ngerayun. Kemudian desa persiapan Sambiganen, pemekaran desa Ngerayun, Kecamatan Ngerayun, serta desa persiapan Ngandel, pemekaran desa Cepoko di Kecamatan Ngerayun, Ponorogo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar untuk mencegah penyakit rabies. Berikut Aris Deka melaporkan selengkapnya.
0: Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anisa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitasnya sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
5: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya, belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing atau kena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di fasum, sekitar segitu.
0: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Madiun Umbul Square, Kabupaten Madiun menggelar tradisi suroan, yakni melalui agenda tahunan bertajuk Ruat Sengkolo Bumi Projo Nusantoro ing Bumi Umbul. Pengelola bersama komunitas budaya dan masyarakat setempat menggelar serangkaian ritual adat yang syarat nilai pelestarian budaya Jawa. Kegiatan yang berlangsung dalam momentum Muharram atau bulan suro tersebut diawali dengan prosesi ziarah religi dan pengambilan air suci di sejumlah makam leluhur Madiun Raya sejak 18 Juni lalu. Beberapa lokasi yang menjadi bagian dari ritual antara lain makam Kanjeng Ronggo Jumeno, Eyang Anom Besari Kuncen, Sewulan, hingga kawasan Gunung Wukir. Direktur Madiun Umbul Square, Agus Mahendra, mengatakan pelaksanaan tahun ini dibuat lebih sederhana, namun nilai filosofis dan kesakralan seluruh rangkaian tradisi tetap dipertahankan. Menjelang prosesi utama, kegiatan diawali dengan tasyakuran dan pagelaran seni tradisional berupa reog serta jaranan yang melibatkan paguyuban pelaku seni reog Madiun Raya. Puncak acara digelar dengan ritual penjamasan dan kirap lima pusaka yang selama ini menjadi bagian penting dalam tradisi suroan Dimus. Kelima pusaka tersebut yakni Nogo Bodro, Tombak Kiai Bromo Geni, Tombak Kiai Jangkung Wulung, Kiai Betok Giring, dan Andong Pamomong. Ketua Pangarso Para Hangesti Budaya Nusantara, Mbah Irsyad menjelaskan, selain prosesi jamasan pusaka, kegiatan juga diisi dengan ritual ruatan massal bagi masyarakat. Ritual tersebut dimaknai sebagai upaya membersihkan diri dari berbagai sengkolo atau kesulitan hidup, sekaligus memanjatkan harapan keselamatan dan keberkahan. Sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita untuk Anda. Satlantas Polres Ponorogo memasifkan kegiatan patroli untuk mencegah aksi balap liar, terutama saat libur sekolah. BPBD Kabupaten Ngawi memetakan 11 desa rawan kekeringan dan krisis air bersih pada musim kemarau. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar untuk mencegah penyakit rabies. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Buletin Warta Pagi edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan jangan lupa untuk selalu mengakses informasi terkini kami melalui laman resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madarisu, selamat pagi.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 24 Juni 1497, seorang penjelajah asal Italia, John Cabot, bersama awak kapalnya berhasil mendarat di kawasan Amerika bagian utara. Banyak yang berpendapat John Cabot mendarat di kawasan yang kini disebut dengan nama Newfoundland. Beliau bersama awak kapalnya menjadi kelompok kedua di Eropa yang berhasil mencapai daratan Amerika bagian utara setelah bangsa Viking.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: 99,7 program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Bersama kita semuanya pendengar Madiun pagi ini, kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu semangat juga ya, buat Anda yang pagi ini sudah mulai melakukan aktivitas pagi juga. Apakah juga Anda masih ngantuk? Karena mungkin ada beberapa dari Anda yang begadang, rela sekali ya tidak tidur semalam karena nonton pertandingan Piala Dunia yang pagi tadi baru saja terupdate antara Ghana dan juga Inggris ya, dengan skor 0-0 yang tentunya masih menjadi misteri bagaimana nanti sepak terjang Inggris dan juga Ghana di pertandingan Piala Dunia berikutnya, pendengar. Semoga hari Anda hari ini tetap lancar apapun aktivitasnya. Sebelum melanjutkan perjalanan atau mulai agenda berikutnya, kita harus simak dulu informasi cuaca hari ini, karena kabarnya kemarin teman-teman dari Surabaya mengupdate bahwa sempat banjir juga ya dan hujan. Padahal kita tinggal di wilayah yang sama di Jawa Timur, apakah juga hari ini akan ada pengaruh dari kota-kota yang lain dengan cuaca yang berbeda, dengan intensitas suhu yang juga fluktuatif, mendengar. Kami hadirkan info cuaca untuk Anda hari ini.
1: Info cuaca hari
2: ini. Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman ya, cuaca buruk.
3: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya.
4: Kemudian untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
1: Info cuaca hari ini.
0: Kalau pagi ini diperkirakan cerah, pendengar, dengan peluang terjadi hujan ringan ya untuk Jawa Timur. Kemudian siang sore hari diperkirakan cerah, kemudian malam hari juga diperkirakan cerah, sementara dini hari cerah berawan dengan suhu udara 8 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 43 sampai 100%. Sementara angin dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 05 hingga 37 km per jam. Yang tentunya pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di Kota Madiun dan sekitarnya masih dikatakan aman begitu ya, karena dominasi cuaca yang cerah berawan, meskipun juga pagi hingga siang hari nanti terjadi sedikit perbedaan cuaca yang cukup signifikan dengan kondisi yang cukup terik begitu siang hari, namun pada malam hari juga masih terasa dingin untuk beberapa wilayah, pendengar. Pastikan juga Anda bisa mengakses informasi di stamethipenjuanda.bmkg.go.id untuk akses informasi selengkapnya, pendengar. Apakah hari ini juga di wilayah Anda, baik di Kota Madiun dan sekitarnya, juga mengalami potensi cuaca yang sama? Namun kalau melihat dari data BMKG hari ini untuk Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan juga Pacitan masih terlihat sama ya, cerah dan juga cerah berawan. Semoga juga perjalanan pagi Anda hari ini yang juga masih merayakan momen liburan bersama putra-putri Anda, ketika Anda menuju ke tempat tujuan yang masih berkutat di wilayah Jawa Timur, semuanya dalam kondisi yang baik pastinya, begitu ya.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1, kalau belanja memang yang sering dicari tiap hari sekarang ini senangnya adalah sayuran ya. Karena Mada juga beberapa kali melihat di tempat belanja, ternyata ibu-ibu juga sedikit bercerita bahwa sekarang anggota keluarganya juga suka dengan yang namanya rebusan sayur. Mulai dari wortel yang direbus, brokoli, ataupun juga buncis ya, yang seringkali juga dipadupadankan dengan saus mayonnaise ataupun juga saus wijen, yang katanya keluarga mereka rata-rata juga sudah mulai hidup sehat dengan makan rebusan, pendengar. Nah, apakah juga harga sayur pagi ini ada perubahan, pendengar, ataupun juga beberapa bahan pokok yang lainnya juga mengalami pergeseran ataupun juga penyesuaian harga? Kami hadirkan info harga pasar untuk Anda.
1: Info harga pasar.
2: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
3: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
4: CMK itu harganya mulai
5: telur harga Rp22.000 per kilo.
6: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
3: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
1: Info harga pasar.
0: Ya, terpantau pagi ini beras premium masih statis di angka Rp14.961, kemudian beras medium Rp12.940. Untuk gula kristal putih juga masih statis, pendengar, per kilonya Rp17.200. Kemudian kelompok minyak goreng curah Rp20.452, sementara minyak goreng minyak kita Rp16.316. Bagi Anda yang berburu daging sapi paha belakang, pagi ini sepertinya juga agak sedikit naik ya, 0,12%. Di kesempatan hari ini di angka Rp125.485, sementara untuk daging ayam ras Rp32.404. Kemudian untuk telur ayam ras Rp24.949, sempat naik kemarin, pendengar, namun pagi ini kabarnya turun lagi 0,37%. Kemudian untuk telur ayam kampung Rp46.237. Sementara itu kedelai impor Rp12.563, kedelai lokal Rp13.012. Untuk komoditi cabai merah keriting pagi ini Rp35.659 per kilo, cabai merah besar Rp35.728. Sementara cabai rawit merah yang juga sempat naik sekarang ini kembali menyesuaikan harganya dengan turun sebanyak 3,50% menjadi Rp47.403. Kemudian bawang merah Rp41.197, bawang putih Rp35.158. Kemudian kacang hijau Rp26.562. Sementara itu kacang tanah Rp33.727. Update pagi ini masih sama, pendengar, masih kita update dari Siska Perbabu di jatimprof.go.id.
1: Demikian info harga pasar.
7: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum, itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tidak lupa juga kami akan melengkapi gizi berita pagi Anda hari ini dengan mengajak Anda bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengupdate informasi selengkapnya baik dari dalam negeri ataupun juga mancanegara. Nanti ada rekan saya Zaini pendengar yang akan menyampaikan warta pagi hari ini, warta berita ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda juga tetap bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kalau belum punya, segera download di App Store ataupun juga di Play Store.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini.